0: sisa anak yang lain.
1: Yang tiga tidak jelas.
0: Nah, statusnya
1: kelaminnya.
0: Iya, sahih tidak disebutkan.
1: Ya,
0: mungkin bisa disebutkan. Ya, bapak atau ibu yang bertanya untuk sisa anak yang ada, apakah anak laki-laki semua atau ada anak perempuannya dari hamba Allah di Depok, mungkin bisa diperjelas kembali pertanyaannya. Mohon kepada yang lain untuk disebutkan secara rinci. Kita angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Bogor, beliau bertanya, ibu saya meninggal beberapa tahun lalu, Ustaz, meninggalkan rumah atas nama beliau, tapi masih ada ayah atau suaminya dan kakak yang tinggal di rumah tersebut. Selama tinggal di rumah tersebut, kakak yang memperbaiki yang rusak-rusak dan sedikit merenov rumah tersebut, seperti menambah kamar mandi dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimanakah status warisnya untuk kakak saya?
1: Tinggal niat dia merenov, apakah dia membantu orang tuanya atau tidak? Kalau tidak, tentu diperhitungkan juga dengan sewanya. Ya, selama di situ tidak membayar, perhitungkan dengan biaya renov, mana samakah? Kalau sama, selesai. Warisnya tetap.
0: Alhamdulillah. Demikian, bisa ditabayunkan dan ditanya kepada kakaknya, Ibu Indri. Semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya sudah wafat sebelum orang tuanya wafat. Kemudian, paman ayah saya, semua juga sudah wafat. Saudara-saudara ayah sudah wafat. Ahli waris ayah saya hanya satu anak perempuan. Lalu ada istri dari adik ayah. Saya bilang kalau harta ayah saya berhak juga untuk mendapatkan warisnya. Karena ahli waris wanita dianggap dilewatkan statusnya ayah saat ini. Status ayah saya saat masih hidup sudah tidak bekerja sejak tahun 2017. Sehingga semua biaya dikeluarkan oleh ibu saya yang masih bekerja saat ini. Lalu bagaimanakah statusnya, Ustaz? Apakah benar itu harus dibagikan juga kepada saudara ayah saya?
1: Istri dapat 1/8.
0: Nah,
1: yang bertanya laki atau perempuan ini?
0: Anak perempuan, Ustaz.
1: Berapa jumlahnya? Satu orang?
0: Satu orang.
1: Satu anak perempuan. Maka istri dapat 1/8, perempuan 1/2.
0: Nah.
1: 8, 1, kemudian 4. Sisa 3. 3/8 untuk saudara ayah. Saudara dan saudari ayah kalau mereka masih hidup.
0: Dan bagian saudara ayah berarti mendapatkan, Ustaz, ya? Demikian.
1: Iya.
0: Yang bertanya semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat satu pertanyaan kembali. Bagaimanakah pembagian warisan dari ayah yang wafat kemudian meninggalkan satu istri, 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, Ustaz?
1: Satu istri, 4 anak laki-laki,
0: 1 anak perempuan.
1: 1 anak perempuan. Istri dapat 1/8. Mereka dapat sisa. Maka pembaginya 8. 1 sisa 7. 7 anak laki 4 kali 2 8 tambah 1 9. 7 dengan 9 ada pecahan. Maka 9 dikali 8 sama dengan
0: 64.
1: 9 kali 8
0: 72. Iya.
1: 72. Maka istri dapat 9/72. Anak laki-laki dapat 14/72 masing-masing.
0: Masya.
1: Anak perempuan 7/72.
0: Baik. Nah, Ustaz, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Dan kita angkat pertanyaan terakhir via telepon di 021-823-6543. Baik, silakan yang mungkin sudah menunggu. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Pak Jalil di Sumatera Utara.
0: Pak Jalil di Sumatera Utara, silakan Bapak pertanyaannya.
2: Ya, ini saya punya usaha.
0: Ya.
2: Jadi masalah zakat nih, Pak, ya.
0: Zakat, Pak?
2: Iya.
0: Baik.
2: Nah, jadi kalau dari usaha saya itu kan minta mencukupi untuk nisab. Tahu-tahu sebelum 5 bulan sebelum ini menjual kebun. Jadi kalau untuk apa cukup untuk itu, apakah itu masuk zakat juga?
1: Setahun setelahnya, setelah terjual kebun masih berbentuk uang, ditambah dengan usaha Bapak apa, barang dagangan atau apa?
2: Ya.
1: Bapak berdagang atau apa usahanya?
2: Ya, dagang-dagang pakaian.
1: Ya. Semenjak rumah terjual, uangnya ditambahkan dengan barang dagangan, cukup nisabnya 240 jutaan sekarang. Ya. Itu baru awal menghitung zakat. Sampai setahun lihat apakah naik atau turun dari nisab. Kalau turun dari nisab berarti tahun depan tidak ada kewajiban zakat. Bila sama nisab atau lebih, maka ada kewajiban zakat dikali 2,5%.
0: Baik. Demikian Bapak.
2: Ya.
0: Cukup jelas.
2: Ini tadi tidak wajib zakat itu ya?
0: Dia tunggu setahun Bapak.
1: Sudah terjual belum tanahnya Bapak?
2: Sudah 5 bulan yang lalu.
1: Nah, tanggal berapa, bulan berapa?
2: Sekitar bulan 11. Ini dulu waktu tahun lalu saya zakatnya kan bulan 7. Nah, jadi waktu itu saya berzakat dagang saya. Jadi tahun ini karena harga emas naik, tak cukup untuk
1: iya. Tidak apa-apa, hitung dari bulan 11 tadi. Nanti bulan 11 tanggalnya berapa penjual tanahnya Bapak kebunnya?
2: Sekitar tanggal 5 gitu Pak.
1: 5 kurang 11 berarti di tanggal November, Oktober. Kurang 11 hari dari tanggal 5, tanggal 24 Oktober. Perkiraan 24 Oktober tahun 2026 ini Bapak lihat apakah uang hasil kebun dan barang dagangan masih di atas nisab atau tidak.
2: Yeah.
1: Jelas? Kalau masih di atas nisab, baru ada zakatnya. Kalau tidak, karena emas naik lagi atau uangnya terpakai untuk lain-lainnya, untuk biaya operasional dan lain-lain, maka tidak ada zakatnya.
0: Cukup jelas Pak. Demikian Bapak yang bertanya di Sumatera Utara. Semoga menjadi pencerahan dan jawabannya yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Taib jazakallahu khair. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini kepada Ustaz. Kami persilakan untuk kesimpulan dan ikhtitam.
1: Ya, khawani wa khawati fillah. Dalam hal ahli waris zawil arham, memang ada perbedaan pendapat para ulama. Dalam mazhab Syafi'i tidak menerima warisan sama sekali. Tetapi mazhab jumhur lebih kuat dalam hal ini karena zawil arham tentu lebih dekat daripada yang lainnya. Karena mazhab Syafi'i mengatakan diberikan kepada baitul mal. Baitul mal orang banyak. Jauh hubungannya. Zawil arham tentu lebih dekat. Maka bila ada perbedaan pendapat para ulama, kita lihat mana dalil yang lebih kuat sehingga itu yang kita ikuti. Wabillahi taufiq.
3: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian dan bimbingan ilmiah Syara Umdatul Fiqh bersama Ustaz Dr. Ewan di Tarmizi MA Hafizallahu taala, dari pembahasan bab waris, membahas mengenai dzawil arham. Semoga dapat menjadikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kehidupan kita semuanya, khususnya dalam kita mengetahui hal-hal yang penting di dalam waris ini. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali di kajian ilmiah yang selanjutnya. Kami mohon maaf apabila kekurangan atau kekurang nyamanan Anda dalam mengikuti kajian ini. InsyaAllah kita akan senantiasa mencoba memperbaiki diri. Dan syukran wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وللذين كفروا بربهم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
6: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

0: Ben.
1: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya, dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari." Muttafaqun alaih.
6: نور من القرآن.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Untayan, Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair, khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya, yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari hayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak, ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya, semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di Sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di Sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel, sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini

0: ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, faraja'naka ila ummika kai taqarra ainuha wala tahzan. Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini. Tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, al-khair khiratullah. Bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, al-khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

0: حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut." Muttafaqun alaih.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin wa in tadu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya dan kekal di dalamnya.

0: sama.
1: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar, diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada 4 sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini 4 sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
0: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
2: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
5: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
6: berlomba-lomba bersaing
5: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, hartaku tidak berguna. Khudhuhu fa'ulluh thumma al-jahim salluh,
7: thumma al-jahim salluh.
5: Ambil, tangkap, masukkan.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
1: An Jabir radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Rawahu Muslim.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ar-rajulu ala dini khalilihi, فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. رواه أبو داود والترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
7: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khawbat. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengaran di Roja dimanapun anda berada, kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Abdullah Taslim M.A. Hafidhullah Ta'ala. Dan kali ini beliau akan membahas dari antara takwa dan hidayah seperti apa dan bagaimana. Marilah kita simak saat lagi. Dan Ustaz telah bersiap dari studio mini di kediaman beliau di Kota Kendari. Sekaligus kami ingatkan untuk anda bertanya silakan di 0218236543, 0218236543. Dan kami sangat berharap apa yang anda sampaikan berkesuaian dengan pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Semoga perjalanan kita di kesempatan pagi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para Ustaz kami bersilakan falyatafadhal maskun ya Ustaz.
2: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin ikhwatal Islam hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan hari-hari ini yang merupakan musim atau salah satu musim kebaikan yang terbesar dalam Islam di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamal asyr." Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh di hari-hari ini, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka tentu ini merupakan saat yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman yang menginginkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal kebaikan. Baik itu amal kebaikan berupa puasa sunnah, ya, tentu sampai tanggal 9 Dzulhijjah karena tanggal 10 tidak boleh berpuasa. Amal kebaikan yang lainnya, berzikir kepada Allah, banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil. Amal kebaikan berupa melaksanakan sholat setelah yang wajib, sholat-sholat sunnah. Banyak bertobat, beristighfar kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, termasuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, tentu membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal kebaikan yang lainnya, hendaknya kita memperbanyak amal-amal kebaikan ini. Apalagi yang ada anjurannya secara khusus, misalnya puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang kita semua tahu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan keutamaannya, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa di hari Arafah itu menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun berikutnya. Maka keutamaan seperti ini tentu harusnya ya jangan sampai dilewatkan oleh seorang muslim yang menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan balasan pahala yang sempurna pada hari kiamat nanti. Tapi barakallahu fikum, ini sekedar mengingatkan. Kemudian kita akan kembali dengan pembahasan di kajian rutin kita yang kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita kembali adakan di kesempatan pagi hari ini, membahas kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Al-Qur'an dan Tafsir. Pembahasan di bab Al-Qur'an dan Tafsir masih di pembahasan melanjutkan pembahasan yang lalu, min turuki bayanil Quran, di antara metode penjelasan dalam Al-Quran, ada satu pembahasan yang menarik yang dibawakan di sini, yaitu baina taqwa wal hidayah, antara taqwa dan hidayah. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Semakin orang itu bertakwa, maka semakin sempurna hidayah yang Allah berikan kepadanya. Semakin banyak hamba mengusahakan hidayah dalam dirinya, maka Allah akan semakin sempurnakan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan menambahkan baginya petunjuk, dan Allah akan anugerahkan kepadanya ketakwaan. Maka ini termasuk bagaimana faedah atau penjelasan Al-Quran ketika menerangkan keterikatan antara dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Tayyib barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengulas pembahasan yang menarik ini. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, kullama taqal abdu rabbahu irtaqa ila hidayatin ukhra, fahuwa fi mazidi hidayatin madama fi mazidin minat taqwa. Semakin seorang hamba itu bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rabbnya, maka dia akan naik, kedudukannya akan meningkat kepada hidayah berikutnya. Ini sehubungan dengan penjelasan kita di pertemuan yang lalu tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan baginya, padanya, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini kan menyebutkan hidayah itu terkait dengan takwa. Makanya beliau jelaskan di sini, semakin seorang hamba itu bertakwa kepada Rabbnya, maka dia akan meningkat kepada hidayah berikutnya. Jadi bukan cuma hidayah umum dia dapatkan, ya, hidayah untuk mengenal Islam, untuk mengikuti agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tapi dia akan mengetahui rincian dari petunjuk Islam yang akan semakin menambah dan menguatkan keimanannya, menyempurnakan ketakwaan di hatinya. Nah, fahuwa fi mazidi hidayatin madama fi mazidin minat taqwa. Maka dia akan selalu bertambah pada dirinya hidayah selama dia selalu bertambah ketakwaannya. Masya Allah, dari sini kita ketahui bagaimana pentingnya seorang yang menuntut ilmu, belajar pemahaman agama yang benar. Bagaimana sangat pentingnya, sangat utamanya seseorang yang selalu membaca Al-Quran dan berusaha merenungkan isinya, memahami kandungan maknanya sesuai dengan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, agar dengan itu dia bisa menambah petunjuk dalam dirinya, yang berarti akan menambah sempurna ketakwaannya. Barakallahu fikum. Wa kullama ihtada zada taqwahum, sebagaimana setiap kali hamba itu mengikuti petunjuk Allah, maka akan bertambah ketakwaannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 15 sampai ke 16, Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minad dhulumati ilan nuri biidznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang yang mengikuti keridhaannya, yaitu jalan-jalan keselamatan, serta Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. izinnya, dan Allah berikan hidayah kepada mereka untuk meniti jalannya yang lurus. Jadi perhatikan di sini, semakin bertambah hidayah, semakin bertambah kebaikan yang Allah akan mudahkan bagi hambanya. Wa qala ta'ala di ayat yang lain, ya, di ayat yang lain di surat Asy-Syura ayat ke-13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Allah, Dia memilih siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada orang-orang yang selalu kembali kepadanya. Ini hidayah dari Allah tergantung dari sikap inabah kita. Selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat, selalu mendekatkan diri kepadanya. Jadi ini menunjukkan takwa juga erat kaitannya dengan hidayah. Semakin tinggi ketakwaan, semakin semangat orang dalam melakukan kebaikan, maka semakin sempurna hidayah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian, waqala ta'ala di ayat yang lain, surat Al-A'la ayat ke-10. Sayadzakaru may yakhsha, akan bisa mengambil pelajaran orang-orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah jelas merupakan bagian utama dari takwa. Allah kabarkan di ayat ini hanya merekalah yang bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari petunjuk Allah. Menunjukkan memahami petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Allah itu merupakan sebab seseorang akan meraih rasa takut yang merupakan bagian dari takwa. Kemudian di surat Yunus ayat ke-9. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan hidayah kepada mereka dengan keimanan di hati mereka. Ya, ini juga menggandengkan antara hidayah dengan iman. Yang tentu iman merupakan inti daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang keterkaitan antara hidayah dengan ketakwaan. Semakin sempurna kita memahami hidayah Allah dan berusaha mengamalkannya, maka semakin besar pula bagian ketakwaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Fahadahum awalan lil imani, falamma amanu hadahum lil imani hidayatan ba'da hidayah. Maka awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka untuk mengenal iman, yakni masuk Islam, beriman kepada Allah. Kemudian setelah mereka beriman, Allah berikan hidayah lagi untuk keimanan mereka, yaitu hidayah setelah hidayah. Yakni ditambahkan hidayahnya, dijadikan lebih rinci mereka memahami dan mengamalkan agama Islam ini. Hidayah tanpa ada hidayah, hidayah di atas hidayah atau hidayah setelah hidayah. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, dengan metode ini kita faham. Ternyata berusaha mengamalkan amalan kecil yang disyariatkan dalam Islam, mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam, meskipun kecil, itu menjadi sebab kita akan bisa diberikan kebaikan untuk bisa mengamalkan amal-amal yang lain, yang bahkan kita bisa amal-amalkan amal-amal yang besar maupun yang kita rasa susah awalnya. Karena apa? Dengan hidayah, Allah akan berikan hidayah berikutnya. Wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala. Senada dengan ini atau semisal dengan ini adalah makna firman Allah di surat Maryam ayat ke-76. Wa yazidullahu alladhina tadau hudan, dan Allah akan menambah hidayah bagi orang-orang yang mengikuti hidayahnya, petunjuknya.

baca Al-Quran dan merenungkan isinya. Karena Al-Quran adalah sumber petunjuk. Ya, yakni Allah menjadikan hidayah itu dengan sebab. Sebab yang Allah jadikan untuk manusia menempuh sebab itu agar dimudahkan akibat baik bagi dirinya. Memang Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam agamanya. Ya, makanya Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan petunjuk atau bimbingan kepada jalan yang lurus. Jadi ada usaha dari kita untuk meraih hidayah itu agar Allah tambahkan, semakin kuatkan petunjuk atau hidayah ketakwaan dalam diri kita. Taib. Wa qauluhu ta'ala. Juga firman Allah di ayat yang lain. Di surat Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagimu furqan. Dalam dirimu ada kemampuan dengan taufik dari Allah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Allah janjikan ini bagi siapa? Yang bertakwa. Takwa terkait dengan hidayah, tidak akan bisa dipisahkan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka sebab-sebab untuk keselamatan, penjagaan dari Allah semakin besar kita dapatkan. Hidayah untuk menyempurnakan kebaikan kita juga semakin kuat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Baik. Wa minal furqani ma yu'tihim minan nuril ladhi yufarrikuna bihi bainal haqqi wal batil. Dan di antara makna al-furqan, yaitu apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman berupa cahaya yang dengan itu mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Wan nasri wal izzi alladhi yatamakkanuna bihi min iqamatil haqqi wa kasril batil. Sebagaimana juga termasuk Al-Furqan adalah pertolongan dan kemuliaan dari Allah yang dengan itu hamba-hamba yang beriman ini mampu untuk menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Ya. Fusira al-Furqan bihadza wa hadza. Yang mana para ulama ketika menafsirkan al-Furqan di ayat ini ditafsirkan dengan yang pertama tadi dan yang kedua. Masya Allah, maknanya Furqan ya, membedakan cahaya untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ada juga yang mengartikan al-Furqan di sini adalah al-izz. Pertolongan dan kemuliaan dari Allah yang dengan itu hamba ini bisa menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa, kita dapatkan kebaikan ini Allah masukkan ke dalam hati kita dengan sebab kita bertakwa kepada Allah, menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Baik. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di surat Saba ayat ke-9. Inna fi dhalika la ayatan likulli abdin munib. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang selalu kembali kepadanya. Yang selalu bertobat. Yang selalu ingat kepada Allah dan tidak melalaikannya. Jadi berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, selalu bertobat kembali kepadanya. Ini Allah sebutkan di dalam ayat ini sebagai orang-orang yang merekalah yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Masya Allah. Mereka yang bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ibrah pelajaran untuk menambah keimanan, menguatkan ketakwaan mereka. Kemudian waqala di ayat yang lain. Inna fi

0: ربك لآيات لكل صبار شكور. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, bagi setiap orang yang kuat kesabarannya dan orang yang sangat tinggi rasa syukurnya. Kenapa dua orang ini yang dikatakan bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah? Karena dua sifat ini adalah sifat utama yang menopang takwa. Orang-orang yang kuat kesabarannya dan orang-orang yang tinggi rasa syukurnya. Ini disebutkan fi surati Luqman wa surati Ibrahim wa Saba wa Syura. Disebutkan di empat surat, di surat Luqman ya. Di surat Luqman ayat ke-31, kemudian di surat Ibrahim ayat ke-5, di surat Saba ayat ke-19 dan surat Asy-Syura ayat ke-33. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelas sekali menggandengkan antara kesabaran yang kuat dan syukur yang tinggi dengan kemampuan yang Allah berikan kepada hamba untuk bisa merenungkan dengan baik, mengambil manfaat dari merenungkan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa akhbara an ayatihi al-mashhudati al-ayaniyati annaha innama yantafi'u biha ahlu sabri wa syukur. Maka Allah beritakan di ayat ini tentang ayat-ayatnya, tentang tanda-tanda kekuasaannya yang bisa kita saksikan di alam semesta ini. Kita bisa lihat dengan mata kita bahwa yang bisa mengambil manfaat darinya hanyalah orang-orang yang kuat kesabarannya dan tinggi kesyukurannya. Kama akhbaro an ayatihi al-imaniyati al-qur'aniyati annaha innama yantafi'u biha ahlu taqwa wal khasyati wal inabati. Sebagaimana Allah kabarkan di ayat yang lain tentang tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda keimanan atau ayat-ayat keimanan, ayat-ayat Quran hanyalah bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang selalu kembali kepadanya, ya. Wa man kana qasduhu ittiba ridwani, dan orang-orang yang menjadikan tujuannya hanyalah mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sebutkan di ayat-ayat yang lalu. Jadi subhanallah, tanda-tanda kekuasaan Allah siapa yang bisa merenungkan? Hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia pada dirinya. Berarti semakin sempurna ketakwaan, semakin sempurna hidayah dari Allah. Semakin sempurna kita selalu mempelajari, memahami, dan mengamalkan hidayah, petunjuk Allah, semakin sempurna pula Allah akan jadikan ketakwaan pada diri kita semakin kuat. Taib. Wa annaha innama yatadhakaru biha man yakhshahu subhanah. Dan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah ini hanyalah bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, sebagaimana firman Allah di surat Thaha ayat 1 sampai ketiga, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Thaha, kami tidaklah turunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kamu celaka atau sengsara, kecuali Al-Quran itu hanyalah peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi takut jelas merupakan bagian dari takwa. Berarti Al-Quran bisa diambil pelajarannya dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana pelajaran Al-Quran yang merupakan hidayah, sebaik-baik hidayah dari Allah, ini jelas akan semakin menguatkan ketakwaan seorang hamba. Wa qala fis sa'ah. Kemudian Allah berfirman tentang hari kiamat di surat An-Nazi'at ayat ke-45. Innama anta mudziru may yakhsha. Hanyalah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada hari kiamat. Peringatan hanya bisa diambil oleh orang-orang yang takut karena dia punya takwa di hatinya. Orang-orang yang tidak takut, yang tidak punya takwa tidak bisa mengambil pelajaran dan peringatan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma la yu'minu biha wala yarjuha wala yakhshaha fala tanfa'uhul ayatul ayaniyatu walal qur'aniyah. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, tentang hari kebangkitan, hari kiamat, tidak mengharapkannya, tidak takut kepadanya, maka orang-orang seperti ini tidak akan bermanfaat baginya. Ayat-ayat yang dipersaksikan di alam semesta ini maupun ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca. Tidak akan mereka mengambil manfaat karena mereka tidak memiliki keimanan di dalam hatinya yang merupakan syarat untuk bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi ini satu hal yang memang butuh perenungan yang benar dari kita untuk kita mengetahui keagungan dan keindahan isi Al-Quran. Walihada lamma dzakara subhanahu fi surati Hud uqubatil umamil mukadzibina lirrusul alaihi salatu wassalam wa mahalla bihim fid dunya minal khizy qala ba'da dzalika inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Hud, hukuman yang Allah berikan kepada umat-umat yang mendustakan para rasulnya alaihi salatu wassalam, dan bagaimana kehinaan yang menimpa mereka di dunia, Allah berfirman setelah itu di surat Hud ayat 103, inna fi dhalika, sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang takut kepada azab akhirat, takut ditimpa azab neraka pada hari kiamat nanti. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Fa akhbara anna fi 'uqubatihi lil mukadzibina ibratan liman khafa adzabal akhirah. Maka Allah beritakan di ayat ini bahwa ketika Dia menimpakan hukuman atau siksaan kepada orang-orang yang mendustakan kebenaran para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dalam semua ini terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap azab akhirat. Jadi kita kan selalu bertanya, kenapa yang dibawakan di dalam Al-Quran banyak kisah tentang orang-orang yang mendustakan para rasul, tidak percaya hari kebangkitan, mereka diazab, dihinakan di dunia, diazab di akhirat. Kenapa Allah beritakan ini kepada kita orang-orang yang mengimani akhirat? Maksudnya agar kita ambil pelajaran. Karena ketiadaan iman mereka, mereka tidak mempersiapkan diri. Harusnya kita yang beriman mempersiapkan diri dengan maksimal. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya akan adanya hari akhirat. Akan adanya pembalasan di hadapan Allah nanti. Akan adanya pertanggungjawaban dari perbuatan-perbuatan kita. Maka mengapa Anda yang yakin tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari yang pasti terjadi tersebut? Jadi ada ibrah, pelajaran di balik semua ini. Nah, wa amma man la yu'minu biha wa la yakhafu adzabaha fala yakunu dzalika ibratan wa ayatan fi haqqi. Adapun orang-orang yang tidak mengimani akhirat, tidak takut azabnya, maka ini tidak akan menjadi pelajaran dan tidak akan menjadi tanda kekuasaan Allah yang bisa direnungkan olehnya pada diri orang seperti ini keadaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza sami'a dzalika qala lam yazal fid dahri al khairu wasyarru wan na'imu wal bu'su was'adatu wasyaqawa. Yang mana orang seperti ini ketika mereka mendengarkan peringatan tentang akhirat, tentang azab akhirat, apa yang mereka katakan? Lam yazal fid dahr. Masih saja di waktu ini, di masa ini ada kebaikan, ada keburukan, ada kenikmatan, ada penderitaan, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Seolah-olah ini berganti sendirinya tanpa ada yang mempergantikannya. Seolah-olah berlakunya semua ini tanpa sebab dilakukan oleh manusia. Wa rubbama ahala dzalika ala asbabin falakiyatin wa quwwatin nafsaniyah. Bahkan terkadang orang ini akan mengembalikan itu kepada sebab-sebab yang ditunjukkan dalam ilmu falak, ilmu perbintangan. Mereka disebabkan ini karena bintang ini, karena bintang itu, ya tidak dinisbatkan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kejahilan dan kekufuran mereka, atau mereka kembalikan kepada kekuatan jiwa. Terjadinya semua itu karena kekuatan jiwa, kekuatan. Ada gejala alam, ada kekuatan ini, kekuatan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, inilah keadaan orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat. Yang jelas kesimpulannya pembahasan. ini, semakin kita mendalami petunjuk Allah, semakin kita mengikuti jalur-jalurnya, semakin banyak kita membaca sebaik-baik petunjuk di dalam Al-Quran, di dalam kemudian di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita renungkan, semakin kita ambil pelajaran, kemudian kita praktekkan, kita amalkan, maka semakin besar pula bagian ketakwaan dan kesempurnaan iman yang Allah akan berikan kepada kita dengan sebab tersebut. Maka ini merupakan ya pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita merenungkan tentang makna penjelasan Al-Quran ketika menggandengkan antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengikuti jalan petunjuknya. Barakallahu fikum, semua kita bisa mengambil pelajaran dan faedah dari penjelasan ini yang akan semakin menguatkan kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan menjadikan kita semakin semangat membaca Al-Quran, merenungkan isinya untuk mengambil pelajaran darinya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum di waktu yang tersisa. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhallahu Ta'ala. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhallahu Ta'ala yang telah menyampaikan pembahasan ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan keberkahan bagi kita semuanya. Kini saatnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan. Silahkan, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di pembahasan ini melalui line telepon 021-823-6543. 021-823-6543, 021-823-6543, baik pesan singkat WhatsApp maupun telepon secara langsung untuk menghubungi kami. Dan ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kami akan kembali untuk memberikan kesempatan kepada antum semuanya untuk bersoal jawab di sesi kedua ini bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidzallahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
3: Ya, saya dengan Hana ya di Makassar, Pak.
4: Ya.
3: Saya mau pertanyaan saya gini, kalau misalnya ini terkait dengan sholat, boleh ya?
4: Terkait dengan sholat, ya silakan ibu.
3: Iya, kalau misalnya kita sholat untuk yang apa jamaah, imamnya ada. Terus kemudian kita itu 4 rakaat kehilangan, jadi masbuk ya, kehilangan 2 rakaat. Menggantinya itu pada saat setelah salam kita berdiri, apakah setelah kita berdiri kita langsung berdiri lagi? Baru kemudian yang kedua penggantinya itu duduk, atau kita duduk dulu baru berdiri lagi kemudian keduanya duduk lagi gitu. Jadi tidak ada yang langsung berdiri dari penggantian dua yang hilang tadi.
4: Iya, baik, terima kasih.
3: Ya, Pak. Ya, kalau maghribnya juga gitu Pak, kalau yang tiga rakaat itu, kalau misalnya kita kehilangan 2 rakaat, kita cuma dapat 1 rakaat nih, salam. Nah, duanya itu bagaimana menyikapinya? Duduk dulu atau langsung berdiri, atau duduk lagi dan duduk lagi?
4: Ya, baik, terima kasih, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami, persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Ibu yang bertanya tadi. Dari Makassar ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Iya, tadi ada bagian dari pertanyaan yang saya tidak begitu dengar, tapi insya Allah saya bisa memahami karena pertanyaan yang berikutnya. Intinya orang yang masbuk untuk sholat 4 rakaat, kalau dia ketinggalan 2 rakaat, atau mungkin orang yang sholat maghrib, dia cuma dapat 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat. Bagaimana cara? ya, menyempurnakan rakaat tersebut. Pertama, ketika orang masbuk, dia masuk ke dalam sholat bersama imam berjamaah, kan kewajiban kita adalah mengikuti imam. Karena Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kita ikuti gerakannya. Ya, karena kewajiban kita. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi kita, taruhlah misalnya masuk ke dalam sholat berjamaah, sholat asar misalnya, kita dapatkan 2 rakaat. Ya. Jadi imam rakaat ketiga, rakaat keempat, kita dapati itu, berarti kita kurang 2 rakaat. Kita duduk di rakaat terakhir, ya, dan menurut pendapat yang terkuat, duduk kita sama dengan duduk imam, karena wajib kita mengikutinya. Ya, ini kita duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, karena kita mengikuti imam wajib. Nanti setelah kita berdiri, baru kita sholat sendiri. Karena kita imam sudah selesai, kita lanjutkan sendiri. Jadi kita duduknya seperti duduk imam. Meskipun kita belum selesai, tapi karena kewajiban tadi, ya ini yang pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu kita ikut duduk seperti duduknya imam. Jadi tadi kalau kita sholat asar, kita dapati 2 rakaat terakhir, kita duduk tawarruk, setelah imam salam, sempurna salamnya, kita berdiri, Allahu Akbar, kita lanjutkan 2 rakaat sesuai dengan kekurangan kita. Ya, kita angkat tangan kembali, Allahu Akbar, kita sholat 2 rakaat, ya, kita selesaikan bacaannya semua, baru kemudian yang terakhir kita duduk tawarruk juga, karena kita ingin menyelesaikan sholat kita, duduk tahiyat akhir, kemudian kita ucapkan salam. Selesai seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau orang yang 3 rakaat, dia cuma dapat 1 rakaat. Pertama tadi kita katakan ketika dia masuk, imam di rakaat ketiga, sholat maghrib misalnya, ya. Atau dia dapatkan 1 rakaat saja intinya. Mungkin imamnya dia dapatkan sedang tahiyat awal, kemudian dia ikut, berarti kan dapat 1 rakaat. Dia berdiri bersama imam, ya. Pertama kali masuk, ingat dia berdiri tegak mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ini juga perlu saya tambahkan penjelasannya supaya lebih jelas. Ketika seorang itu masbuk, pertama dia datang masuk ke dalam saf tegak, kemudian dia ucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu, kalau imam dalam posisi misalnya sedang tahiyat, dia tidak perlu bersedekap karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Imam sedang tahiyat misalnya, atau imam sedang sujud. Setelah dia bertakbir yang pertama, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangannya, takbiratul ihram, tidak perlu dia bersedekap, langsung saja takbir lagi, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar lagi untuk mengikuti gerakannya imam. Imam sedang sujud, ya dia segera sujud. Imam segera sedang di antara 2 sujud, ya dia duduk antara 2 sujud, imam sedang tahiyat, dia segera duduk tahiyat, mengikuti imam. Jadi tidak perlu dia bersedekap karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Kecuali kalau imamnya sedang berdiri, ya tentu dia bersedekap. Tapi kalau imam sedang berada dalam 1 gerakan, maka kan dia wajib untuk mengikuti segera gerakan imam. Jadi dia 2 kali takbirnya. Takbir yang pertama Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Takbir yang kedua untuk takbir peralihan mengikuti gerakan imam. Taib, misalnya tadi maghrib, dia dapati imam sedang tahiyat awal. Dia takbir pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian Allahu Akbar lagi, duduk tahiyat. Setelah itu dia berdiri ikuti imam. Imam di rakaat terakhir. Ya. Setelah itu imam duduk tahiyat akhir. Maka dia juga duduk mengikuti imam seperti duduk tahiyat akhir. Karena dia wajib mengikuti imam. Maka dia baca seperti bacaan imam. Kemudian dia imam salam. Dia berdiri untuk melanjutkan rakaatnya yang kurang. Karena tersisa 2 rakaat yang kurang. Maka sebagaimana dia kalau sholatnya baru 1 rakaat? Sebagaimana kalau dia baru sholat 1 rakaat? Yaitu dia berdiri rakaat menambah rakaat yang pertama setelah dia duduk, ya setelah dia ruku, kemudian bangkit dari ruku, sujud pertama, bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian dia duduk untuk tahiyat awal, dengan duduk iftirash, duduk seperti duduk di antara 2 sujud, ya tahiyat awal, ya karena dia kan menyempurnakan yang 2. Ada yang misalnya langsung berdiri karena katanya 2 rakaat lagi, ini salah, dia harus lakukan sebagaimana kalau dia sholat sendiri. Karena dia tinggal menyempurnakan, bukan lagi mengikuti imam saat ini. Jadi setelah rakaat yang pertama dia tambah 1 rakaat, maka dia duduk iftirash untuk tahiyat awal. Setelah itu dia berdiri lagi, sempurnakan rakaat yang ketiga. Setelah itu dia duduk. duduk tahiyat akhir, kemudian dia salam. Itu cara melaksanakan sholat bagi orang yang masbuk ketika mendapati sholat berjamaah bersama imam. Barakallahu fikum.
4: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ibu, bukan Ustaz, dan demikianlah jawaban untuk Ibu yang pertanyaan tadi. Baik, kita akan angkat berikutnya pertanyaan lainnya. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ibu, Bapak setelah terhubung, silakan. Ya, halo.
5: Halo.
4: Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semuanya. Khotbah Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Baik, kita angkat berikutnya. Ya, kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan. Ya, silakan.
5: Ya, kepada Anda yang telah terhubung.
4: Baik.
5: Ya, silakan.
4: Ya, silakan Bapak Ibu telah terhubung. Halo.
5: Ya, silakan Bapak Ibu telah terhubung.
4: Halo.
6: Halo.
4: Ya. Dengan siapa Bapak atau dengan Bapak atau Ibu?
5: Halo. Ya.
4: Baik, Ibu, kita akan putus dulu kalau memang belum siap untuk bertanya. Kami akan alihkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Edri dari Pekanbaru ingin bertanya, Ustaz, di luar tema. Bagi lansia yang sedang sholat, tapi batuk yang menyebabkan keluar cairan dari depan urinnya, ya, walaupun sedikit, apakah menyebabkan sholatnya batal dan harus kembali berwudu? Apalagi kalau terjadi dalam sholat id misalnya, Ustaz. Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau tadi, Bapak yang ada di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, untuk kondisi seperti ini ya, para ulama itu menyamakannya dengan apa yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih tentang orang yang ditimpa salasul baul. Kencing yang terus-menerus, kadang-kadang juga ada angin keluar yang terus-menerus ya dari dubur ya. Yaitu yang tidak mampu untuk ditahan. Ini penyakit. Ya. Asalnya seseorang itu kan kita tahu dalam kondisi normal dia akan bisa menahan ya kencing atau menahan kentutnya, menahan buang air besar ya. Mohon maaf. Itu asalnya, tapi ketika dalam kondisi dia sakit atau ada penyakit tertentu yang menyebabkan hal-hal yang seperti ini atau najisnya bisa keluar tanpa bisa dikendalikan, tanpa bisa ditahan. Apalagi yang kayak tadi ketika batuk atau bersin atau ada guncangan pada tubuhnya menyebabkan itu keluar. Kalau ini terjadi, ya tentu orang yang seperti ini misalnya dari awal sebelum sholat dia sudah persiapkan, dia sudah kencing, dia sudah berusaha buang hajat, ya kemudian dia sudah bersihkan, dia sudah berwudu. Ternyata terjadi. Namanya orang batuk atau bersin mungkin ya tanpa bisa di apa ini tanpa kita bisa prediksi kan ya tanpa kita sadari keluar ya, maka kalau terjadi seperti ini karena desakan batuk atau bersin tersebut menjadikan keluar najisnya tanpa bisa ditahan, ini sama seperti hukumnya tadi orang yang ditimpa beser tadi ya, kencing atau ya mohon maaf buang kotoran, ini tidak membatalkan sholatnya. Karena itu di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Sesuatu yang tidak bisa ditahan, tidak bisa dikendalikan tentu tidak kena hukum sebagaimana orang yang keadaannya normal. Maka yang disampaikan kepada orang yang seperti ini keadaannya tadi dari awal hendaknya dia tunaikan hajatnya, dia bisa buang air besar, buang air kecil. Kemudian bersihkan, setelah itu dia berwudu. Setelah itu, kalau ternyata keluar lagi tanpa bisa ditahan, maka itu dilanjutkan saja sholatnya sampai selesai. Ya, dan itu tidak membatalkan sholatnya insya Allah, karena di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Dan itu juga disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallah fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk penanya melalui pesan singkat yang telah bertanya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, sebelum kami lanjutkan untuk mengangkat pertanyaan berikutnya, kami informasikan kepada Anda terlebih dahulu. Yang pertama, untuk Anda yang menghubungi kami secara telepon langsung di layanan telepon lokal, kami informasikan kepada Anda untuk cukup menyimak lewat telepon saja, tidak perlu menyimak lewat televisi karena ada jeda waktu antara Anda menelpon dengan di televisi. Oleh karena itu, ketika menelpon mohon dimatikan terlebih dahulu televisinya agar bisa fokus dengan pertanyaan yang diajukan, dan juga agar kami juga bisa menyimak dengan baik, karena kalau TV dihidupkan kami tidak bisa menyimak dengan baik. Ataupun Anda yang menelpon melalui WhatsApp, ya telepon WhatsApp, kami informasikan juga ini pun terjadi delay yang cukup panjang. Oleh karena itu mohon untuk tidak menyimak lewat televisi ketika menelpon, karena ada jeda waktu yang cukup panjang sehingga bisa membingungkan kepada Anda semuanya jika Anda menelpon sambil menyimak televisi. Baik, kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
6: Dengan Pak Eri di Brebes, Jawa Tengah.
4: Pak Eri di Brebes. Silakan Pak Eri pertanyaannya.
6: Iya. Mungkin agak di luar tema ya, karena ini ya momennya lagi Idul Adha ya. Kami kan panitia masjid. Nah, ini terkait pemotongan hewan ini kan seringkali butuh tambahan biaya yang kita ambil dari operasional masjid. Mm-hmm. Nah, itu dibolehkan nggak Ustaz, yang pertama? Mm-hmm. Karena kalau kita mengumpulkan dana patungan itu, khawatirnya kalau terlalu banyak membebankan dari pengkorban itu, khawatirnya mereka jadi keberatan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain di kurban ini, misalkan ada tetangga masjid terus meninggal, terus Pak Ketua ini suka apa namanya membebankan, misalkan minta dipasangin tenda untuk kegiatan apa namanya ya, ada orang meninggal gitu. Nah itu menggunakan dana operasional masjid, apakah itu diperbolehkan? Itu aja on jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau tadi yang ada di Brebes ya. Pak Eri tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Maka untuk jawaban dari pertanyaan tadi, kedua-duanya tadi tidak boleh digunakan dana operasional masjid. Karena dana dari masjid disumbangkan untuk kebutuhan yang berhubungan dengan masjid. Ya, kebutuhan untuk misalnya termasuk pembangunan masjid, atau misalnya masjid butuh untuk direnovasi, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan masjid, ya, membayar orang untuk apa ini sebagai petugas kebersihan masjid, marbot masjid misalnya, itu yang berhubungan dengan dana yang diperuntukkan untuk masjid. Kecuali kalau misalnya ya ada kotak amal yang kita khususkan, kita tulis itu ini dana untuk operasional masjid, ya ini dana untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya misalnya, tidak mengapa kita cantumkan di situ misalnya, supaya nanti orang ketika menyumbang sesuai dengan peruntukannya, nah itu baru boleh digunakan. Adapun kalau dana operasional masjid digunakan untuk tadi untuk hewan kurban, pembiayaan hewan kurban, atau tadi lagi membuat tenda tadi, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak sesuai dengan peruntukannya dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam karena sumbangan tadi sudah tertentu dan ditujukan hanya untuk hal-hal tersebut. Ya, jadi itu keadaannya. Adapun untuk yang berhubungan dengan hewan kurban, kayak harusnya bisa dicantumkan, dimasukkan sekalian sebagai dimasukkan ke dalam harga membeli hewan kurban tersebut. Ya, ya memang itu harusnya yang menanggung adalah yang berkurban. Tidak perlu memikirkan nanti mereka tambah berat, ya kan diberikan sesuai saja. Mereka kalau memang menginginkan kurbannya disembeli, kemudian dikuliti, kemudian dagingnya dipotong, mereka tinggal terima saja. Kan memang harus ada biaya operasionalnya, biaya pemotongannya, mengulitinya, mengurusnya, dan seterusnya. Bahkan juga nanti kan ada kotorannya, ini kita harus bersihkan juga, dan semua butuh orang yang mengerjakannya, yang tentu membutuhkan ada yang diupah dalam masalah ini. Ya, jadi tetap biaya tersebut ya dibebankan kepada yang berkurban, ditambahkan mungkin jangan terlalu besar, yang sesuai saja, secukupnya saja. Yang jelas yang menanggungnya adalah mereka yang berkurban, karena mereka lah yang menginginkan atau yang membutuhkan pelayanan jasa tersebut. Nah, barakallahu fikum.
4: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz melalui pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, saya 5 bulan telah bercerai dengan suami secara hulu. Dan sekarang saya masih tinggal di rumah kami yang dulu bersama anak saya yang kecil, yang besar sudah mondok. Hak asuh anak saya semua ada di saya. Dan mantan suami boleh menyenguk anak kapanpun dia mau. Tapi setiap akhir pekan dia suka menginap walaupun tidurnya di ruang tamu. Tapi sebenarnya saya keberatan tentang hal tersebut karena kami sudah bercerai. Dan ketika diberitahu dia marah dengan alasan karena ingin menjenguk anak. Bagaimanakah sikap saya Ustaz? Dan saya bingung bagaimana cara yang memahamkan dia tentang batasannya, dan apakah yang saya lakukan ini berdosa Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fiik, pertanyaan sekali yang baik sekali dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Iya, sikap yang dilakukan oleh ibu ini sudah benar, harusnya dilarang memang karena itu bukan mahramnya. Ya, apalagi akan menjadi fitnah karena bagaimanapun itu adalah bekas orang yang dekat dengannya dan akan bisa menimbulkan fitnah. Ya, bahkan cuma sekedar menjenguk saja harusnya tidak boleh. Tidak boleh dalam keadaan dia sendiri, ibu juga sendiri atau cuma dengan anak-anak yang masih kecil. Ya, harusnya ditegur suami tersebut dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang baik. Kalaupun tidak bisa, ya kalau mungkin bisa diusahakan dicari penengah yang bisa memberikan teguran kepada dia. Kalaupun juga tidak bisa, maka ya ibu tadi harus mengusahakan setiap suaminya datang, harusnya ada yang menemani dia. Mungkin dari kalangan saudaranya, apakah ada adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya. Atau mungkin ada anggota keluarga yang lain yang berada di rumah tersebut ketika suaminya ada. Supaya tidak menjadikan dia berduaan di tempat tersebut. Ya, harusnya memang suami ini bisa ditegur dengan cara yang baik, sampaikan kepada siapa saja yang bisa menegurnya, agar tidak melakukan hal tersebut. Ya. Ketika dia butuh untuk menjenguk anaknya, mungkin dilakukan di ruang di luar, ketemu dengan anaknya sudah cukup. Tidak boleh dia berada di dalam, karena kecuali kalau ada orang lain, ada keluarga lain mungkin di situ yang bisa, supaya menjadikan mereka tidak berduaan. Kita tahu ada hadis Nabi SAW yang sahih dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yakhluwanna ar-rajulu bil mar'ati illa kana syaitanu thalithahuma." Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali syaitan akan menjadi pihak ketiganya. Maka yang seperti ini hendaknya dihindari, apalagi mereka pernah punya hubungan dekat yang tentu fitnah yang ditimbulkan bisa lebih besar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan. Barakallahu fikum.
4: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
7: Assalamualaikum
4: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
7: Nah, Mbak Aula Tangerang.
4: Ya, silakan Ibu.
7: Ustaz, gimana caranya mengkodok puasa yang dulu kita belum sempat bayar karena ya kejahilan kita waktu SMP atau apa gitu Ustaz, yang belum sempat kita bayar, jumlahnya juga kita nggak tahu berapa gitu Pak Ustaz. Gimana kalau mengkodoknya sekarang Pak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, untuk mengqadha puasa, kalau itu ditinggalkan dengan sengaja, ya ini bukan karena ada udzur, ya. misalnya udur sakit atau perempuan karena haid misalnya, itu kan udur ya, meninggalkannya. Kalau tanpa karena ada udur, menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ini tidak bisa diganti. Ini dosa besar yang tidak akan bisa diganti, karena ini tidak ada alasan dia meninggalkannya. Yang ada adalah dia harus banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak amal-amal kebaikan untuk memperberat timbangan amal kebaikannya, agar bisa untuk menyeimbangi dosa-dosa yang besar yang telah ditinggalkannya, meninggalkan puasa dengan sengaja setelah dia dewasa, setelah dia balik. Nah, jadi kalau yang sengaja tidak ada cara untuk menggantinya, karena itu dosa besar yang membutuhkan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Adapun yang ada udur, tentu seperti perempuan misalnya haid, kan dia bisa hitung, dia bisa perkirakan haidnya ada berapa, ya karena kebiasaan haidnya tentu ya masih berlangsung sekarang, misalnya 7 hari dia haid, dia tinggal hitung sejak umur berapa kira-kira dia dewasa, kemudian dihitung setiap tahun berarti 7, kalau kemudian dia menggantinya, berusaha mengkodoknya, menggantinya di waktu-waktu yang ada, ya, dan tentu dia harus berusaha untuk melaksanakannya, untuk mengingat-ingat, memperkirakan, karena ini adalah tanggungan yang harus dibayarnya, atau mungkin dia pernah sakit sehingga dia meninggalkan puasa, ini ada udur, tentu bisa. Kalau kita ingat sekarang dan bisa kita lakukan sekarang, maka lakukan sekarang. Karena ini tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita pertanggungjawabkan ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fiik.
4: Nam satufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz dari pesan singkat melalui WhatsApp yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ahsanullahi ilaikum Ustaz. Bahwa Ustaz izin bertanya di luar dua tema, bagaimana hukumnya seorang yang ada jin nasab Ustaz, namun tidak mau diruqyah, dia ridho dengan keberadaan jin tersebut di dalam dirinya, sementara beliau sudah mengaji sunnah meskipun baru awal-awal saja, dan sekarang usia beliau sudah 72 tahun Ustaz. Mohon memberikan nasihat dan sarannya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan penjagaan bagi beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Nah, orang yang seperti ini keadaannya kita mau bilang apa kalau dia sendiri tidak mau? Tidak akan bisa kita memaksa untuk meruqyah dia. Yang jelas keberadaan jin tersebut pasti nanti akan mengganggu dirinya. Ya, pasti akan mengganggu dirinya, apalagi kalau dia betul-betul mengikuti sunnah, belajar tauhid, pasti jin tadi akan gelisah. Ya, kalau dia benar-benar jin, ya ada pada dirinya, pasti nanti dia akan tidak nyaman jin tersebut. Dia akan mengganggu orang tadi untuk tidak bisa belajar dengan benar, tidak bisa beribadah dengan benar. Harusnya orang ini berusaha untuk mengeluarkan jin tersebut, menjauhkan dari dirinya. Ya, tapi kalau dia sendiri tidak mau, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita cuma bisa menasehati, cuma kita bisa menegurnya. Kalau dia sendiri tidak mau untuk diruqyah, maka tidak akan bisa kita memaksa. Yang ada ya kita bisa doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan menghilangkan segala gangguan dari dirinya. Itu yang bisa kita lakukan terhadap orang tersebut. Nah, barakallahu fikum.
4: Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Kami persilakan untuk Anda bertanya. Ya, silakan.
8: Halo.
4: Ya.
8: Oh, tentang di ruqyah juga Ustaz.
4: Baik, dengan siapa Bapak? Mamat Bapak dengan siapa?
8: Saya dari Bengkulu, Samsudin dari Bengkulu.
4: Pak Samsudin di Bengkulu. Baik, Pak Samsudin, silakan pertanyaannya apa, Pak?
8: Tentang di ruqyah juga, kan aku kan sering marah-marah. Dibilang Ustaz itu kan jin korim. Ruqyah itu kan apa ayat-ayat yang dibaca itu Ustaz? Apa berapa buah ayat yang dibaca itu? Fatihah, ayat kursi itu masuk juga.
4: Iya, yeah. Terus? Pertanyaannya Pak?
8: Aku pemarah, sering pemarah itu ayat itu apa itu... Jin korim itu kan tidak mau lari sama aku.
4: Yeah.
8: Apa kalau kita ruqyah ada kan apa ayat yang dibaca terus.
4: Baik, cukup Pak ya. Terima kasih banyak Pak Samsudin atas pertanyaan, cukup Pak ya.
8: Ya.
4: Baik, ya. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Pak Syamsudin dari Bengkulu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dari dalam kebaikan dan menghindarkan segala keburukan dan gangguan dari diri beliau dan juga untuk kita semua. Iya, pertama ya apa yang tadi disebutkan itu ada jin korin pada dirinya. Ya, ini belum tentu benar. Belum tentu jin itu yang mempengaruhi dirinya. Pertama, kita sendiri harusnya berusaha. Pertama, berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari sifat mudah marah. Dan selalu berusaha untuk mengekang nafsu kita ketika ada emosi kita yang terpancing atau kemarahan yang itu tentu nantinya disulut oleh syaitan. Kita berusaha menahan diri, menundukkan hawa nafsu kita. Kalaupun betul ada jin pada dirinya, seandainya betul, ya tidak mengapa dia meruqyah, ruqyah mandiri. Dengan dia memperbanyak membaca ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah. Ya, ayat yang bisa dibaca, bisa ya dari surat Al-Fatihah. Kemudian tiga kul ya, kulullahu ahad, al-falak, an-nas. Bisa juga baca ayat kursi, bahkan surat Al-Baqarah. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang surat Al-Baqarah. Fa'inna syaitana yafirru minal baitil ladhi tukra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Bisa kita rukyat diri kita sendiri dengan cara seperti itu. Kalau kita lagi misalnya sudah banyak membaca, ingin istirahat, tidak mengapa kita dengarkan murotal di rumah kita atau di kamar kita. Supaya itu yang lebih sering kita dengarkan. Itu akan menjadikan, kalau betul ada jin pada diri seorang muslim, itu akan menjadikan jinnya kegerahan dan kepanasan. Insya Allah dia akan pergi seiring semakin banyak kita membaca ayat Al-Quran dan semakin sering memperdengarkan telinga kita lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan ini bagi beliau yang bertanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita semua untuk dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Barakallahu fikum, inilah pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengambil faedah pelajaran kebaikan dari ayat-ayat Al-Quran, kita pahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum, demikian. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Barakallahu fikum kepada Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhallahu Ta'ala. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini telah kembali menyempatkan diri untuk meluangkan waktu membimbing kami dari bahasan kitab Fawaidul Fawaid bab antara takwa dan hidayah. Semoga menjadi tambahan ilmu dan keberkahan di pertemuan kita ini. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekilafan atau kekurangan nyamanan Anda dalam menyimak kajian ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
10: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
11: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wa khfidh lahum.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikasih.

sayangi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu anhu, yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para Rasul dan para Nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Wa wafaqa dzalika indi malan, dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Faqultu al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal akhirat.

0: Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa adlaja Abu Bakr fa sarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Sal tu'ta, itu aku enggak mendengar. Mintalah, kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Tsumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mastabaqna bi khairin illa waqad sabaqani ilaih innahu kana sabaqan lil khairat. Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayl, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umur al-akhirah wala tanafisu fi umur ad-dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi. Marra bi Rasulullah SAW wa Abu Bakr wa Umar. Rasul SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar. Kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi, yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal. Dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa Indonesia tawakal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Ats-tsiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafidul amri wa i'timadun nafsi wa thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid, yang kira-kira terjemahan bebasnya tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah semata yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya. Agamanya, tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani, ya, berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya, tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Bagaimana kala Ibrahim alaihissalam, ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya, menyala-nyala yang begitu besar, ya. Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan. Dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah SWT. Bergantung kepada Allah SWT. Sehingga dia mengatakan, amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am. Adapun kepadamu, saya tidak membutuhkan bantuan. Tapi kepada Allah, ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman 'ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak beritahukan kepada Hajar sehingga Hajar mengiringnya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan?" Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan. Tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, "Allahu amaraka bihadza wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini?" Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, "Idzan lan yudhayyi'ana." Kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zam-Zam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minun ahzab qalu hadha ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah SWT. Maka tawakal akan membuahkan yakin. Dan keyakinan itu akan membuat seseorang tentram, tenang, dan Allah SWT pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayurun bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sial dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka, tatayyarna. Inna tatayyarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya. Maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi mengatakan la adwa wa la tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70 ribu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, di antaranya adalah sifat mereka wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa di mulia Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
4: Ayatun minal Qur'an.

0: يَسَّرُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد Ikhwan dari Islam, telah kita simak tilawah Al-Quran Karim memberkahi Quran dengan Anda dari sebagian bacaan surat Ali Imran. Semoga dapat memberikan ketenangan, keberkahan, kesejukan di ruang dengar Anda semuanya. Dan berikut ini kami hadirkan dan kami informasikan pula untuk kajian bersama Ustaz Rizal Yuliar Putra Nandai Alsi Hafidhullah Ta'ala pada kesempatan kali ini dan beberapa pekan yang akan datang. Ustaz tidak bisa menyampaikan dari Ahadisul Akhlak atau hadis-hadis tentang akhlak. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian yang telah kami rekam bersama beliau di beberapa pertemuan yang telah lalu, khususnya dari kesempatan kali ini, yaitu pembahasan 4 pilar akhlak mulia. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Jazakumullahu khairan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di mana saja berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wa rasulihil muqtada, rasulina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الجزاء أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا ربنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد كبر بيت kesehatan, kebahagiaan yang hakiki, keberkahan dalam kehidupan, semoga senantiasa menyertai kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat senantiasa menghambakan diri kepadanya dengan sebaik-baik penghambaan. Karena kita sadar benar bahwa tujuan utama, hikmah mendasar diciptakannya kita semua sebagai manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai nilai ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Maka ucapan kita, aktivitas di dalam kalbu, jantung hati kita, demikian pula dengan gerak dan sikap perbuatan kita, semestinya adalah di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk bisa berada di majlis ilmu yang kita sama-sama syukuri ini. Karena ilmu merupakan elemen terpenting dari upaya seseorang untuk menjaga konsistensi penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu, seorang hamba akan diingatkan kepada Allah tentang tuntunan agama Allah, agar mengikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua sebagai hamba yang bersyukur kepadanya, dengan selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita untuknya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi yang kita cintai bersama, baginda mulia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam itu juga sampai kepada keluarga dan para istri beliau tercinta, Ummahatul Mukminin. Semoga juga sampai kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga kita juga mendapatkan bagian darinya sebagai umat yang berkomitmen untuk senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Para pemirsa, rahimakumullah, senang sekali kita bisa bersama kembali dan kita akan melanjutkan kajian kita bersama kitab Ahadithul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah. Dan kita telah sampai kepada nukilan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali Rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulumi Wal Hikam yang sudah sangat fenomenal, sangat familiar bagi tulabul ilm. Dan yang menarik adalah ketika Al-Hafidh Ibn Rajab Rahimahullah menukilkan perkataan indah dari Abu Muhammad Abu Zaid Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Abu Muhammad Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, nama beliau adalah Abdullah, ya Abdullah, dan beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Zaid Al-Qayrawani, ya Abdullah bin Abdul Rahman Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau adalah salah satu di antara pemuka ulama madhab Maliki. Beliau dilahirkan di Tunisia, di Tunis, pada tahun 310 Hijriah. Dan di usia beliau ke-76 tahun, beliau wafat tepatnya pada tahun 386 Hijriah. Di masa hidupnya dengan keilmuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada beliau, beliau bahkan disebutkan oleh sebagian orang sebagai Malik Al-Asghar, Imam Malik yang lebih junior daripada Imam Malik sendiri di kota Madinah. Kita tahu bahwa Imam Malik adalah salah satu di antara pemuka ulama ahli sunnah wal jamaah di masanya. Dan sepeninggal Al-Imam Malik rahimahullah, sebahagian ulama menyatakan bahwa pelanjut estafetnya adalah beliau, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan beliau punya beberapa di antara karya ilmiah yang alhamdulillah masih bisa dinikmati oleh para tulabul ilmi, terutama bermadhab Maliki, ya, di banyak negeri di wilayah Maghrib. Namun yang tidak kami lupa adalah bahwa kitab beliau yang bernama Ar-Risalah, di dalamnya ada muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah. Nah, muqaddimah ini kemudian disyarah oleh ayahanda Syekh Abdul Razzaq, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Beliau tulis sebuah risalah ilmiah yang luar biasa. Beliau beri judul Qatful Janaddani ala muqaddimati risalat ibni Abi Zaidin al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menukilkan sebuah perkataan indah dari Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani berkaitan dengan akhlak. Beliau Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani al-Maliki rahimahullah berkata, jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadith. Berbagai adab, akhlak yang indah, yang mulia, dan pilar-pilarnya itu tercabang dari empat hadith ini. Jadi kita bayangkan bahwa segenap akhlak mulia yang dituntunkan oleh Islam, kalau kemudian dibuat klasifikasi besar, maka menurut beliau bermuara kepada empat hadis yang akan beliau sebutkan sebentar lagi. semua akhlak mulia akan bermuara ke sana. Dalam makna yang lain adalah, kalau seorang hamba bisa berupaya menghias dirinya dengan segenap makna kemuliaan akhlak yang ada di dalam kandungan empat hadis ini, maka sesungguhnya dia telah berakhlak mulia. Dan kita sudah ketahui bersama di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan, "Wa bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan menjadi penjamin istana di bagian surga yang tertinggi bagi seseorang yang memperindah akhlaknya, yang dia punya upaya untuk berproses mengasah, meningkatkan kemuliaan akhlaknya. Maka orang seperti itu, berapapun nilai akhlak yang dia capai, tetapi dia berupaya, memiliki effort untuk menjadikan akhlaknya mulia, maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan mendapatkan sebuah istana di bagian surga yang tertinggi. Masya Allah. Maka dalam rangka mengupayakan hal tersebut, ternyata Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala memudahkan kita untuk mengawali langkahnya. Menurut beliau, kalau seseorang itu ingin memproses kemuliaan akhlak pada dirinya, hendaklah ia melihat empat hadis ini. Empat tuntunan akhlak di dalam kandungan hadis ini. Kata beliau, yang pertama adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Sebetulnya hadis ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ada kelanjutan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu atau menyakiti tetangganya, orang-orang yang berada di sekitarnya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Allahu ta'ala a'lam, apakah yang dimaksud oleh Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini adalah ketiga hal tersebut, yaitu bicara yang baik atau diam, tidak mengganggu atau menyakiti tetangga, dan memuliakan tamu, ataukah penggalan hadis yang beliau sebutkan, yaitu tentang hifzul lisan, menjaga lisan. Tetapi yang jelas penukilan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam hanya menukilkan bagian awal hadis yang menunjukkan urgensi menjaga lisan. Tentu saja di zaman seperti kita sekarang, bukan hanya lisan, tetapi juga tulisan, komentar, mungkin klik, hanya satu klik saja, tetapi mungkin emotikon atau semacam itu, yang ternyata menjadi juru bicara dari ucapan lisannya. Ya. Terlihat gestur atau mimik wajahnya, menunjukkan respon dia terhadap sesuatu. Kalau ternyata sesuatu itu baik, maka akan dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan, kesalihan. Sebaliknya, kalau ternyata hal tersebut buruk, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bertentangan dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka itu pun akan tercatat sebagai sesuatu yang tercela. Maka kata beliau, rahimahullah, berbagai akhlak yang mulia bermuara kepada empat hadis yang merupakan pilar akhlak mulia. Yaitu yang pertama adalah menjaga lisan. Ini hadis yang pertama. Kita coba baca dulu hingga usai perkataan beliau. Nanti kita coba akan kembali lagi untuk sedikit mengurai apa yang beliau tekankan di dalam penyebutan hadis-hadis ini. Kemudian kata beliau, hadis yang kedua yang merupakan pilar bermuaranya segenap akhlak mulia dalam tuntunan Islam adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan kualitas Islam seorang hamba adalah tatkala ia tinggalkan berbagai hal yang bukan urusannya, yang bukan kepentingannya, yang bukan pertanggungjawabannya. Dia tinggalkan. Artinya dia akan fokus kepada sesuatu yang ia sadar benar bahwa dirinya akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Yang bukan, dia tinggalkan. Maka orang yang seperti itu nilai Islamnya baik. Inilah instrumen penilaian indah atau tidak indahnya nilai Islam seorang hamba. Nabi SAW yang menentukan instrumen tersebut, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bisa meninggalkan apa yang bukan merupakan urusan pertanggungjawabannya, dia tidak sibuk atau bahkan larut di dalamnya. Kemudian yang ketiga, hadis alladhi ikhtasara lahu fil wasiyah la taghdab, yaitu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ringkas berstatement menyatakan jangan kau marah. Ya. Kemudian yang keempat adalah hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam al mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yaitu hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita akan mencoba sedikit mengulas tentang kandungan makna luar biasa yang ada pada empat hadis ini. Empat hadis yang menurut Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala merupakan muara yang darinya lah tercabang banyak tuntunan akhlak yang mulia di dalam Islam. Kembalinya kepada empat ini. Yang pertama adalah menjaga lisan, makanya. Yang ketiga adalah tidak marah, dan yang keempat adalah mencintai untuk sesama mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah memberikan komentar dalam paragraf setelah penukilan Al-Hafidz Ibnu Rajab perkataan Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini, kata beliau, fa hadhil ahaditsul arba'ah kulluha min ahaditsil arba'in lin-Nawawi jama'atil akhlaq wal adab. Empat hadis yang tadi disebutkan, keempatnya ada juga di dalam kitab Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf rahimahullah, yang ternyata memang keempatnya menghimpun segenap akhlak dan kemuliaan adab. Wa jami'u ahaditsil akhlaqil marwiyati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq raji'atun ila hadhil ahaditsil arba'ah. Kata beliau, Syekh Abdul Razzaq, semua hadis tentang akhlak yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya akan kembali bermuara kepada empat hadis ini, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa siapa saja di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dengan baik dan benar hadis-hadis ini serta mengamalkan konsekuensi dan kandungan maknanya, qad ijtama'at fihi arkanul akhlaqi wa a'midatuha, maka berarti telah terkumpul pada dirinya pilar-pilar akhlak dan fondasi-fondasi yang terkuat, subhanallah. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita coba menyingkap apa yang diulas oleh Syekh Abdul Razzaq tentang keempat hadis tersebut. Yang pertama adalah siyanatul lisan, menjaga lisan. Dan hadisnya tadi sudah dibacakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Dijelaskan oleh para ulama, karena sesungguhnya pembicaraan seseorang dengan lisannya sedikit banyak adalah ungkapan dari apa yang dipikirkan atau ada di dalam lubuk hatinya. Karenanya sebagian penyair mengatakan kullu ina'in bima fihi yambuhu. Setiap tempayan atau

jana pasti akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada satu tempayan, isinya air misalnya, air putih atau air mineral, tidak mungkin yang keluar dari tempayan itu adalah air kecap misalnya, atau air kelapa misalnya, atau kuah masakan misalnya, tidak. Seakan-akan isi hati itu tercorong dengan lisan, sehingga keluar apa yang ada di dalamnya. Sehingga kalau ada orang bicaranya itu adalah seputar perut, seputar kemaluan, seputar itu, maka sesungguhnya itulah isi hatinya. Itulah isi hatinya. Maka seorang yang beriman, dia akan betul-betul selektif. Benar bahwa jiwa kita ini seringkali dikuasai oleh an-nafsul ammaratu bisu, bisikan dan ajakan kepada keburukan. Ada godaan-godaan syaitan. Ada bisikan-bisikan di dalam hati. Ada godaan-godaan syahwat ataupun syubhat. Karenanya seseorang harus selektif di dalam berbicara. Kalau seseorang itu selektif di dalam berbicara, dia saring, dia filtrasi. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang akan dimurkai oleh Allah, mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mana yang menyimpang dari tuntunan beliau, dia selektif. Dia pilih mulai dari diksinya, ya, konteksnya, bahkan mungkin intonasinya. Sehingga tatkala ia berbicara yang baik, selalu saja yang luhur, yang mulia. Maka orang seperti itu telah membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Mungkin ada orang bertanya, apa hubungannya Ustaz? Seseorang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, yang kepadanya lah dia beriman. Dan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha cepat perhitungannya, Maha teliti hisabnya. Maha memberikan balasan kebaikan bagi hal yang baik dan Maha menyiksa dengan azab terhadap sesuatu yang buruk dan seterusnya. Maha mengawasi. Dia tahu itu semua, maka dia akan bicara yang baik atau diam. Sebagaimana kalau seseorang meyakini bahwa ada kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Di kehidupan akhirat semua adalah bagian dari pembalasan. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, al-yawm amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini di kehidupan dunia kita itu beramal, nanti perhitungannya kelak di akhirat. Sebaliknya kelak di akhirat hanya ada perhitungan saja, balasan saja. Sudah tidak ada lagi amal. Ketika seseorang yakin dengan keberadaan hari akhirat yang begitu gamblang dijelaskan dalam banyak sekali ayat Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang akan muncul adalah khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia jaga lisannya. Sebagaimana juga Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan alqallahu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh seorang hamba, dia bertutur dengan satu kata yang tidak dia hiraukan kata tersebut. Artinya tidak dihiraukan apakah itu baik ataukah buruk. Dia asal bunyi saja, dia asal bicara saja, la yulqi laha balan, dia tidak perhatikan dengan baik ucapannya itu. Satu kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dengan satu kata itu Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan hamba tersebut ke dalam neraka yang jauhnya lemparan ke dalam dasar kerak neraka itu lebih jauh daripada ujung barat dan ujung timur. La haula wala quwata illa billah. Kanya kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, falyaqul khairan aw liyasmut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam, maka ada tafakkur, ajakan untuk berpikir dengan seksama, memperhitungkan dengan cermat ucapannya ini sebelum keluar dari lisannya.
ini benar atau salah, ini baik atau buruk, terpuji atau tercela, diridhoi oleh Allah atau dimurkai olehnya. Dia selektif. Makanya di antara para ulama termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mereka menyatakan seandainya seseorang itu berpikir puluhan kali sebelum dia berbicara, niscaya tidak akan ada orang yang berbicara kecuali dengan baik. Tapi masalahnya, terutama kita di zaman seperti sekarang ini, melihat sebagian orang, subhanallah, bicara begitu saja tentang urusan orang banyak. Bahkan berkaitan dengan ancaman keselamatan, tumpahan darah, harta manusia, begitu mudahnya. Wal'iyadzubillah. Padahal seorang yang beriman, dan keimanannya itu benar, lurus, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia beriman kepada hari akhir, dia pasti akan bicara yang baik atau diam. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah, karena seseorang yang bertafakkur, berfikir dengan cermat, berhitung dengan seksama, maka dia akan dapatkan bahwa ucapannya itu hanya satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama, imma an yatabayyana lahu annahu khairun bayyinun wadih fayatakallam wala haraj. Kalau seseorang itu berpikir dulu sebelum berbicara, maka dia akan betul-betul mencari tahu, mencari penjelasan. Ini baik atau tidak? Ya. Ini terpuji atau tercela? Kalau dia sudah pastikan ini baik, ini jelas, ini bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dia bicara, maka insya Allah dia akan selamat dari petaka. Kemudian yang kedua, wa imma an yatabayyana lahu annahu syarrun bayyinun imma ghibatun aw kadhibun aw sukhriyatun aw namimatun aw ghairu dhalika min asyarril bayyin fayamna'u nafsahu minhu wa yasunu lisanahu anhu. Dengan tafakkur juga, dengan berpikir dulu, melewati proses filtrasi ucapan, maka ketika seseorang mendapatkan pembicaraan ini jelek, buruk, tercela, mungkin ghibah, mungkin dusta, mungkin hinaan, cacian pada orang, mungkin mengadu domba orang lain, atau ucapan jelek lainnya, maka dia segera menahan diri, jangan sampai mengucapkannya. Subhanallah. Subhanallah. Wa imma an yakuna mushtabihan alai, atau dia coba pikir-pikir, dia coba pertimbangkan, ternyata dia ragu, ada keraguan di sana, ada hal yang tidak jelas, mushtabih, benar atau tidak benarnya dia belum pasti, baik atau buruknya dia belum jelas, informasinya valid, fixed atau belum, dia belum yakin. Maka dalam kondisi seperti ini, dia tidak tahu apakah positif, fixed, baik ataukah buruk, maka dia pun menahan dirinya, jangan sampai mengucapkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Siapa yang menahan dirinya, berhati-hati, dari hal yang syubuhat, yang samar, yang meragukan, maka ia telah menjaga keselamatan agama dan kehormatan dirinya. Tapi siapa yang nekat masuk ke dalam hal-hal yang samar, bias, masih meragukan, maka dia akan terjatuh dalam yang haram. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang masih kau ragukan menuju yang kau sudah tidak lagi ragukan, yang pasti. Ini semua pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang berkata baik, dia akan mikirkan yang saya ucapkan ini baik.

0: yatakallamu illa bil khair. Dia tidak bicara kecuali yang baik.
1: Subhanallah.
0: Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini sering kita dengar dari seseorang yang sedang membacakan khutbatul hajah. Dinukilkan ayat dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pakai sin. Wahai hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bicaralah dengan ucapan yang lurus. Ya, artinya yang baik, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak dia bicara sembarangan, apalagi di zaman seperti sekarang. Semua orang bicara tentang sudut pandang politik dari yang dia paham. Semua orang bicara tentang ekonomi negeri. Setiap orang bicara tentang nasib banyak orang. Padahal mungkin dia bukan orang yang kompeten dalam hal tersebut. Dia juga bukan seorang pemimpin atau yang ditugaskan oleh pemerintah misalnya untuk memikirkan ini dan itu. Kalau seandainya dia adalah ahlinya atau dia diminta untuk berpendapat, memberikan nasihat atau semisal itu, dia baru bicara yang baik. Tapi kalau bukan, maka dia tinggalkan, dia diam. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, fahal nuhasabu ala ma natakallamu bih, apakah kita akan diperhitungkan, diproses, disidang gara-gara setiap ucapan kita? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, tsaqilatka ummuka ya Muaz, wahal yakubbun nasa ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bagaimana engkau ini wahai Mu'ad? Bukankah yang membuat manusia itu diseret di wajahnya, artinya diseret di wajahnya itu yang ditarik kakinya, sehingga yang di bagian paling bawah adalah wajahnya. Ini seretan sekaligus penghinaan. Dan bukankah, kata Nabi, di antara manusia yang diseret di wajahnya atau di mukanya, kecuali disebabkan ucapan-ucapan lisan mereka? Subhanallah. Makanya akhlak yang mulia, intinya adalah bagaimana seseorang menjaga lisannya. Dia bicara yang baik atau diam. Bicara yang benar, bicara yang mulia, bicara yang lurus, yang luhur atau diam. Inilah akhlak. Subhanallah. Betapa berbahagianya kita ketika berada di lingkungan yang subhanallah, orang itu setiap kali bicara, bicara yang benar, bicara yang baik. Tidak apa-apa kalau kemudian semua orang selektif, kemudian akhirnya ada jeda, diem-dieman. Selama memang itu mengharuskan mereka melakukannya, mereka lakukan karena mereka takut bercandanya pun adalah dusta misalnya. Bercandanya pun akan menimbulkan singgungan pada orang lain misalnya. Kita tahan. Kita sedih ketika kita melihat fenomena di sebagian kalangan. Ada yang justru memperlombakan. Ya, memperlombakan orang dengan dusta dalam rangka membuat orang tertawa. Dia bicara ini, bicara itu, mencari tawa orang. Dia berpikir semakin berdusta, semakin membuat sebuah khayalan yang bisa ditertawakan, kemudian bisa membuat orang tertawa, dia dianggap berhasil menjuarai perlombaan tersebut. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Wailun liman yuhadithu bihadithin, fayakzib liudhika bihin nas, wailun lahu wailun lah. Kata Nabi SAW, celakalah, wail, celakalah. Seseorang yang bicara dengan sebuah ucapan untuk membuat orang lain tertawa sementara dia berdusta, celaka baginya, celaka baginya. Sebagaimana kalau seandainya bukan hanya sekedar melakukan itu, justru diperlombakan, artinya ada kesengajaan dan jago-jagoan melakukan hal tersebut. Ini tentu saja dilakukan karena mereka belum mengetahui keseriusan hal ini. Adapun seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, dia bicara yang baik atau diam. Inilah akhlak yang mulia. Kemudian para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Yang kedua adalah pilar

0: Dua, yang akhlak mulia itu kembali bermuara kepadanya adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan di antara keindahan nilai Islam pada diri seorang hamba adalah ia tinggalkan apa yang bukan urusan tanggung jawabnya. Kalau urusannya dia harus terdepan. Kalau itu pertanggung jawabannya dia harus amanah. Tapi kalau bukan urusannya, bukan pertanggung jawabannya, seseorang justru sibuk di situ, menghabiskan banyak waktu, energi, pikiran untuk hal tersebut, maka dia tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, al-bu'du 'anil fudul wa ma la ya'ni. Menjauh dari sesuatu yang offside, lebih dari batasannya. Ada orang pakai baju tertentu misalnya, dikomentari, kenapa kok bajunya modelnya begini, kok warnanya begitu, kok. Subhanallah, ini bukan urusannya. Kenapa kok misalnya gedung dibangun seperti ini, seperti itu, kok enggak gini saja, kok enggak gitu saja. Rumah orang kok warnanya ini, kok warnanya itu. Kenapa dia sibuk dengan itu? Bukan urusannya, bukan tanggung jawabnya. Maka dia berusaha untuk menjauh dari hal tersebut, untuk beralih menuju sesuatu yang merupakan urusannya. Urusan dia. Berbahagialah seseorang yang kemudian sibuk dengan urusan dirinya. Urusannya apa? Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amanah utama diciptakannya dirinya sebagai manusia. Maka dia sibuk ibadah. Dia sebagai seorang suami misalnya, maka dia peduli terhadap kondisi istrinya. Dia sebagai seorang ayah, maka dia berpikir keras untuk urusan memberikan pendidikan, tarbiyah kepada anak-anaknya. Dia seorang anak, masih punya orang tua atau salah satu dari keduanya, maka dia berpikir keras bagaimana saya agar berhasil menjadi hamba yang berbakti pada kedua orang tua untuk bisa meraih surga dari pintu tersebut. Dia orang yang diberikan anugerah kelapangan rizki misalnya, maka dia selektif, jangan sampai rizki yang ia dapatkan sesuatu yang didapatnya dari cara yang haram misalnya. Kemudian setelah ia dapatkan, ia berusaha dengan serius bagaimana membelanjakan ini agar tidak menjadi timbangan berat baginya di hari kiamat kelak. Mana yang zakat, mana yang sedekah, mana yang wakaf, mana yang ini, mana yang itu. Dia berpikir keras untuk itu. Atau dirinya sebagai seorang pimpinan, maka dia berpikir bagaimana agar tanggung jawab kepemimpinannya ini bisa dijalankan dengan baik. Bagaimana dengan jajaran yang merupakan bawahannya misalnya. Atau dia seorang jajaran, maka dia berpikir bagaimana pertanggungjawaban kepada atasannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia berpikir sesuatu yang memang urusannya, yang memang merupakan pertanggungjawaban dirinya. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, nilai Islamnya indah. Nilai Islamnya indah. Karena dia fokus kepada sesuatu yang merupakan tanggung jawab dirinya. Dia tidak ambil pusing dengan urusan orang yang bukan pertanggungjawaban dirinya. Kecuali tentu saja kalau dia ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu urusan dirinya. Karena beramar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari tuntunan agama yang melekat pada dirinya. Misalnya Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa'in lam yastati' fabilisanihi, fa'in lam yastati' fabiqalbihi, wa dhalika ab'aful iman. Siapa yang beriman kepada barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah merubah kemungkaran tersebut, mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia juga tidak mampu, maka dengan kalbunya. Dan itulah derajat keimanan yang paling rendah. Berarti kalau dia lihat kemungkaran, maka dia lihat dirinya. Dia mampukah untuk mengingkari dengan tangannya? Itu tanggung jawabnya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, nasihati, tegur dengan baik, hikmah dan seterusnya. Kalau tidak mampu juga, maka dia ingkari dengan kalbunya. Dia sibuk dengan sesuatu yang memang tanggung jawab dirinya. Berdakwah. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini semua berkaitan dengan orang lain. Berarti urusannya. Tapi hal-hal yang bukan urusannya dia tinggalkan. Dia tidak sibuk dengan itu. Tapi dia sibuk dengan apa yang menjadi urusan dan tanggung jawab dirinya kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini selain dia pasti akan merasakan bahagia karena dia tidak offside dari batasan jalannya, dia pun akan memiliki akhlak yang mulia. Karena dia tidak pernah sibuk dengan urusan orang lain yang bukan tanggung jawab dirinya. Ya. Maka kata Syekh Hafizullah, وَهَذَا مِنْ سُوءِ الْفَهْمِ لِلْحَدِيثِ أَنْ يُؤْمَرَ بِخَيْرٍ أَوْ يُنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ فَيَقُولُ لِلْآمِرِ النَّاهِ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ وَتَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِي. Beliau menjelaskan tentang bukan berarti seseorang itu hanya fokus dengan urusannya mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Justru sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dia pikirkan. Makanya seorang suami misalnya, dia fokus urusan dirinya, kemudian juga urusan istrinya. Seorang ayah, sekaligus seorang suami, dia fokus urus istrinya, juga anak-anaknya. Misalnya begitu. Sehingga kalau dia lihat sesuatu yang mungkar di tengah-tengah rumah tangganya, dilakukan oleh anak-anaknya, dilakukan oleh istrinya, bukan kemudian dia diam di pojok rumah, kemudian dia berpikir salah paham terhadap hadis ini, itu bukan urusan saya. Bukan urusan yang dimaksud adalah urusan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau urusan tersebut memang bukan bagian dari tanggung jawabnya, silakan dia abaikan. Tapi kalau urusan tertentu adalah tanggung jawabnya, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat, maka dia harus peduli dengan itu. Bahkan dia harus berada di barisan terdepan untuk memperhatikan dengan baik. Ini pilar yang kedua, hadis yang kepadanya lah bermuara sekian banyak akhlak mulia seorang hamba. Kemudian yang ketiga, kata beliau, di antara pilar akhlak yang mulia adalah adamul insiyaqi ma'al infialatin nafsiyah khasatan al-ghadab ma'an infialatin nafsi. Seseorang itu tidak bereaksi dengan emosional amarahnya saja. Tidak boleh demikian. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh seorang sahabat untuk memberikan wasiat, maka Nabi memberikan wasiat yang simpel namun luar biasa padat maknanya. La taghdab. Ternyata yang minta wasiat ini minta lagi. Lagi Rasul, wasiat apa lagi? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang, la taghdab. Jangan kau marah. Sebanyak orang itu meminta wasiat, sebanyak itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya, jangan marah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah menjelaskan dalam kitabnya Fathul Qawi Al-Matin Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, dalam Al-Arba'in Nawawiyah yang beliau syarah, beliau menyatakan bahwa makna la taghdab yang pertama adalah jangan kau dekati segala sesuatu yang akan menyebabkan kemarahan. Dan yang kedua adalah berusahalah untuk meredam amarah. Ya. Al-kazimin al-ghaib. Jadi maknanya, jangan kau melakukan, berstatement, bersikap, berucap, apapun yang akan menimbulkan marah. Sebagaimana kalau reaksi amarah itu sudah tiba, maka redakanlah itu. Karena tidak marah sama sekali, itu juga tidak benar. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Ada. Tetapi marah beliau adalah apabila hukum-hukum Allah dilecehkan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, walakin idzan tuhikat hurumatullah." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalaskan dendam untuk pribadi dirinya, kecuali beliau akan marah bila mana hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala diabaikan atau dicampakkan. Artinya ada marah yang dibenarkan, ya. Tetapi bukan marah yang merupakan luapan emosional, luapan kejengkelan, bukan. tetapi marah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah. Beliau pernah marah kepada Usamah bin Zaid bin Harithah misalnya, anak dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak asuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat Zaid bin Harithah, diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah serius kepada Usamah bin Zaid. Iya. Ketika beliau meminta bernegosiasi, meminta agar seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Bani Makhzum termasuk Quraisy. Maka Bani Makhzum bersama Quraisy yang lain berpikir bagaimana agar wanita itu tidak jadi dipotong tangannya akibat pencurian yang ia lakukan. Maka mereka mendapatkan sosok yang mungkin untuk bernegosiasi. Dipanggillah Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Dan ternyata Usamah ibn Zaid mengiyakan permintaan negosiasi tersebut. Maka beliau pun datang menghadap Nabi alaihi salatu wasalam dan mengajukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wa'imullah. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Usamah, apakah kau ajukan syafaat untuk menggugurkan salah satu di antara had, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala? Demi Allah, kalau seandainya mencuri itu adalah Fatimah, putrinya Muhammad, aku akan potong tangannya. Nabi SAW tegas dalam hal ini. Maka emosinya beliau itu, amarah beliau itu adalah amarah yang terukur, dan bukan sekedar luapan emosional. Bukan sekedar luapan emosional. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menuntun kita untuk bisa memanage emosi amarah. Sebagaimana misalnya juga disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, disebutkan bahwa salah satu di antara kriteria hamba bertakwa yang untuk mereka disiapkan oleh Allah surga adalah al-kadhimin al-ghayz wal-afin 'anil nas, orang-orang yang menahan emosi amarahnya dan mereka mampu untuk memaafkan orang lain. Subhanallah. Dan kalau kita mendengar ya atau menyimak penjelasan mungkin para psikolog yang mencoba untuk memahami ilmu psikologi, namun ia juga berbekal dengan ilmu agama, mereka akan tahu bahwa semua yang dituntunkan di dalam Islam berupa akhlak yang mulia, itulah yang sejatinya menjadi literasi utama kaum muslimin, baik dari ayat-ayat ataupun hadis. Literasi utama ilmu psikologi itu sebetulnya adalah ayat dan hadis. Karena orang yang akan marah atau orang yang marah, dia itu akan mengeluarkan segenap energinya. Kayak orang yang marah itu sampai yantafikhu adu audajuh. Sampai otot-ototnya semua membengkak begitu ya. Matanya melotot, suaranya kencang. Mungkin dia juga sambil petenteng-petenteng begini misalnya. Bukan tidak mengeluarkan energi orang marah itu. Maka bayangkan kalau orang seharusnya marah tapi dia mampu untuk meredakan dan meredamnya, maka betapa banyak energi yang dia bisa hemat ya, yang dia bisa redam untuk tidak keluar. Subhanallah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang di antara kalian itu marah, hendaklah dia diam. Ini diantara manajemen emosi amarah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Dalam hadis yang lain, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, wa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Apabila salah seorang di antara kalian marah sementara dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Kalau sudah hilang emosi amarahnya, alhamdulillah. Tapi kalau belum, hendaklah ia berbaring. Berubah posisi. Sebagian orang tidak, justru melakukan sebaliknya. Ketika dia di meja, duduk di kursi, di depannya meja, dia marah. Justru dia bangkit untuk meluapkan emosi amarahnya. Justru bertambah. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak mulia. Dan para ulama menyatakan, wahai hamba, ketahuilah tatkala engkau marah, penampilanmu itu buruk. Kau itu jadi orang yang Bahkan kau sendiri menyayangkan kenapa kau seperti itu. Bayangkan kalau seorang itu marah, dia melihat dirinya di dalam cermin. Jelek sekali saya di cermin pada saat saya marah. Atau mungkin diambil fotonya. Lagi marah, diambil foto oleh orang lain. Jelek. Berbeda dengan seseorang yang berlapang dada, dia bersabar. Dia tahan emosi amarahnya, bahkan mungkin dia bisa merespon dengan senyum saja sebagaimana dahulu Nabi SAW melakukannya. Bahkan lebih daripada tersenyum, dia bahkan bisa memberikan atau membalas, merespon keburukan orang lain, kezaliman orang lain dengan kebaikan. Diludah tiba-tiba. Salah orang misalnya. Sah saja kalau kemudian dari itu seseorang itu terpancing untuk marah. Tapi dia mampu tersenyum. Dia ambil tisu atau sapu tangan atau apapun itu, dia bersihkan wajahnya. Kemudian ternyata dia ambil sesuatu untuk diberikan sebagai hadiah kepada orang yang meludahinya. Subhanallah. Itulah Islam. Itulah Islam. Maka kebaikan akhlak bermuara juga kepada hadis la taghdab. Jangan kau marah. Dalam hadis yang minimal derajatnya adalah hasan, Nabi bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Sebagian orang tidak. Saat kalau tidak marah ini, nanti ngelunjak ini, anu dan seterusnya. Tidak. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang keliru, tidak ada yang menyimpang pada wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan. Kemudian yang terakhir, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Pilar akhlak mulia yang keempat adalah gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, dan maksudnya adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Tidak beriman itu bukan kemudian artinya berubah menjadi kafir, keluar dari batasan iman, bukan. Tetapi imannya melemah. Dan iman melemah ini tidak boleh dibiarkan. Karena pasti akan ada syaitan yang menari-nari di atasnya. Dan ini merupakan redaksi yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Cacat imannya. Imannya kurang. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Apa yang dia cintai untuk dirinya, itulah yang dia cintai untuk dia berikan kepada saudaranya. Ini membutuhkan latihan luar biasa. Hanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya panjang, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Barang siapa yang mendambakan kelak dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala ajal kematian datang menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia memperlakukan manusia dengan perlakuan yang dia suka dirinya pun diperlakukan serupa. Allahu Akbar. Kalau dia suka diberikan informasi yang benar dan jujur, maka dia pun melakukan yang sama. Kalau dia tidak suka dizalimi, maka dia tidak menzalimi. Kalau dia suka diperlakukan dengan penuh amanah, maka dia pun melakukannya. Kalau dia tidak mau diganggu, maka dia juga tidak mengganggu. Dia jaga segala batasan-batasan yang dia nikmati, ingin diperlakukan seperti itu, dia pun memperlakukan itu kepada orang lain. Terutama sekali kepada saudara sesama muslim. Kalau tidak mau digunjing, ya jangan menggunjing. Kalau tidak mau dibohongi, jangan membohongi. Kalau tidak mau dizalimi, maka jangan menzalimi. Maka orang yang mampu seperti itu, dia telah berada di atas salah satu dari empat pilar akhlak mulia. Dia mampu mencintai untuk orang lain, saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sifat kaum ansar, kaum muhajirin, kemudian kaum ansar, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin, setelah kaum ansar. Mereka memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah ampunilah dosa kami dan juga dosa-dosa orang yang telah mendahului kami di atas keimanan, kaum-kaum mukminin sebelum mereka. Ya Allah ampuni dosa kami dan juga dosa kaum mukminin sebelum kami. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian, ada kedongkolan, ada ganjalan kepada mereka orang-orang yang beriman. Subhanallah. Dan ini bukan mudah. Perlu effort, perlu latihan yang luar biasa, perlu perjuangan yang gigih. Ya. Perlu perjuangan yang gigih. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian, ada kedengkian. Orang dapat apa, saya kok tidak dapat, dengki. Dongkol. Orang selamat dari satu keburukan, saya kok tertimpa. Orang tidak rugi usahanya, saya kok rugi, padahal usaha kita sama. Mulai dari titik nolnya juga sama. Tapi dia tidak rugi, kok saya rugi, dia dongkol. Dia tidak suka dengan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudaranya, ini bahaya. Dibiarkannya hati yang seperti itu bahaya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang saduqul lisan mahmumul qalbi. Orang yang bicaranya itu jujur dan hatinya tersapu bersih. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau jujur lisan kami paham. Tapi kalau hati tersapu bersih itu apa? Kullu naqiyin tin. Setiap orang yang bersih, kemudian naqiyin taqiyin, yang bertakwa, yang dia itu meninggalkan dosa-dosa. Subhanallah. Makanya yang keempat, di antara pilar akhlak mulia adalah seseorang berusaha untuk bisa mencintai untuk saudaranya, mukmin, muslim, apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, itulah empat pilar. Ya. Empat pilar yang kepadanya lah segenap tuntunan akhlak mulia akan bermuara atau kembali. Jangan lupa, yang pertama adalah saduqul lisan atau sidqul lisan, ya, siyanatul lisan, dijaganya lisan. Termasuk lisan zaman sekarang itu diwakili oleh juru bicara. Ini jari jemari nih, klak-klik, klak-klik, klak-klik, klak-klik ini. Jaga. Ini juru bicaranya lisan. Mungkin dia tidak berbicara, tidak terdengar suara dari mulutnya sama sekali. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang dikonsumsi publik, massa, ya harus hati-hati. Akhlak yang mulia bermuara pada empat tuntunan. Yang pertama adalah bicara yang baik atau diam. Yang kedua adalah tinggalkan apapun yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah berusahalah untuk menghindar, menjauh dari sebab-sebab kemarahan, dan apabila marah itu terjadi, maka dia berusaha untuk meredamnya. Dan yang keempat, mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, inilah penjelasan singkat ya, karena kalau dijelaskan begitu panjang lebar lengkap, sesungguhnya masing-masing dari hadis ini memiliki penjelasan yang proporsional dijelaskan oleh para ulama. Namun setidaknya inilah yang dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala dalam bagian ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk berhias diri. Kalau kita belum bisa menghadirkan semua tuntunan akhlak yang luar biasa ini, paling tidak empat ini. Berusahalah untuk menghadirkan empat ini. Jaga lisan, tinggalkan hal-hal yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Kemudian jangan marah dan mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufiknya kepada kita untuk melanjutkannya insyaallah di pertemuan mendatang. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ditutup, kiranya mungkin ada diskusi terlebih dahulu, dipersilakan.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlaq, yaitu empat pilar mengenai akhlak yang baik dan Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Yang pertama kami ajukan, Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Sam yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya beliau berdoa semoga Al-Ustaz dan keluarga dan tim Roja diberikan lindungan Allah SWT. Ya Ustaz, mohon pencerahannya berkenaan dengan berkata baik atau diam. Bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap kakak ipar perempuan yang sudah sangat banyak membantu finansial keluarga saya. Namun yang sangat disayangkan, lisan beliau sangat kasar, tajam, dan suka menyakiti hati. Yang menurut beliau, hal itu merupakan katanya nasihat karena sayang. Mohon bagaimana sikap saya yang seharusnya saya berikan kepada kakak ipar saya tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Wallahu khairan. Barakallahu fikum, Ummu Sam, dan siapa saja di antara para pemirsa yang masih bersama dengan majelis mulia ini. Para pemirsa rahimakumullah, yang pertama adalah ketika ada seseorang yang begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita, sudah semestinya selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada orang tersebut, maka yang proporsional adalah jangan sampai menjadikan kita terikat sehingga tidak mampu untuk menegakkan kebenaran di hadapannya. Ya. Makanya di antara tuntunan Islam untuk meminimalisir kemungkinan hal tersebut, jadi diberikan banyak kebaikan itu akan menjadikan hati lemah ketika akan menegakkan kebenaran pada orang tersebut. Makanya di antara yang dituntunkan oleh Islam untuk meminimalisir kemungkinan hal tersebut adalah membalas kebaikan dengan yang serupa. Tidak harus selalu dengan finansial, finansial dibalas finansial misalnya. Tidak harus selalu begitu. Balas kebaikan dengan yang lain. Didoakan dan lain sebagainya. Dan berusahalah untuk mulia diri. Ya, mulia diri. Tidak meminta, tidak pula menampakkan hal-hal yang membuat orang itu akan mengiba sehingga memberi. Berusahalah untuk demikian. Karena kemuliaan hati seseorang, kemuliaan harga diri seseorang akan berdampak pada kemampuannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau seandainya ada orang berbuat baik, masya Allah, tabarakallah, tanpa diminta dia kasih dan lain sebagainya, sebisa mungkin kita balas kebaikan itu. Bahkan kata Nabi SAW, fa'illam tastati'u antukafi'uh, kalau kalian tak mampu untuk membalas dengan yang serupa, dengan yang senilai, maka berdoalah kepada dia. At-tawanna annakum qad kafa'tumuhu. Doa tersebut, sehingga ia pun memandang bahwa doa-doa kita ini sudah betul-betul menyamai pemberiannya kepada kita. Dan pada prakteknya para ulama dahulu, mereka itu sampai kalau diberi apa, mereka akan memberinya. Akan membalas ya kebaikan tersebut. Sampai disebutkan sebagian ulama, Allahu a'lam apakah Imam Syafi'i atau yang lain, la yastahdirunil an, tidak hadir dalam memori kami saat ini. Seorang di antara para ulama ussalaf didatangi kemudian diberikan hadiah untuknya. Kemudian dia pun berkata kepada yang memberikan hadiah, tunggulah sebentar. Kemudian beliau masuk mencari sesuatu yang bisa beliau berikan sebagai balasannya. Dan beliau tidak dapatkan yang beliau bisa berikan kecuali lampu, lilin. Inilah harta yang beliau miliki. Maka beliau pun memberikan ini adalah hadiah. Bukan sesuatu yang baru, tidak harus sesuatu yang baru. Dan inilah salah satu di antara tuntunan Islam. Makanya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kitanya memang tidak meminta dan lain sebagainya, insya Allah tidak ditolak. Hadiah-hadiah, ya pemberian-pemberian, insya Allah tidak ditolak. Tetapi berupayalah untuk bisa membalasnya. Kalau tidak mampu membalasnya dengan sesuatu yang bernilai finansial serupa, paling tidak, kata Nabi SAW, mendoakan kebaikan hatta dhann hatta ra'aw atau dhanna annakum qad kafa'tumuhu, sampai ia memandang bahwa kita dengan doa-doa tersebut telah memberikan balasan yang setimpal terhadap kebaikan yang ia berikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian dikasih masukan, tapi yang bersangkutan memberikan argumentasi bahwa ini adalah sikap sayang dan lain sebagainya, ya sampaikan. Tidak ada yang lebih memberikan kasih sayang kepada orang lain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam ketika mengungkapkan kasih sayang, dia tidak harus dengan marah-marah. Bahkan marah-marah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dihitung, bisa dihitung. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa Nabi Alaihi Salatu Wasallam itu marah, itu bisa dihitung. Sisanya adalah kasih sayang, ya, berkata yang baik. Sampai pun kepada orang-orang yang semestinya normal saja, manusiawi, kalau kemudian Nabi meluapkan amarahnya kepada beliau. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Ya, orang yang misalnya datang pipis di pojok masjid, seorang pemuda yang datang ke masjid, Nabi sedang bersama para sahabatnya yang izin untuk berzina, seorang Arab Badui pedalaman yang tiba-tiba datang meremas baju Nabi alaihi salatu wasalam sampai terlihat bekas merah di leher beliau. Ya. Tadi kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Usama ibn Zaid. Teguran Nabi kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Semua itu adalah teguran-teguran yang berkaitan dengan hukum Allah, tapi bukan luapan emosi. Bukan kata-kata yang menghardik, bukan ungkapan yang kasar, keras, menyakiti, tidak. Meskipun dengan alasan menasihati. Karena hukum asal menasihati itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dan hanya dengan kasih sayang, rahmah dari Allah sajalah untukmu, wahai Muhammad, kau bisa berlemah lembut kepada para sahabat. Kalau bukan demikian, kalau kau kasar, kalau kau keras, misalnya mereka akan berlari menjauh darimu. Maka Nabi SAW saja, yang menyikapi para sahabat padahal mereka sudah beriman, dengan keimanan yang tentu luar biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berlemah lembut. Yang kalau beliau itu marah itu akan dimaklumi, tapi Nabi tidak. Maka berupayalah untuk memberikan nasihat kepada beliau bahwa tuntunan Nabi adalah yang terbaik. Kalau jelas, kalau memang maksudnya adalah meluapkan kasih sayang, maka selaraskanlah kasih sayang itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekakuan, apalagi dengan kata-kata yang menghardik, mengumpat, menyakiti dan seterusnya. Bisa disampaikan nasihat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan di nomor 0218236543. Silakan, halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Aminah di Madura, Pak
1: Ustaz. Nah, silakan langsung ke pertanyaan Ibu Aminah.
2: Iya, baik. Begini Ustaz, saya itu kan punya anak gitu. Kadang untuk mendidik anak-anaknya itu, cucu-cucunya itu kadang sering marah-marah itu. Itu sudah saya lakukan, sudah dikasih tahu, sudah diperingati, tapi sering dia bilang begitu. Tapi kadang-kadang itu lupa, Ustaz, dan kembali marah-marah lagi sama putra-putrinya itu. Bagaimana solusi yang terbaik bagi syariat Islam, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait marah dalam mendidikkan. Nah, silakan.
0: Assalamualaikum Ibu Aminah, ya. Barakallahu fikum. Iya. Sepertinya bukan sedikit orang-orang yang mempergunakan metodologi luapan emosi ketika bermaksud baik untuk menasihati atau memberikan masukan, meluruskan yang keliru dan seterusnya. Namun ini tidak boleh dinormalisasi. Karena hukum asalnya memberikan nasihat, memberikan masukan, beramar ma'ruf nahi mungkar itu dengan hikmah. Mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan marah-marah. Ya. Tadi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meluapkan emosi untuk dirinya. Ya, apalagi biasanya kalau meluapkan emosi meskipun dengan alasan memberikan nasihat, umumnya itu orang yang dinasihati akan memberontak, meskipun mungkin berontaknya itu tidak langsung ia nampakkan saat itu juga. Dia simpan, dia pendam. Maka berusahalah untuk kalau kita memberikan nasihat kepada orang, ya kita sampaikan lagi nasihat. Kitanya jangan putus asa. Kita memberikan nasihat kepada seseorang agar dia kepada putra-putrinya tidak marah-marah. Ya jangan kita juga berpikir sekali nasihati mestinya dia berubah. Tidak. Mungkin 2 kali, mungkin 20 kali, mungkin 200 kali. Terus. Ingatkan terus, ingatkan terus. Betapa perlunya seorang mukmin untuk diingatkan. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ingatkan dengan ayat-ayat, ingatkan dengan hadis, dengan cara yang hikmah, yang baik, yang lembut, yang santun, yang sejuk di pendengaran, teduh di dalam hati. Kalau seandainya pun sudah kita lakukan dengan penuh ikhlas, dengan begini, dengan ikhlas Ustaz sudah, dengan sabar, dengan hikmah, dengan santun, dengan ini, dengan anu sudah Ustaz, tapi belum berubah, sabar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Karena hati itu bukan di tangan manusia. Jangankan orang lain, kita bahkan tak memiliki kendali untuk jantung hati kita sendiri. Hari ini kita mencintai fulan, besok kita membencinya. Pagi ini kita membenci fulan, nanti sore kita akan cenderung hati mencintainya, dan seterusnya. Jadi kalau kita sendiri tidak memiliki kendali terhadap jantung hati kita sendiri, apalagi kepada orang lain, maka bersabarlah. Ya, ingatkan lagi, disampaikan lagi. Oh, mungkin saya kurang ikhlas, maka saya sampaikan lagi. Mungkin saya kurang hikmah, maka saya sampaikan kembali dengan lebih hikmah. Oh, mungkin saya kurang santun, maka saya lebih santun lagi menyampaikan dengan hikmah, dan seterusnya. Sambil kita doakan, ya, semoga beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu meredam amarah, meskipun alasan marahnya adalah untuk kebaikan, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Karena Islam tidak datang kecuali dengan kebaikan, dan Islam mengajarkan kita untuk mereda kemarahan, kazmul ghaiz, dan juga untuk tidak marah. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Aminah yang berada di Madura. Dan selanjutnya kami ajukan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan siang hari ini dan sebagai penutup. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah ya, di Tangerang. Ya Ustaz, bagaimana kami bersikap atau menasihati orang tua yang suka mengadu domba, menjelek-jelekan anak yang satu ke anak yang lain, dan kami juga dijelek-jelekan ke orang lain, dan hal itu seperti sudah menjadi kebiasaan Ustaz. Pernah diberikan nasihat tapi kami malah dimarahi Ustaz. Jadi mohon nasihatnya untuk kami Ustaz, bagaimana kami harus bersikap. Jazakallahu khair.
0: Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Hamba Allah di Tangerang dan siapa saja kita semua sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Pertanyaan senada dengan redaksi pertanyaan ini tentang bagaimana, maka tentu saja jawabannya harusnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demi Allah, tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah, Al-Quran, hadis yang sahih, tidak kurang dari semua yang kita perlukan. Termasuk untuk menasihati orang-orang dengan karakteristik tercela sekalipun. Kalau ada orang tua yang ketika memberikan masukan atau nasihat, selalu marah-marah, atau tadi punya kebiasaan mengadu domba, menjelek-jelekan dan lain sebagainya, maka yang pertama tentu kita sikapi dengan sabar. Kita sikapi dengan sabar. Yang kedua, tadi disebutkan, sudah sempat menasehati tapi justru dimarah-marahin balik. Saran kami adalah, ketika kita ingin memulai proses dakwah, maka awalilah sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mengawali. Bagaimana itu? Dengan menanamkan tauhid. Dengan menanamkan tauhid. Ini yang fundamental. Ini yang merupakan fondasi. Tanamkan tauhid. Sehingga dengan menanamkan tauhid, seseorang itu ketika disebutkan kepadanya ayat, ketika diingatkan kepadanya hadis, dia akan tergugah hati. Kita bicara tentang akar sebelum kita bicara tentang ranting. Kita bicara bagaimana mengokohkan pokok sebuah pohon sebelum kita bicara tentang dahan, kita bicara tentang buah, dan lain sebagainya. Benar itu tercela. Tapi kalau kita tak baiki tauhidnya, bagaimana ketundukannya di hadapan ayat, bagaimana ketundukannya kepada hadis, ya kita hanya akan barangkali berjalan di tempat berharap perbaikan tersebut. Meskipun beliau adalah seorang muslim atau muslimah, meskipun beliau adalah orang tua kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana kita berproses. Maka kalau seseorang itu ditanamkan tauhid, tauhid, tauhid, kuat tauhidnya, sehingga ketika diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, ada keimanan yang menjadikannya takut kepada Allah. Wa idza quri'a 'alaihim ayatullah zadatuhum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, keimanannya menjadikannya bertambah kualitas keimanan. Ini yang kita inginkan. Jadi kalau tauhidnya dan keimanannya belum ditempa layaknya fondasi atau akar pokok sebuah pohon, fondasi sebuah bangunan, ya kita biasanya akan sering mendapatkan kebuntuan. Jadi selain menghadapi dengan sabar, kemudian juga kalau ingin menasihati, maka nasihatilah secara bertahap dari pangkalnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah doakan kebaikan. Sudah doakan saja kebaikan. Doakan kebaikan terus. Dan apabila kita dikata-katain, sudah maafkan. Bebaskan diri kita dari beban untuk menyimpan dendam bahkan kepada kedua orang tua kita sendiri. Kalaupun mereka melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Maafkan saja. Jadikan itu sebagai tabungan kebaikan kita di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maafkan. Kekesalan kita itu hilangkan. Saya ingin surga. Baik surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, atau surga karena kita bisa menahan emosi dan memaafkan kesalahan mereka. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wal dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bergegaslah menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi disiapkan bagi hamba yang bertakwa. Yaitu mereka yang selalu berinfak dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Mereka yang menahan emosi amarah dan memaafkan manusia, kesalahan manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Orang tua marah-marah kita, kita nasihati orang tua. Mereka kemudian marah-marah kepada kita. Belikan emas 10 gram. Belikan hadiah. Belikan makanan favorit beliau. Belikan baju baru misalnya. Bahagiakan beliau dengan kedatangan cucu-cucunya yang biasanya beliau itu suka cucu misalnya begitu. Atau apapun itu. Balas dengan kebaikan. Karena kita ingin perubahan beliau. Meskipun perubahan itu bukan di tangan kita. Bukan ada di dalam genggam kuasa kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membolak-balikan hati siapapun di antara hambanya. Jangankan orang lain, kita pun demikian. Kita tidak bisa mengawal, mengendalikan hati kita sendiri. Makanya doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka bersabar. Kalau ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, maka secara bertahap, berurutan. Tanamkan iman, tanamkan tauhid sebelum kita bicara jangan marah, caranya begini, caranya begitu. Jadikan beliau orang yang ketika dibacakan ayat Allah tunduk. Diingatkan tentang Allah, takut. Kemudian kita bersabar menghadapi beliau, bersabar. Anggaplah sabar itu sebagai amunisi yang harus terus bertambah ketika kita menghadapi musuh atau lawan. Tambah lagi amunisi kesabarannya. Kemudian doakan kebaikan untuk beliau. Kemudian kalau bisa, kita berikan kebaikan. Beliau memperlakukan buruk kepada kita, kita berikan kebaikan. Inilah prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika kita ingin menegakkan kebenaran. Kita ingin berdakwah, kita ingin beramar ma'ruf, nahi mungkar, menyikapi bagaimana seseorang memperlakukan buruk kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Dan menganugerahkan kepada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Agar dibukakan pintu hidayah, dilebarkan jalan menuju surga. Baik dengan makna ibadah mahdhah ataupun dengan tuntunan akhlak mulia yang juga merupakan ibadah mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari ancaman siksa neraka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali bersama-sama. Seperti Allah kumpulkan kita di dalam majlis ilmu ini. Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita tercinta. Di surga yang tertinggi al-firdaus al-a'la bersanding dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin. Ini yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wa huwa a'lam wa huwa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Kita jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kami hadirkan hingga mengantarkan kita sampai pada pukul 11:28 waktu Indonesia Barat, yaitu kajian bersama Ustaz Rizal Juliar Putrananda LC Hafidhullah Ta'ala. Kami hadirkan dalam format rekaman dikarenakan beliau berhalangan untuk hari ini dan beberapa minggu yang akan datang. Dan kita telah simak dari 4 pilar akhlak yang mulia atau 4 pilar akhlak mulia. Tentunya akhlak yang mulia ini kita teladani dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan mencontohkan adab-adab yang baik yang suri teladan tersebut dicontoh dipraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari oleh murid-murid beliau, yaitu para sahabat ridwanullahu alaihi jami'ah. Dan kita saat ini tengah mempelajari bagaimana salafus salih, para sahabat dan ulama-ulama menjelaskan berkaitan dengan akhlak yang harus dimiliki, yang harus dibina, yang hendaknya setiap muslim memperbaiki dirinya dan menghias dirinya dengan akhlak tersebut. Semoga Allah mudahkan kita semuanya di dalam rangka kita memperbaiki diri dan meraih akhlak yang mulia. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa tilawah dan jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفي استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

0: minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: Al-Mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam, yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, ditolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik, yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta. Atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar. Hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas, dia tunaikan sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh, sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat, semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang, maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-baghdha'a. Sungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fal antum muntahun, fal antum muntahun. Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengeran yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah, begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para manusia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadid, bahwa kambing dimakan serigala." "Kambing dimakan serigala." Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Aina Allah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Aina Allah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhlitil laban bil ma. Campurlah susu dengan air dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat." Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan seperti ini?" "Alla takhafina bi Umar." "Tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan. Sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT. Demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah SWT. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina, maka dia menghadapkan diri kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan para wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam, maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, laka fathum, lawa saatum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu, bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak akan terus menerus dalam akan perbuatan tersebut sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah SWT, fastaghfaru lidunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah SWT, wa may yaghfirudz dzunuba ila Allah,
3: dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah SWT. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang adab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah SWT. Masalam sulmin. Demikian di antara dampak akidah. Bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni khafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor dan luapan Kali Cijurai putus akses jalan nagrak Logi Kaum di Kuningan. Warga minta perhatian pemerintah. Selain penanganan hukum, pemulihan kondisi psikologi santriwati korban dugaan asusila jadi perhatian Pemkab Garut. Polisi bakal sanksi tegas bobotoh yang langgar aturan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. 4 rumah di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor mengalami kerusakan akibat longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Material longsor dan pohon bambu yang tumbang menghantam atap dan tembok rumah warga.
2: Tim Desana Pasir Jambu bersama TNI dan Polri langsung melakukan evakuasi dan membersihkan material longsor di lokasi kejadian. Satu rumah yang mengalami kerusakan parah terpaksa dikosongkan dan penghuninya diungsikan ke tempat yang lebih aman. Salah satu warga menyebut longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak Senin sore.
3: Ya, Umi lihat ini dulu, ini jam 10, Umi jam 11. Cuman Umi lagi tidur, paket, Umi apa emos gitu dalam nopok. Umi kan sekarangnya ini hati mah dan bibitnya dan masih takut. Itu dalam bagian Umi man, ke bawah itu Umi.
2: Pohon bambu di tebing sungai tiba-tiba longsor dan menimpa bagian dapur rumah warga. Setelah kejadian, warga segera melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Babinsa dan tim Desana yang langsung datang ke lokasi.
4: Itu di tempat kami telah terjadi beberapa bencana, Pak, karena melihat geografis di wilayah Pasir Jambu ini kan ketinggian, jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan. 4 rumah, Pak, 2 rusak berat, yang 2-nya rusak ringan.
2: Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Petugas juga menghimbau warga yang tinggal di kawasan tebing rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras turun.
1: Akibat banjir, infrastruktur vital berupa jalan penghubung antara Desa Sedong Kidul dan Desa Karangwuni amblas dan putus sepanjang 40 meter. Terlihat longsoran dan retakan jalan yang semakin menyempit akibat tergerus arus deras sehingga membuat akses transportasi masyarakat lumpuh total. Peristiwa ini mengganggu akses utama warga yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kecamatan Sedong hingga Kabupaten Kuningan.
5: Selain mengikis badan jalan, luapan air juga sempat masuk ke pemukiman warga di sekitar lokasi terdampak. Sekretaris Desa Karangwuni, Febi Apriyadi Habi, menjelaskan hujan deras mulai turun sejak selepas sholat isya hingga menjelang tengah malam. Pemerintah desa bersama unsur Muspika dan instansi terkait langsung melakukan koordinasi penanganan darurat di lokasi bencana. Petugas gabungan dari PUPBWS, Polsek, Koramil, serta pihak kecamatan telah turun ke lokasi untuk melakukan penanggulangan sementara agar akses jalan tetap dapat dilalui, khususnya kendaraan roda 2.
6: Tadi malam intensitas hujan itu cukup deras, Pak. Kurang lebih pukul 6:30 sampai jam 7 itu sudah mulai hujan. Air dari Kali Cijurai itu meluap, Pak. Dan karena dengan tekstur tanah di sini labil, nah sampai terjadi seperti ini. Bahkan ini bukan titik pertama, Pak. Ada juga titik berikutnya itu bahkan berdampak sampai masuk ke rumah warga air itu. Dan terus untuk penanggulangan sementara itu sudah kita lakukan tadi dengan teman-teman dari PU, PBWS, berikut dengan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dengan Pak Kecamatan. Itu kami sudah koordinasi, Pak, terkait penanggulangannya nanti. Dan alhamdulillah respon cepat. Kita sekarang sedang menunggu dari PBWS Kabupaten Cirebon untuk penanggulangan lebih lanjutnya, Pak.
5: Menurut Febi, jalur tersebut merupakan akses vital masyarakat karena menjadi jalur tercepat penghubung warga Sedong dan wilayah Kuningan menuju pasar maupun pusat aktivitas ekonomi. Pihak desa berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut, terutama perbaikan akses jalan dan penanganan permanen di area rawan longsor dan banjir. Hingga kini, warga dan petugas gabungan masih bersiaga sambil menunggu langkah penanganan lanjutan dari pihak terkait.
1: Pemkab Garut telah menyiapkan langkah secara menyeluruh guna menangani kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Samarang.
7: Penanganan tak hanya berfokus pada proses hukum, namun juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Penegasan disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut Yayan Waryana. Yayan menjelaskan korban telah ditempatkan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk asesmen oleh psikolog bagi anak maupun ibunya. Sebelumnya, Polres Garut juga telah menyelidiki terkait laporan kasus seorang seorang santriwati yang menjadi korban tindak asusila yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Saat memberikan keterangan kepada polisi, korban didampingi kuasa hukum Aditya Kosasih. Aditya menyampaikan kasus asusila terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua teman sesama santriwati di pondok pesantren yang kemudian diberitahukan kepada orang tua korban hingga akhirnya orang tua korban melapor ke polisi dengan pendampingan kuasa hukum.
8: Jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah itu si korban itu mengalami kekerasan. Nah ini untuk kejadiannya sendiri menurut korban ini sudah 1 tahun. Hanya saja kita baru mengetahui kejadian ini itu pada hari Kamis kemarin. Kalau laporan kemarin Sabtu tanggal 16. Korban mengalami trauma berat dan sudah kita lakukan untuk konseling, pengobatan.
7: Diketahui, kabar dugaan asusila di lingkungan pesantren itu sempat beredar di masyarakat. Sabtu 16 Mei malam lalu, warga mendatangi lokasi pesantren di wilayah Samarang, Garut. Dan video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul yang dilakukan AN. Situasi bahkan sempat memanas dan nyaris tak terkendali. Namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sedikitnya 3.000 personil aparat gabungan disiagakan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 23 Mei.
10: Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, dalam pertandingan penentu itu pihaknya mengerahkan banyak aparat keamanan, steward, serta unsur lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya supporter dan euforia kemenangan.
11: Kita akan mempertebal pengamanan, kita akan nambah jumlah steward, kita akan nambah jumlah pengamanan di beberapa titik ring. Itu kan butuh biaya tambahan. Otomatis ada kenaikan tiket yang memang digunakan untuk penambahan beberapa keamanan yang kita butuhkan.
10: Sementara itu, Karoop Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Laode Aris Fatar mengatakan, petugas akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh penonton, termasuk pengecekan tiket dan barang bawaan, guna mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke area stadion. Polisi bersama panitia pelaksana dan kelompok boboto juga telah menyepakati sanksi tegas bagi penonton yang melanggar aturan, yaitu jika penonton kedapatan dalam pengaruh minuman keras atau membawa barang berbahaya seperti flare dan benda-benda yang bisa dilempar. Maka petugas akan mengambil tindakan tegas berupa pencabutan hak menontonnya meski yang bersangkutan telah memiliki tiket menonton.
12: Bahwa ketika ada yang tertangkap, ada yang diketahui, ada yang didapat, yang pertama tentu bawa minuman, ya, sudah minum di luar, kemudian mabuk datang masuk menonton. Yang kedua tentu barang-barang berbahaya, membawa flare tentunya itu salah satu barang berbahaya dan barang-barang lain yang bisa digunakan untuk melempar. Ini kita akan lakukan tindakan tegas mencabut hak nonton yang bersangkutan. Jadi kalau ini kita dapat, kita tangkap, ini kita akan cabut hak nonton, mereka sudah tidak punya kesempatan untuk masuk nonton dengan tiket yang sudah ada.
1: Peresmian proyek wisata air Kalimalang di Kota Bekasi resmi ditunda dari jadwal semula pada Mei menjadi Agustus 2026. Penundaan dipicu oleh kondisi ekonomi makro, salah satunya melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh angka di atas Rp17.000 per dolar Amerika Serikat.
13: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi Idi Susanto mengungkapkan, progres pembangunan saat ini baru mencapai 40%, hambatan utama bersumber dari lonjakan harga minyak dunia yang memicu kenaikan harga material bangunan, sehingga jadwal pengerjaan menjadi agak molor. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa progres pembangunan di lapangan tetap berjalan berdasarkan desain perencanaan. Target penyelesaian total proyek ini memang membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 2 bulan, sehingga sisa waktu yang ada dinilai masih aman.
14: Dari schedule awal mengerada bolong, karena kan minyak dunia pada naik, material udah pada naik dah, tapi tetap berjalan. Sudah ada molor dikit.
15: Molor berapa bulan nih, Pak?
14: Kita lagi ngecek schedule mereka yang terbaru nih. Kita lagi diskusi
15: dulu. Ini berapa persen dari protesnya?
14: Sebenarnya kan jembatannya JPO 2 sama jembatan 1. Itu kan udah 40%-an lah jembatannya ya.
13: Didi menyebut Pemkot Bekasi tetap optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut. Kehadiran wisata air Kalimalang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah sekaligus memberikan citra yang lebih positif bagi Kota Bekasi di masa mendatang.
1: Masyarakat Kota Sukabumi mendapatkan berkah istimewa menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Prabowo Subianto resmi dikonfirmasi telah siap untuk disembelih. Sapi raksasa jenis simental yang diberi nama Predator itu menjadi sorotan karena bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 170 kg.
16: Pemerintah Kota Sukabumi memastikan hewan kurban tersebut dalam kondisi sangat sehat dan telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan hewan yang ketat. Wali Kota Sukabumi Ayub Zaki menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden tahun ini dilakukan dengan sistem bergiliran guna memastikan pemerataan manfaat bagi warga di berbagai wilayah di Sukabumi.
17: Sapi yang dikasih oleh Presiden kita Prabowo Subianto beratnya 1 ton 117 kg atau 1,117 ton. Dan tadi sudah saya lihat dan insya Allah akan dipotong di pondok pesantren di gunung.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdha. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwan al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Berikut kami hadirkan kajian ilmiah edisi siang bersama Ustaz Abu Ya'la Kurnedi Alsi dari Ahsanul Bayan, kisah sahabat Nabi dalam berinfak. Semoga bermanfaat kajian ini. Kita merojah kembali dalam durasi 40 menit ke depan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
19: Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Amma ba'd. Ikhwati fillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ahsanul Bayan dan kita memasuki pelajaran yang ke-14 tentang sifat dermawan. Pada pertemuan yang lalu kita membaca salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata di sini, baina rajulun yamshi bi falatin min al-ardi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang yang berjalan di sebuah tanah atau di sebuah tempat, di sebuah jalan, di sebuah daerah yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bifalatin minal ardi, maksudnya daerah yang tidak ada air, ya, fasami'a sautan fi sahabah, kemudian orang tersebut mendengar suara di awan, di langit, lagi jalan mendengar suara di langit. Dan suara itu berkata, iski hadiqata fulanin, siramilah hadiqahnya si fulan, kebunnya si fulan. Fatanaha dhalika sahabu, maka awan tersebut mengarah kepada sebuah tempat, menuju tempat tertentu. Faafraga ma'u fi harratin, fa'afraga ma'ahu fi harratin, maka awan tersebut mencurahkan air hujannya dalam sebuah daerah berbatu, ini batu hitam, hujan di situ. Fa'idha syarjatun min tilkas syiraji qad istaw'abat dzalikal ma kullahu. Nah, kemudian ada aliran dari aliran air dipenuhi dengan air hujan tersebut. Kemudian dia air itu mengalir. Fatatabba'al ma, maka orang tersebut mengikuti air tersebut. Kemana air itu mengalir? Ya. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma'a bi mishatihi. Ternyata ada seseorang yang berdiri. Lagi berdiri, dia sedang memindahkan air tersebut ke kebunnya. Faqala lahu, maka orang ini bertanya, berkata kepadanya, "Ya Abdullah, masmuk, wahai hamba Allah, siapa nama Anda?" Jadi orang ini penasaran. Qal, dia menjawab, "Fulan." Nama saya si Fulan. Ini nama yang disebutkan oleh suara yang ada di awan tadi. Kemudian dia bertanya, "Ya Abdullah, lima sa'altani an ismi?" Wahai hamba Allah, kenapa kau tanya tentang namaku? Dia juga penasaran, kok orang ini nanya tentang nama saya? Kan itu. Maka dia menjawab, "Inni sami'tu sautan fis sahadi alladhi hadha ma'uhu." Sesungguhnya tadi aku telah mendengar suara, aku telah mendengar suara di sahab, di awan, yang inilah airnya, air dari awan yang ada suaranya tadi. Yaqul, suara itu berkata, "Iski hadi kota fulan, siramilah kebunnya si fulan. Lismik, dan fulan itu sesuai dengan nama engkau. Apa yang kau lakukan dengan air itu? Atau famatas naufiha, apa yang kau perbuat dengan kebun tersebut?" Qal, nah dia menjawab, "Amma idh kulta hadha, kalau kau berkata demikian, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha, maka aku melihat hasil panen dari kebun ini. Aku lihat hasil panennya. Fa atasaddaqu bi thulutsihi, sepertiganya saya sedekahkan. Wa akulu ana wa iyali thulutsan, sepertiganya aku dan keluargaku memakannya. Wa aruddu fiha thulutsahu, dan sepertiganya saya kembalikan untuk ditanam." Subhanallah. Ikhwati fillah, ini kebiasaan dari orang ini. Setiap dia panen, dia lihat mesti sepertiga dia sedekahkan. Dari hadis ini, ikhwati fillah, ya, kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang dermawan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nafkah kepada orang yang dermawan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanggung orang yang dermawan dan berkah hidupnya, subhanallah. Orang yang dermawan suka berinfak, suka ngasih, Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Tetapi orang yang bakhil, pelit, itu Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai mereka. Bahkan memurkai mereka. Dan sudah kita bahas sebagaimana beberapa pekan yang lalu, bagaimana Allah berkata, "Ya bna Adam, unfik alaika." Wahai anak Adam, berinfaklah. Aku akan memberikan infak padamu. Oleh karena itu, ikhwati fillah, siapa di antara kita yang mengeluarkan infak lillah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti. Tetapi siapa di antara kita yang menahan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menahan. Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana mengalirkan, ya, mengalirkan air ke tempat orang yang suka bersedekah. Padahal daerah, ya, daerahnya itu daerah yang tidak ada air. Allah katakan kepada Rasulullah SAW bersabda, bercerita bahwa ada di langit suara isqi hadiqata fulan. Ini. Ikhwati fillah rahimani rakumullah, pada kesempatan ini ada dua kisah yang ditulis oleh penulis di sini yang insyaallah taala akan saya bacakan. Yang pertama tentang kaum muhajirin dan ansor dan bagaimana yakni persahabatan mereka, kemudian infak mereka, kemudian ada juga di kalangan ansor yang memberikan infak atau bagaimana menyambut tamu. Ini dua hal yang insyaallah taala kita akan baca dalam kesempatan yang mulia ini. Di halaman ke-162. Penulis berkata, "Lamma tarakal muhajiruna diyarahum wa amwalahum wa hajaru fi sabilillah liyansuru dinallah, nazalu ala ikhwanihim al-ansari fil Madinah." Ya, ketika kaum muhajirun, orang-orang muhajir meninggalkan negeri mereka dan harta mereka, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama Allah, dan mereka singgah pada saudara-saudara mereka yakni kaum Ansar di kota Madinah. Al-Ansar dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fafataha al-Ansar qulubahum wa diyarahum li ikhwanihim al-muhajirin. Kaum Ansar pun membuka hati mereka dan rumah-rumah mereka untuk kalangan muhajirin yang datang dari Mekah. Anda bisa bayangkan, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala mereka rela meninggalkan harta mereka. Tidak peduli, ya. Mereka juga rela untuk meninggalkan negeri-negeri mereka, rumah-rumah mereka. Tidak peduli, yang penting mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, disambut oleh kaum Ansar. Kita lihat, Anda langsung masuk ke paragraf tentang cerita yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor ke-3780. Kalau di sini, ya. Tapi bisa jadi cetakan berbeda-beda nomornya, ya. Kita lihat. Dari Ibrahim bin Sa'ad an abihi an jaddihi. Qal, dia berkata, "Amma qadimul Madinata," ketika orang-orang muhajirin mendatangi kota Madinah, "akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Abdurrahman yani ibn Auf wa huwa min al-muhajirin wa Sa'ad ibn Rabi' wa huwa min al-ansar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin, Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Ansar. Faqala li Abdurrahman, maka Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman, kita lihat perkataannya, "Inni aktsarul ansari mala fa aqsimu mali nisfain." Dia berkata kepada Abdurrahman, "Aku memiliki harta yang paling banyak." Artinya, aku adalah orang yang paling banyak memiliki harta dari kalangan kaum Ansar. "Dan aku akan bagi hartaku menjadi dua." Maksudnya apa? Setengahnya buat saya, setengahnya buat engkau. Coba bayangkan, ikhwan. "Walimra'atan," dan aku memiliki dua istri. "Fanzur a'jabahuma ilaika," lihat dari keduanya yang paling kau sukai. "Fasammiha li utalliquha," sebut namanya, saya ceraikan. "Fa idzan qadat iddatuha fatazawwajha," apabila selesai masa iddahnya, silakan nikahi. Ini siapa yang berkata? Sa'ad ibn Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Kita lihat ikhwah, apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkati keluargamu dan hartamu. Kemudian dia bertanya, aina sukukum, di mana pasar? Di mana pasar kalian? Abdurrahman bin Auf, subhanallah, ya, tidak nerima. Tapi beliau radhiyallahu an bertanya kepada Sa'ad bin Rabi', aina sukukum, di mana pasar kalian? Fadalluhu ala suki bani Qainuqa', maka ditunjukkanlah oleh orang-orang pasar bani Qainuqa'. Falamma qalaba illa wa ma'ahu fadlun min aqit wa samnin. Maka dia ke sana. Dan tidaklah dia kembali dari pasar tersebut melainkan dia sudah membawa aqit, yakni keju dan minyak samin. Subhanallah. Ya. Abdurrahman bin Auf ini pintar berdagang. Pintar berdagang. Kemudian thumma taba al-ghudu thumma jaa yawman bihi wa atharu sufra fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mahyam qala tazawwajtu kam sukta ilaiha qala nawatan min dhahab. Subhanallah. Kemudian tidak lama besoknya Abdurrahman bin Auf ikhwati fillah pada suatu hari datang dan ada bekas za'faran, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Mahyam?" Artinya ini pertanyaan, ya. Artinya ma wara'at? Ada apa yang di belakangmu? Artinya kamu habis ngapain? Ya. Atau ma sya'nu? Atau ma haluk? Bagaimana keadaanmu? Nabi beliau radhiyallahu an berkata, tazawwajtu, aku sudah nikah. Aku sudah menikah. Kemudian ditanya sama Rasulullah SAW, kam sukta ilaiha, berapa mahar yang kau berikan? Dijawab, emas sebesar biji kurma. Emas sebesar biji kurma. Masya Allah ikhwah. Ya. Kita lihat bagaimana penjelasan dari Syekh tentang ini. Ikhwatul Islam, kata beliau, hal yahdutsu bainana an qala ahadun li akhi, apakah terjadi di antara kita, salah satu di antara kita berkata kepada saudaranya, hadza mali baini wa bainak, ini hartaku, setengahnya untukku, setengahnya untukmu. Lihat sahabat, masyaallah. Hal qala ahadun hadza baiti baini wa bainak, ini rumahku, setengahnya untukku, setengahnya untukmu. Ahaduna qad yara akhahu qad mata ju'an huwa wa auladuhu wa la yata'allam. Tetapi kita ini subhanallah, ya, salah satu di antara kita sekarang melihat saudaranya dalam kelaparan, ya, dia dan keluarganya, anak-anaknya kelaparan, dia tidak merasa tersakiti, yakni tidak sedih melihat saudaranya kelaparan. Ini kita zaman sekarang. Ya. Wala yufakkir an yadhhaba yawman ila akhihi al-fakir liyudkhila ala qalbihi surur bima indahu min mal. Tidak berpikir, ya, tidak pernah berpikir walaupun satu hari pun untuk memberikan kebahagiaan di hati saudaranya yang fakir. Pergi ke sana membawa hadiah, membawa harta sedekah. Ini zaman sekarang kita ini dikasih duit, dikasih harta sama Allah, ya, senang sendiri. Subhanallah, para sahabat tidak demikian. Makanya mereka adalah orang-orang yang mulia. Lihat bagaimana Sa'ad bin Rabi' berkata, saya adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan kaum Ansar. saya bagi dua setengahan, ya seperti ini masya Allah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu billadhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila jambih." Laisal mu'minu billadhi yashba'. Mukmin itu bukanlah orang yang kenyang perutnya, tetapi tetangganya yang di sampingnya itu apa? Kelaparan. Ya, tetangga yang di sampingnya kelaparan. Ini enggak boleh. Jadi ikhwati fillah, mudah-mudahan kita bisa praktekkan ini. Ya, bisa praktekkan. Jangan sampai kita ini cuek dengan tetangga sebelah kita. Samping kanan, samping kiri, belakang, depan dilihat. Miskin tidak. Ya. Dan enggak mesti miskin itu minta-minta. Jangan nunggu mereka minta. Justru ikhwati fillah, banyak di antara saudara kita, ya, tidak mau minta. Karena menjaga diri. Ini yang lebih berhak malah untuk dikasih. Ini yang lebih berhak untuk diberi. Jangan dia enggak minta kok, ya. Karena enggak minta, ya sudah, cuek saja seperti itu. Nah ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibn Adam, unfik 'alaika." Wahai anak Adam, berinfaklah. Niscaya aku akan berinfak kepadamu. Lihat, orang yang gemar berinfak, Allah giringkan ke orang tersebut harta. Allah curahkan harta. Dan infak tidak menunggu kaya. Bersedekah tidak menunggu kaya. Kita miskin pun bisa berinfak. Dan dengan infak, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaannya kepadanya. Kemudian ikhwati fillah, kita memasuki contoh yang kedua. Al-mauqifu tsani yang di sini dikatakan oleh penulis, rajulun minal ansari athara dhaifahu bi ta'amihi wa ta'ami auladihi. Ada seorang dari kalangan sahabat kaum Ansar, ya, yang memberikan menjamu tamunya. Dia rela tidak makan dan anak-anaknya tidak makan. Untuk jamu siapa? Tamunya. Mengutamakan tamunya daripada dirinya dan anak-anaknya. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhud." Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Inni majhud, aku orang susah." Dia berkata, "Aku orang susah." Fa arsala ila ba'd nisa'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus, artinya bertanya kepada sebagian dari istri beliau, ya, ada enggak makanan di rumah? Ada enggak sesuatu yang bisa dijadikan jamuan untuk tamu ini? Faqalat walladhi ba'athaka bilhaq ma indi illa ma. Istri Nabi SAW berkata, demi zat yang mengutus engkau dengan al-haq, saya enggak punya kecuali air saja. Lihat ikhwah, hadhihi halu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan Rasulullah SAW. Padahal kalau Rasulullah mau, Rasul bisa memiliki emas dan perak. Kalau Rasulullah mau, Rasul bisa memiliki emas dan perak. Jadi orang kaya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah menunda sesuatu sampai besok. Ya. Dan Rasulullah SAW menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian, ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أُخْرَىٰ. Kemudian mengutus kepada yang lainnya daripada istri Rasulullah SAW. Faqalat mithla dzalik. Sama. Jawabannya sama. Enggak punya apa-apa kecuali apa? Air. Kecuali air. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik. Sampai semua istri beliau sallallahu alaihi wasallam berkata dengan perkataan yang sama. Ya. Mereka semua berkata, la walladhi ba'athaka bilhaq ma indi illa ma. Demi zat yang mengutusmu dengan al-haq, saya enggak punya kecuali air saja. Di rumah Rasul enggak ada apa-apa kecuali apa? Air. Bayangkan ikhwan. Ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau radhiyallahu anhunna ini contoh yang baik dan sabar ya dalam menghadapi kesusahan. Kita di rumah masih banyak ya. Banyak macam-macam. Iya. Beras ada, nasi ada, tempe ada, ya kan? Lauk-pauknya komplit, ya. Kemudian apa lagi? Eh? Ikan ayam, ikan sama ayam ada. Daging onta tiap hari ada, oncom tahu. Ya, oncom tahu onta kan? Masya Allah, tapi masih ngeluh saja kita ya. Masih ngeluh terus. Kita ini miskin, gak punya apa-apa. Padahal kalau dibanding sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat ikhwati fillah. Kata istrinya, aku ndak punya kecuali air. Bahkan bersumpah wallazi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma. Demi zat yang mutusmu dengan al-haq, aku enggak punya kecuali apa? Air. Air saja. Masyaallah. Dan tidak ngeluh. Tidak ngeluh. Kita masyaallah banyak tapi ngeluh. Ya. Kapan makan daging sate? Ya kan? Yang makan daging sate kapan makan daging sate apa tuh? Rusa. Dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW, istri-istri beliau tidak ngeluh. Ya. Karena dunia seperti ini dunia. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, karena tidak bisa menyuguhi ini tamu. Ya. Rasul bertanya kepada para sahabat, man yudayifu hadhi laylata rahimahullah. Siapa yang mau menjamu tamu ini di malam ini, semoga Allah merahmatinya. Rasul tanya kepada para sahabat. Faqama rajulun minal ansar faqala ana ya Rasulullah. Bangkitlah seorang laki-laki dari kalangan kaum Ansar, dia berkata, saya wahai Rasulullah, saya akan jamu. Fantalaqa bihi ila rahlih. Maka lelaki tersebut pulang ke rumahnya. Dan lelaki tersebut bilang ke istrinya, hal indaka syai, kau punya sesuatu? Maaf, hal indaki syai, ini salah ya, salah cetak. Maksudnya hal indaki, apakah anti ada sesuatu, artinya makanan yang bisa kita jamu buat tamu ini? Qalat la illa qutu sibyani, tidak ada, kata istrinya ini, kecuali

dalam rangka memuliakan tamu, ya, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini didasari dengan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh sahabat Ansor ini? Kata sahabat Ansor, fa'allilihim bi syai. Buat anak-anak kita tenang. Enggak rewel. Buat anak-anak kita tenang bi syai'in, dengan sesuatu. Terserah gimana caranya. Supaya anak lupa makan. Coba bayangkan, akhi. Ya? Fa idza dakhala dhaifuna fa atfi istirad. Nanti kalau tamu kita datang masuk ke rumah kita, matikan lampu. Matikan lampu kita. Wa arihi anna na'kul, dan perlihatkan kepada tamu kita bahwa kita juga ikut makan. Bahwa kita ikut makan. Fa idza ahwa liya'kula faqumi ila siraji hatta tudfi'ahu. Kalau tamu nanti mau mengambil makanan, maka matikan, maka anti berdiri, matikan lampunya supaya apa? Supaya mati lampu itu. Qal faqa'adu wa akala dhaif. Maka mereka duduk, keluarga itu duduk, ya, sama tamunya, dan tamu makan. Tamu ikut makan. Lihat ikhwah, si sahabat Ansor sama istrinya sama anak-anaknya makan tidak? Tidak makan, kosong piringnya. Tapi pura-pura makan. Luar biasa. Ya. Manilladzi yattali'u 'alaihim? Manilladzi yanzuru ilaihim? Pertanyaannya, siapa yang lihat mereka, ikhwah? Siapa yang sedang memperhatikan mereka? Ya. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Di pagi harinya, falamma asbaha ghada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di pagi harinya ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda apa? Qad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat takjub dengan apa yang kalian lakukan terhadap tamu kalian pada malam tadi. Subhanallah. Allah ngelihat, Allah takjub. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ngelihat orang yang suka sedekah, yang sepertiga dikeluarkan dari kebunnya. Oleh karena itu Allah cinta dan Allah kasih infak kepada orang tersebut. Oleh karena itu ikhwati fillah, tidak ada ceritanya orang yang infak itu jadi miskin. Tidak ada ceritanya. Tetapi yang banyak cerita adalah orang yang melakukan riba itu miskin banyak. Orang yang utang gak bayar-bayar miskin banyak ceritanya. Tapi orang yang keluarkan hartanya berinfak fi sabilillah, di jalan Allah, Allah berikan keberkahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka lebih mengutamakan sahabat mereka atas diri mereka walaupun mereka miskin membutuhkan. Kemudian Allah berfirman, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dirinya dari kebakhilan, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah kasih tahu ke kita, orang yang dijaga dari sifat bakhil itu orang yang beruntung. Kebalikannya apa? Orang yang kikir enggak beruntung. Ya. Sudah isya belum? Belum ya? Nanti tolong kasih tahu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ke-14 ini ada dua atau banyak ya, tapi di antaranya dua. Yang pertama, al-ukhuwatu fillah dalilun

0: صدق الإيمان، أخوة، persaudaraan fillah karena Allah, di jalan Allah, ya, merupakan dalil tentang kebenaran iman. Ukhuwah fillah dalilun ala sidqi al-iman. Jadi ukhuwah ini ikatan yang kuat, ya, antara kaum mukminin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini dalilnya. Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tidak terbatasi dengan batas pulau, ndak. Tidak terbatasi dengan batasan negara, tidak. Tidak terbatasi dengan batasan yakni bahasa. Juga tidak terbatasi dengan warna kulit. Siapapun dia itu beriman, mukmin, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saudara kita. Makanya dimanapun ikhwah, ketika saudara kita, walaupun kita enggak kenal, bersin, dia mengucapkan bersin. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita jawab apa? Yarhamukallah. Siapapun dia. Ini hebatnya Islam, masya Allah. Walaupun enggak kenal, bersin samping kita, alhamdulillah, kita yarhamukallah. Subhanallah. Ini Islam. Ya, enggak dikotak-kotak. Islam ini ikhwah, ini bersaudara. Kaum mukminun bersaudara. Ketika salah satu di antara kaum muslimin sakit, kita ikut sakit. Ya. Tidak terbatasi dengan politik. Tidak. Ya. Tidak terbatasi dengan apapun. Ketika seseorang adalah mukmin, dia saudara kita. Ya. Lihat bagaimana kaum muhajirin ketika mereka ikhwati fillah meninggalkan Mekah kemudian ke Madinah. Antum lihat persaudaraannya luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan tentang hal itu di surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr ayat 8 ayat 9 dan ayat 10. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati kaum muhajirin, lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir, dikeluarkan dari negeri mereka dan dari harta mereka hanya mencari fadlan min Allah, karunia dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan mereka wa yansurunallaha wa rasulahu. Mereka adalah orang-orang yang menolong Allah dan menolong rasulnya. Dan Allah katakan mereka adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Mereka datang ke Madinah disambut oleh kaum Ansar. Allah sebutkan tentang kaum Ansar di surat Al-Hasyr ayat ke-9. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim." Jadi orang-orang Ansar yang telah tinggal menetap di kota Madinah, ya, yang telah beriman, yakni sebelum kedatangan mereka. Bagaimana sifat yang Allah sifati tentang kaum Ansar? Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim haja. Mereka mencintai kaum muhajirin yang datang dan mereka tidak menaruh rasa butuh dari apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin. Kemudian Allah katakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun mereka membutuhkan, walaupun mereka miskin, susah. Dan Allah berfirman wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat kebakhilan, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Generasi selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah dulu masuk, yang telah duluan beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan kau jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini pelajaran ikhwan. Pelajaran yang kedua, yang terakhir, ya. Ikramud dhaif dalilun 'alal iman. Memuliakan tamu dalil bukti tentang keimanan seseorang. Ya. Memuliakan tamu itu dalil atau bukti keimanan seseorang. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Dan orang yang memuliakan tamunya menunjukkan orang tersebut adalah orang yang tidak bakhil, orang yang dermawan. Ya. Karena sudah azan dan ana kira cukup ikhwan fillah sampai sini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita baca dari kitab Ahsanul Bayan sebagai pengingat buat kita dan pelajaran buat kita bahwa hidup itu bukan melulu dunia, tapi kita mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saja insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Demikianlah untuk kajian bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi Alsi dalam format rekaman pembahasan kitab Ahsanul Bayan, kisah sahabat Nabi dalam berinfak bagian ketiga. Sebuah manfaat dan menjadikan motivasi untuk kita semuanya gemar di dalam mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak untuk kebaikan umat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki yang kita cari dan diberkahi apa yang kita peroleh tersebut. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
5: Dari عياض بن حمار رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Waji'tukum

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
1: An ibni Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayahinya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata Justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun di penjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan memberi menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najin minhum adzkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, dunia yang dialami oleh Nabi Yusuf ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di Sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di Sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Idh auhayna ila ummika ma yuha. Anikdhifihi fi tabuti fakdhifihi fil yammi. Falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwu li wa aduwullah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka ternyata Musa alaihissalam, si kecil, ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan. Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah mengendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, al khair khiratullah, bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: يقول إذا حجيت يا شيخ عن غيري بأجرة واستلمت الأجرة وبقي من هذه الأجرة بعض النقود ما يقارب من 2100، هل آخذها؟
1: يا أخي، أولا الحج لا يؤخذ عليه أجرة لأنه عبادة، ولا يجوز أخذ الأجرة على العبادات، ولكن تأخذ ما أعطاك المنيب لك والموكل لك، تأخذ ما أعطاك سواء قد كان قدر النفقة في الحج أو زائدا أو ناقصا، وتحتسب النقص عند الله سبحانه وتعالى. المهم أنك لا تحج من أجل المال، أما إن من حج من أجل المال فحجه غير صحيح، ولكن يحج ويأخذ المال ليستعين به على الحج. ولهذا قال العلماء: من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليحج. الحاصل أنه لا يجوز أخذ الأجرة، ولا يكون طمع الإنسان في نيابته عن أخيه المسلم في الحج والعمرة، لا يكون طمعه في المال، وإنما يكون طمعه في نفع أخيه والنيابة عنه، خصوصا إذا كان عاجزا أو ميتا، ويكون له أجر في هذا، لأنه سيصلي في المسجد الحرام وسيقف في المشاعر ويدعو ويشارك الحجاج في أعمالهم، فيكون للمنوب عنه المناسك، ويكون له ما زاد عن ذلك، فهو مأجور، وهذا خير من الدنيا وما فيها، ولا مانع أن يأخذ من المال ما يستعين به على الحج. وإذا كان الذي دفع له المال قال له: خذ منه قدر نفقتك للحج، فإنه يرد الباقي. أما إذا أعطاه وسكت فإنه يأخذ المال كله، يأخذ ما أعطاه كله، لأنه سمح له بذلك ولم يطلب إرجاع شيء منه. نعم.
2: Pertanyaannya, jika saya membadalkan haji untuk orang lain dengan kompensasi sejumlah uang, dan setelah selesai masih ada uang sisa sekitar 2100 real, bolehkah saya menggunakan uang tersebut? Kemudian Syekh menjawab, ya akhi, tidak boleh melakukan ibadah haji dengan bayaran atau upah, karena haji adalah ibadah, dan tidak boleh pula mengambil upah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tapi Anda boleh mengambil apa yang diberikan kepada Anda, baik dari orang yang mewakilkan atau yang dibadalkan, baik uang itu cukup untuk nafkah haji tersebut atau lebih atau kurang, dan jika tidak cukup maka mengharaplah pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas Anda menunaikan ibadah haji ini jangan sampai karena niatan untuk mendapatkan uang, dan jika haji karena untuk mendapatkan uang maka hajinya tidak sah. Dan yang dibolehkan jika ia mengambil uang tersebut untuk membantunya menunaikan ibadah haji. Oleh karenanya para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang menunaikan ibadah haji untuk meraup uang, maka janganlah ia menunaikan ibadah haji, karena tidak sah. Dan barang siapa yang mengambil nafkah haji untuk membantunya menyelesaikan ibadah haji, maka tunaikanlah haji tersebut. Alhasil, tidak boleh mengambil upah untuk menghajikan orang lain, dan jangan pula tamak untuk mendapatkan upah badal haji dan umrah. Akan tapi tanamkanlah harapan besar seorang untuk selalu memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim, apalagi yang dibadali misalnya orang yang sudah tidak mampu lagi atau sudah meninggal, sehingga dengan niatan untuk memberikan manfaat ini akan bisa memberikan manfaat kepada sesama muslim, dan dia juga akan mendapatkan pahala karena dia bisa sholat di Masjidil Haram atau juga ikut wukuf di Arafah, mabit di Masyair, berzikir dan berdoa, dan banyak amalan yang mungkin dia sertakan pahalanya untuknya. Sehingga orang yang dibadali tetap akan mendapatkan pahala manasik, dan dia yang membadali juga akan mendapatkan mendapatkan pahala dari amalannya yang lain. Dan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan tidak mengapa jika dia mengambil nafkah untuk haji tersebut untuk mempermudahnya saat pelaksanaan ibadah haji. Dan jika yang mewakilkan mengatakan, ambillah dari uang ini secukupnya, maka orang yang diwakilkan tidak boleh mengambil sisanya, dan harus dikembalikan kepadanya yang sisa itu. Namun jika yang mewakilkan hanya mengatakan, ambillah uang ini, lalu diam, maka dia boleh memanfaatkan semuanya. karena hal ini menunjukkan dia ridho jika dipakai semuanya dan tidak meminta untuk dikembalikan sedikit pun dari uang sisanya. Wallahu ta'ala alam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: مطيرة سلف مطيرة سلف. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui

0: apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alai.
7: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
9: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
8: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kami akan hadirkan kajian ilmiah yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Cileungsi Bogor, dari Majelis Taklim Khusus Muslimah. Dan di sore hari ini kami hadirkan kajian bersama Al-Ustaz Abu Usama Samsul Hadi LC Hafirullahu Ta'ala dengan bahasan tema Berhias dengan Akhlak Mulia. Bagaimanakah penjelasannya? Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga memberikan faedah, bisa kita ambil ilmunya dan dapat kita amalkan. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Innalhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan di majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita membahas satu buku kecil berjudul Berhias dengan Akhlak Mulia, buah karya orang tua kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala rahmatu wasi'ah. Tadinya saya sempat ingin membacakan buku kecil juga, tapi berbahasa Arab. Ilaiki ukhtil muslimah, karena anak taunya kajian ummahat ya. Untukmu saudariku muslimah, buah karya Syekh Abul Hasan bin Muhammad Al-Faqih. Akan tetapi, ana meyakini kebanyakan kita mungkin tidak memahami bahasa Arab. Sehingga untuk memudahkan kita, maka saya pilih yang berbahasa Indonesia, ya, sehingga lebih mudah untuk dimiliki juga bukunya, insya Allah. Kita akhirnya memilih kitab ini, Berhias dengan Akhlak yang Mulia. Saya berharap ke depan, karena ini kajian rutin insya Allah sekali sebulan, ummahat terutama yang hadir untuk memiliki buku ini. Atau ikhwan juga yang mungkin ikut serta, ya gak masalah ya. Untuk bisa memiliki buku ini. Ya, biar lebih kelihatan kita serius untuk menuntut ilmu. Insya Allah kayaknya murah sih bukunya ya. Tipis, gak terlalu tebal. Ya, saya harap terutama untuk ibu-ibu untuk membawa buku ini sebagai modul kita. Kemudian juga bawa buku tulisnya untuk mencatat faedah-faedah yang mungkin penting. Kalau bisa juga punya meja kecil, meja lipat, ya, kemudian penanya dibawa, mushaf terjemahannya juga dibawa, digabungkan di satu kantong gitu ya. Jadi alat perang lah itu ya. Karena menuntut ilmu adalah jihad, maka kalau bisa alat perangnya lengkap gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membahas buku ini dan mengambil pelajaran darinya insyaallah ta'ala. Dan harapan kita adalah mudah-mudahan dengan membahas buku ini sampai selesai insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di atas taat, sehingga akhlak kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi insyaallah ta'ala. Kemudian kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan kita mohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita diberikan thabat dan istiqamah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau mulia alaih salatu wassalam, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya Karim. Untuk muqaddimah kitab ini, maksudnya untuk maaf sebelumnya, biografi dari penulis, mungkin saya harapkan hadirin membaca sendiri biografi dari penulis dari halaman 13 sampai halaman 17. Ya, saya sendiri tidak khawatir mewek jemaah kalau menceritakan tentang biografi beliau, karena ana pribadi memiliki ya perjalanan juga dengan beliau, ya, sehingga khawatir tidak bisa lanjut kajian. Sehingga untuk biografi beliau, terjemah beliau, mohon dibaca dari halaman 13 sampai 17. Ala kulli hal, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ya penulis buku ini diberikan ampunan oleh Allah atas kesalahan-kesalahan beliau, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga Allah Azza wa Jalla berkenan mempertemukan kita dengan beliau kelak di surganya. Allahumma amin. Beliau rahmatullah ta'ala alaih, jemaah yang saya muliakan, memulai buku ini dengan membawakan khutbatul hajah. Memulai membawakan khutbatul hajah yang tadi sebelum kita mulai, saya sudah membacakan. Ya, khutbatul hajah. Di mana khutbatul hajah tersebut diawali dengan ya, pujian kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Bisa kita baca sendiri makna dari halaman 21 ya, sampai halaman 23. Ini pujian kepada Allah, kemudian 3 ayat tentang perintah takwa, kemudian wanti-wanti beliau dari perkara baru dalam agama, yakni kebid'ahan. Ini sekali lagi disebut atau dinamakan dengan khutbatul hajah. Ya, namanya khutbatul hajah. Ini kalau bisa dikatakan sunnah Nabi SAW yang mahjurah. Sunnah Nabi yang ya banyak manusia meninggalkannya. Terutama para khatib, para da'i, para ustadz, ketika mereka memulai ceramah atau kajian mereka. Ya, betapa baiknya kalau sunnah ini dihidupkan kembali. Sebelum kita mengenal sunnah, ana yakin rata-rata kita kalau dengar khutbah atau ceramah, langka mendengar khutbatul hajah ini disampaikan oleh para pemateri. Setelah kita mulai ya, ngaji sunnah, duduk di majlis ya, da'i-da'i yang mengusung sunnah, baru mungkin kita mulai diperkenalkan khutbatul hajah ini. Yang tadinya kita enggak paham, enggak tahu kalau di situ ada namanya khutbatul hajah. Ya. Bahkan orang tua kita, ya, guru kita, dan orang tua kita, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah ta'ala, ya, dalam kitab beliau Al-Masail, di jilid yang pertama, ya, di halaman 11, beliau menyebutkan khutbatul hajah ini adalah sunnah Nabi yang telah mati, kata beliau. Antum bisa baca di ya, Masail beliau, ya, jilid pertama, bahwa khutbatul hajah ini sunnah Nabi yang telah mati. Beliau bahasakan seperti itu. ya kita berusaha untuk hidupkan kembali jemaah cinta Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berusaha untuk hidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah lama terkubur. Ya, dengan kita berusaha amalkan dia, ya, sunnah-sunnah tersebut. Ya, kalau bisa kita seperti Imam Ahmad rahimahullah, beliau subhanallah pernah mengatakan tidak ada satu sunnah Nabi pun kecuali beliau pernah lakukan. Tidak ada tersisa dari sunnah Nabi kecuali beliau pernah lakukan. Imam Ahmad rahimahullah. Kecuali satu, yaitu apa? Bertawaf di Ka'bah dalam keadaan mengendarai kendaraan. Itu beliau belum pernah lakukan. Ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertawaf dengan mengendarai unta. Itu saja sunnah Nabi yang Imam Ahmad belum pernah lakukan. Kita berusaha. Ya, termasuk untuk bapak-bapak ini terutama yang sudah putih jenggotnya. Kalau bisa seumur hidup sekali lah paling tidak. Kita sempat melakukan sunnah apa? Khidab gitu ya. Mewarnai apa? Rambut atau janggut kita. Ya. Dengan warna selain hitam gitu ya. Kalau bisa kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW anjurkan kepada Ibn Abi Quhafah, bapaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, agar merubah warna janggut beliau yang sudah putih seperti thughamah. Ala kulli hal, ya, khutbatul hajah ini adalah salah satu di antara sunnah yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh ya sebagian kaum muslimin lagi zaman sekarang. Padahal dia adalah sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sebagaimana Nabi ngajarin mereka satu surat dari Al-Qur'an. Ya. Berarti kan penting sekali jemaah ya. Kalau di ya posisikan bahwa ya Nabi ngajarin khutbatul hajah ini kepada para sahabat sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an, berarti kan penting sekali khutbatul hajah ini. Jemaah cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, saking pentingnya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya, bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah fi nikah wa ghairihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami, mendidik kami, mengajarkan kami khutbatul hajah di dalam pernikahan dan juga selain momen pernikahan. Jadi asalnya memang sunnahnya khutbatul hajah ini dibaca kapan? Ketika akad nikah, jemaah cintai Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi sayang yang kita dengar sekarang banyak dirubah-rubah lafalnya ya. Ya. Dipotong-potong gitu kan. Tidak persis dengan yang kita bacakan tadi. Banyak dirubah-rubah oleh sebagian petugas gitu, jemaah cintai Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ayat-ayatnya, tapi apalagi yang akhirnya itu dibuang biasanya. Inna asdaqal haditsi kitabullah, itu kadang enggak dibaca. Itu pengalaman kita di lapangan ya, kadang enggak dibaca gitu kan. Ya, fa ala kulli hal, asalnya dalam pernikahan, tapi juga dianjurkan dan disunnahkan di selain momen pernikahan. Yang mencintai kan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Yang kita sayangkan kadang sebagian masyarakat kita ya, kalau ada khotib atau ustaz baru aja innal hamdalillah ini nih wahab ini, biasa seperti itu. Udah langsung nyiren gitu. Ah ini pasti orang Wahabi yang mulainya dengan khutbatul hajah kayak gitu. Apalagi ujung-ujungnya inna asdaqal haditsi kitabullah sampai ada kullu bid'atin dhalalah ini nih. Biasanya seperti itu, ya. Illa man rahimah rabbuh. Baik, jadi beliau memulai dengan khutbatul hajah. Ya. Dengan pujian terhadap Allah, pertama isinya syahadatain, ya, kemudian juga tiga ayat perintah, ya, ada di surat Ali Imran 102, kemudian juga An-Nisa ayat 1, kemudian juga surat Al-Ahzab, ya, ayat 70 sampai 71. Setelahnya beliau sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda. Ya, sebagian riwayat wa ahsanal hadi, gitu ya. Sebagian riwayat ya lagi inna afdalal huda, gitu. Ya, itu riwayat-riwayat yang datang. Jadi tidak satu riwayat. Riwayat yang ada di buku dibawakan oleh Ustaz di sini rahimahullah فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة dalam sebagian tambahan riwayat wa kullu dhalalatin finnar. Artinya monggo dibaca sendiri ya. Kemudian kita bacakan isi mukaddimah sedikit yang beliau sampaikan sebelum kita nanti masuk insyaallah taala. Kalaupun seandainya nanti enggak masuk ke bab yang pertama, ya enggak apa-apa, ini mukaddimah dulu bagi kita dan mohon maaf atas keterlambatan, agak lumayan macet. Ya. Jadi kalau enggak sampai bab pertama, insyaallah di pertemuan berikutnya kita mulai insyaallah. Ini ya, kita bacakan sedikit mukaddimah dari beliau. Tidak enak rasanya kalau kita langsung masuk ke babnya tanpa kita membaca mukaddimah dari beliau rahimahullahu taala. Beliau mengatakan rahmatullah taala alaihi, para pembaca sekalian. Tema kajian kita pada kesempatan ini yang beliau tuangkan dalam buku ini adalah makarimul akhlak, kata ya, makarimul akhlak, ya, akhlak-akhlak mulia, yaitu tentang akhlak yang mulia atau bisa disebut atau dibahasakan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, ya. Hal ini dikarenakan di dalam kitab ya At-Tanbihat Al-Latifah ya ala mahtawat alaihi al-aqidah al-wasithiyah, yaitu di pasal ke-12 kata beliau qadaya kulliyah halaman 105 disebutkan ya bahasan terakhir yang disampaikan oleh Imam ya Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau saya sering bahasakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ustadzud dunya, ustaznya dunia, ilmunya luar biasa. Sampai manusia menjuluki beliau Syekhul Islam. Bukan beliau yang buat gelar buat diri beliau sendiri. Ya. Saking ahlimnya dan jasanya untuk Islam ini luar biasa. Ya. Walaupun kita dilarang mengungkit-ungkit jasa kita ya, untuk Islam ini. Karena sebenarnya Islam yang berjasa kepada kita. Bukan kita yang berjasa terhadap Islam. Ya. Sebagaimana kasusnya orang-orang Badui dahulu. Jadi ya, beliau ya di kitab tersebut ya menjelaskan yaitu bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah, kata beliau, ini ciri khas Ahlus Sunnah nih, wahai engkau yang mengklaim ya dan mengaku dirinya Ahlus Sunnah sejati, Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati. Karena yang kita khawatirkan adalah banyaknya orang mengklaim ya sekedar klaim ya, mengaku diri Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati, padahal dia jauh dari karakter Ahlus Sunnah sejati. Ya, kalau ada pujangga katakan, kullun yadda'i waslan bilayla wa layla la tuqirru bidhaq. Ya, semua mengaku ada hubungan dengan Layla, Laylanya sendiri enggak ngaku gitu kan. Berarti apa bahasa kita? GR gitu kan. Ya, maka marilah kita ya lihat apa ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang karakter asli Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati itu. Kayak gimana Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati itu? Beliau mengatakan wa yad'una ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Yeah. Mereka, kata beliau, Ahlus Sunnah, ya, mengajak kepada akhlak yang mulia. Jadi di samping kita dakwah yang paling skala prioritas, yaitu urusan tauhid, urusan aqidah yang sahihah, ya, maka apa? Jangan lupa juga kita berdakwah mengajak manusia kepada apa? Mahasinul akhlak. Mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, adab yang mulia. Ya, walaupun, ya, ahammul muhimmat, ya, bahwasanya hendaknya yang menjadi skala prioritas dalam dakwah kita adalah perkara akidah. Ini perkara yang nomor wahid, urusan akidah. Tapi jangan sampai kita menelantarkan, jangan sampai kita menganaktirikan dakwah kepada adab dan akhlak yang mulia, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Syekhul Islam jelaskan di sini, mereka Ahlus Sunnah mengajak, menyeru, berdakwah,

apabila akhlaknya masih apa? Masih jongkok kalau bahasa kasarnya mungkin ya, masih tidak bagus akhlaknya. Ya, buruk akhlaknya. Itu mengindikasikan imannya juga kurang baik yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau akhlaknya bagus, ya, sopan, santun, tutur katanya bagus, tingkah lakunya Masya Allah baik, berinteraksi sangat dengan manusia dengan rizq, kelembutan, lemah lembut, lean, mudah, hayin, sahal. Ya. Itu mengindikasikan imannya insya Allah bagus itu orang. Baik imannya, sempurna imannya insya Allah ta'ala. Mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi di sini ketika Nabi menyebut ya orang beriman yang paling sempurna imannya, malah Nabi enggak nyebut, oh yang paling sholatnya, sholat sunnahnya paling banyak gitu loh. Sampai berdarah jidatnya gitu. Ya. Bukan hitam doang, tapi sampai berdarah jidatnya. Oh, itu paling bagus, sempurna gitu enggak? Atau yang paling banyak saum sunnahnya, paling banyak sedekahnya, itulah mukmin yang paling sempurna imannya. Tidak. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi katakan apa? Ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Ini kita berjuang jemaah. Nabi enggak bilang yang baik akhlaknya, tapi yang paling baik akhlaknya. Kita berusaha, berjuang, berjihad sungguh-sungguh untuk ya memiliki akhlak yang terbaik, akhlak yang paling baik mencintai kan Allah tabaraka wa taala. Hadis ini ya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya Abu Dawud, Ahmad, ya Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban, At-Tabrani dalam kitabnya Makarimul Akhlaq dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang hasan dan sahih mencintai kan Allah tabaraka wa taala. Saya selipkan sedikit, wahai yang mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah sejati. Ya, ini kan ucapan Syekhul Islam tadi. Saya selip satu ucapan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bagus untuk kita selipkan juga. Bisa kita baca di kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ya, di jilid yang kelima ya. Saya punya ada 9 jilid di rumah itu. Ini terdapat di jilid yang kelima. Beliau mengatakan, wahai yang mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah sejati, ya, beliau mengatakan ahlus sunnah hum a'rafun nasi bil haqqi wa hum arhamun nasi bil khalqi, kata beliau. Ahlus sunnah wal jamaah tersebut, ahlus sunnah sejati itu, mereka adalah orang yang paling faham, paling berilmu, paling tahu tentang kebenaran. Ini dituntut kita untuk belajar, berarti belajar kita tentang kebenaran, ya, ilmui tentang kebenaran, tuntut ilmu tentang kebenaran, ya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, i'rifil haqqa ta'rif ahlah, ketahuilah yang benar, pelajari yang benar, nanti kau akan tahu sendiri siapa yang di atas kebenaran. Ya. Rajin belajar dulu, oh, ustadz ini gimana, gimana. Belajar dulu yang baik, yang benar, pelajari kebenaran, nanti kau akan tahu, oh dia benar, oh ini enggak benar, ustadz ini benar, ini enggak benar, akan ketahuan sendiri nanti. I'rifil haqqa, ketahuilah dulu kebenaran, pelajari kebenaran. Nah, ahlus sunnah sejati, itu dia paling faham, paling berilmu, paling tahu tentang kebenaran, ya, pintar tentang kebenaran, tapi enggak cukup sampai situ doang. Ya. Jangan pinternya doang, berilmunya doang tentang kebenaran. Tapi ternyata akhlaknya sama manusia jongkok. Enggak bagus berinteraksi, bermuamalah sama saudaranya, sama tetangganya, sama gurunya, sama temannya, sama orang tuanya, sama saudaranya, abangnya, adiknya, pamannya, dan yang lainnya. Enggak bagus. Ya. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah subhanallah menggandengkan di kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, menggandengkan ya antara ilmu dengan apa? Dengan apa? Akhlak yang mulia. Apa kata beliau? Ahlus sunnah itu paling tahu kebenaran dan paling sayang sama manusia. Ya. Dan ini bentuk akhlak yang mulia. Kita sayang terhadap manusia. Ya, terutama orang-orang awam, mungkin yang belum paham, kurang paham. Ya, tampakkan kepada mereka bahwasanya kita punya perhatian kepada mereka sambil kita dakwahi mereka, nasihatin mereka, perhatian terhadap mereka, tegur mereka, salamin mereka, tegur sapa sama mereka. Wong Nabi kita saja sama Yahudi aja tegur sapa kalau ketemu. Yahudi loh, kafir loh, tetangga Yahudi ditegur sama Nabi SAW. Walaupun tidak memulai dengan salam, enggak boleh. Gitu toh? Ya, tapi berikan hak tetangga, hatta dia Yahudi.

Ya. Jadi tunjukkanlah wahai ahlu sunnah yang mengaku dirinya ahlu sunnah sejati, tunjukkanlah di samping kita berilmu, punya ilmu, tunjukkanlah bahwa kita ini sayang sama manusia. Jangan sadis sama manusia. Jangan sinis sama manusia. Masuk komplek, turunin kaca aja, negur satpam, ogah gitu. Enggak, sinis, terus seterusnya. Ya. Mencintai sunnah ta'ala. Ini harus kita tampil beda. Makanya kalau orang masyarakat umum di luar sana udah punya komentar bilang, oh yang jenggot-jenggot, yang istrinya cadar-cadaran itu, yang ngaji di Al-Barkah atau yang ngaji di masjid mana, yang dikatakan masjid sunnah mungkin. Ya, kalau ada komentar bilang, oh mereka pinter-pinter agamanya, tapi akhlaknya juga, Masya Allah, suka bantu orang, senyum, ramah. Ya. Berarti insya Allah sukses. Bisa dikatakan dakwah kita sudah mulai diambang kesuksesan sudah jemaah. Orang sudah bagus, ya. Kesan orang sudah baik tentang dakwah kita. Orang-orang yang mengikuti dakwah ini, maksudnya yang mengikuti jalan dakwah ini, ilmunya bagus, Masya Allah, paham agama. Kemudian apa? Akhlaknya bagus, sayang sama manusia, sopan sama manusia. Kalau itu kita dengar di tengah-tengah masyarakat, insya Allah, bisa dikatakan dakwah kita sudah mulai sukses. Gitu. Tapi kalau orang komennya, ilmunya doang, ya, akhlaknya kayak preman misalnya gitu ya. Ilmunya doang, pinter beragama, rajin sholat, tapi giliran bermuamalah dengan manusia khianat, ya, ingkar janji, ya, ngomongnya kotor dan yang lainnya. Waduh, ini perjuangan kita masih panjang berarti mencintai sunnah. Ibu-ibu terutama ini hati-hati, ya. Jangan ngaji rajin, Masya Allah, enggak pernah long, enggak pernah goib kajian. Ya, Masya Allah. Dalam sepekan ada yang sampai 3 kali mungkin. Ya, walaupun sahabiat dulu sekali sepekan biasanya ya. Ya. Ada yang sampai 3 kali, 4 kali dalam sepekan ngaji. Tapi kalau udah nongkrong sama besti, sama teman, waduh, gak ada judul lain sudah. Pembahasannya satu judul, satu bab doang. Bab ghibah. Ukhti fulanah kada, ustadz fulan kan begini. Gak ada yang selamat. Sampai saudaranya juga enggak ada yang selamat, digibahin semua. Ya. Sampai ada Hasan Basri ya, kalau saya tidak dikhianati ingatan, atau seorang salaf lah secara umum berkata, "Al-ghibatu fawakihun nisa." Gibah itu buah-buahannya kaum wanita. Gibah itu buah-buahannya kaum wanita. Ada wanita di belakang yang enggak suka buah-buahan? Agak aneh kalau ibu-ibu enggak suka buah-buahan itu, perlu. Nah, sebagaimana ibu-ibu suka buah-buahan, banyak yang suka ghibah. Karena ghibah itu buah-buahannya kaum ibu-ibu gitu, kaum wanita gitu kan. Saya berharap kepada Allah mudah-mudahan ibu-ibu ya tidak masuk dalam rombongan itu gitu ya. Soalnya tidak suka ghibah, bahaya. Dzikruka akhaka fima yakrah. Bima yakrah. Ghibah itu kau sebut ya, omongin tentang saudaramu ya. Apa yang dia tidak sukai. Ya, padahal dia kalau diomongin kayak gitu juga enggak suka. Ya saudarimu juga enggak suka dong. Ya. Jangan hindari ghibah, bahaya. Itu makan bangkai saudara udah. Ya. Sama saja makan bangkai saudara mencintai sunnah. Hati-hati. Kita kembali bahwasanya sekali lagi ahlu sunnah kata Syekhul Islam paling faham kebenaran tapi juga paling sayang sama manusia, paling baik sama manusia dalam berinteraksi bermuamalah dengan manusia baik. Dan dikarenakan lihat paragraf yang paling bawah masih halaman 24 di mukaddimah, dan dikarenakan ahlus sunnah mengajak kepada makarimul akhlak, maka kita akan mengkaji tentang makarimul akhlak, tentang akhlak yang mulia, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya dalam hadis Bukhari ya di kitab Adabul Mufrad, bukan di sahihnya ya. Kata Imam Bukhari itu punya sahih, punya juga apa? Kitab tentang adab namanya Al-Adabul Mufrad. Ya, Al-Adabul Mufrad. Walaupun enggak semua hadisnya sahih di situ ya. Dan ada sebagian ulama yang memilih atau menyaring yang sahih-sahihnya doang. Seperti Imam Al-Albani rahimahullah taala menyaring gitu ya, yang sahih-sahih saja dari Adabul Mufrad Imam Bukhari. Begitu juga Imam Ahmad riwayatkan, Imam Hakim ya, dan hadis ini disahihkan oleh Muhaddithul Asr.
katakan sekedar muhadditsus Syam, ahli hadis dari negeri Syam. Enggak, kita katakan muhadditsul Asr, muhaddits di zaman ini, muhaddits dunia ibaratnya di masa ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Salah satu di antara ya mujaddid di abad ini. Kita pernah tanya sama Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, murid beliau di Surabaya, bahwa apakah mujaddid itu dalam 100 tahun sekali itu hanya satu orang saja atau bisa lebih dari satu orang? Maka beliau Syekh Ali Hasan katakan bisa lebih dari satu. Dan sudah kayak sepakat di zaman sekarang ya para ahli ilmu bahwa mujaddid pembaharu agama yang Rasul janjikan Allah akan utus setiap penghujung 100 tahun sekali, sering dengan hadisnya ya, itu di zaman ini seolah-olah para ulama ini sepakat bahwasanya mereka adalah tiga orang, yaitu siapa dengan urutan umurnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Nasiruddin Al-Albani, Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, kemudian yang ketiga siapa, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, guru dari penulis buku ini ya rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dalam riwayat lain, di riwayat Imam Ahmad, ya, Bukhari juga di Adabul Mufrad, innama bu'itu liutammima salihal akhlaq. Sebagian riwayat, hasanal akhlaq. Enggak satu lafal, ya. Yang cintai sunnah ta'ah. Kata Nabi SAW, aku hanya saja diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi, seolah-olah Nabi kita mentalkhis. Seolah-olah Nabi kita meringkas tujuan beliau diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aku ini diutus tujuannya apa? Diringkas oleh Nabi dengan mengatakan apa? Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata beliau alaihi salatu wassalam. Dari sini berarti kita ketahui, ya jemaah yang saya muliakan, bahwasanya berarti dulu orang-orang Arab itu sebelum Islam datang, okelah mereka ada syiriknya. Dan ini maksiat mereka paling maksiat, paling dahsyat, yaitu syirik ibadatul asnam. Mereka menyembah berhala, ya. Bahkan menyembah batu, ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pergi safar berhala enggak bisa diseret, yang penting ada Tuhan di jalan, batu sembarangan aja diambil. Jadi Tuhan, Tuhan darurat. Ya, mencintai, dibawa. Nanti kalau giliran mau masak di jalan, kekurangan tungku, gak ada batu kurang, ya Tuhannya jadi tungku. Jadi hamba bakar Tuhan. Gitu. Tuhannya jadi semong dah, gitu kan. Mencintai sunnah ta'ala. Saking jahiliyahnya, waliyadubillah. Sallallahu salamu ta'ala afiyah. Nah, jadi di samping mereka syirik, di samping banyak maksiat di tengah-tengah mereka, ya, khomer, perzinahan, nguburin anak perempuan hidup-hidup, gitu. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ini maksiat-maksiat mereka banyak sudah, ya. Perzinahan apalagi. Kalau perempuan-perempuan yang bisa dipakai semua orang dulu di zaman jahiliyah dulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di pintunya ada bendera khusus gitu, warna tertentu gitu. Ah, ini bisa dipakai. Siapa aja boleh masuk. Nauzubillah. Nanti kalau hamil, dia sendiri yang milih. Oh, aku mau bapaknya yang ini. Gitu. Sembarangan aja. Jahiliyatun jahla. Parah gitu kehidupan mereka dulu. Cintai. Sebelum Islam datang. Apalagi perempuan. Gak ada harganya dulu perempuan. Umar bin Khattab cerita dulu kami masa jahiliyah kalau nyuruh istri, itu pakai apa? Pokoknya gak ada adab sama sekali. Sekarang dalam Islam, Masya Allah, kita punya adab tertentu dalam bermuamalah kepada istri. Sampai Allah katakan, wa'ashiruhun nabil ma'ruf, pergauli istri kalian dengan cara yang baik. Ya. Dulu Umar bin Khattab cerita, kita kalau nyuruh istri dulu tuh pakai kaki, enggak pakai ngomong. Buru-buru bilang sayang atau honey atau cinta atau apa, dah pakai kaki. Suruh bikin apa, pakai kaki suruhnya. Allah mesti. Enggak ada harga. Bahkan Ibnu Abbas seingat saya menceritakan kalau ada orang yang mau lahiran, itu dia pergi ke gurun, digali lubang. Kalau lahir anak laki, oh disayangin, dirawat. Tapi kalau yang lahir anak perempuan, langsung ditublekin di situ, dikuburin hidup-hidup. Bebas sudah, enggak ada aib. Wa idza busyyara ahaduhum bil unza, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Aib
Langsung merengut tuh kalau dikasih tahu anakmu perempuan lo, wedok lo, langsung aib berat bagi mereka. Ngumpet-ngumpet sama orang, anaknya wedok, anaknya malu, aib. Sehingga banyak mereka yang nguburin anak perempuannya hidup-hidup. Adapun riwayat yang bilang Umar bin Khattab nguburin putrinya hidup-hidup sampai debu ya galiannya itu ngenain jenggotnya katanya, itu tidak sahih ya. Takutnya itu hadis buatan orang-orang Syiah yang benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi di samping mereka orang jahiliyah dulu sebelum Islam, orang Arab dulu sebelum Islam datang, sebelum Nabi kita diutus, itu syiriknya ya, na'udzubillah. Kemudian juga maksiat-maksiat, na'udzubillah. Akan tetapi, tidak menafikan bahwasanya di tengah-tengah mereka ada akhlak-akhlak yang bagus. Makanya Nabi datang katanya tadi apa? Untuk apa? Untuk apa tadi? Menyempurnakan. Berarti ada enggak akhlak yang bagus di tengah-tengah mereka juga? Walaupun syirik, walaupun banyak maksiat, tapi ada enggak akhlak yang bagus? Ada. Sama kayak sebagian masyarakat kita, mungkin dia preman, mungkin dia jahatnya minta ampun, tapi pasti dia memiliki beberapa karakter yang bagus. Mungkin dia maling tapi dermawan mungkin, atau sopan kalau ngomong dan seterusnya. Ya, mencintai. Jadi, ya syirik, ya maksiat banyak di tengah-tengah mereka, tapi juga ada akhlak yang mulia di tengah-tengah mereka yang mencintai Subhanahu wa taala. Contoh yang terkenal apa kira-kira? Di bangsa Arab dulu sebelum Islam datang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang terkenal mereka itu, yang mereka apa terkenal dengannya itu apa contohnya mencintai Islam. As-sidq, kejujuran. Jujur mereka itu. Bukan tipu orang yang suka bohong. Ya. Bukan tipu orang yang suka bohong. Orang Arab itu enggak suka bohong jemaah. Ya, enggak senang bohong. Ya. Apalagi kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta al-kudzaibah, hatta bohong ringan, bohong kecil enggak pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, alaihi salatu wasallam. Nah, umatnya doyan banget sama bohong. Ya kan? Sebagian umatnya ya, enggak semua ya. Ya. Ini, orang Arab dulu itu terkenal dengan sidq, kejujuran. Ya, ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang sosok Nabi Muhammad, adakah dia ngibul-ngibul bohong-bohong kepada Raja Heraklius? Nah, dia ceritakan apa adanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jujur. Ya. Dan berusahalah kita untuk memiliki sifat jujur dan mencintai Sunnah. Alaikum bisidq. Hendaknya kalian berlaku jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal birr. Sesungguhnya kejujuran itu menyeret, membimbing kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ya ilal jannah. Dan sesungguhnya perbuatan baik itu membimbing kemana? Menunjukkan kepada surga. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Senantiasa seseorang berusaha berlaku jujur ya, dan berlatih terus ya untuk berlaku jujur sampai akhirnya dia tercatat ya sebagai orang yang dikatakan apa? Tercatat sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Dan siddiq itu levelnya nomor 2 setelah apa? Kenabian. Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, terus was-siddiqin. Pawangnya siapa tuh? Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. As-siddiqul akbar. Jadi orang Arab itu ya enggak suka bohong dia mencintai, jujur orang. Ada sifat bagus di tengah-tengah mereka. Contoh lain husnul jiwar, baik sama tetangga mereka itu. Dalam bertetangga baik. Padahal pada musyrik itu. Lah kita udah ngaji tauhid tapi sama tetangga ampun-ampun kadang-kadang. Cintai semua. Padahal Al-Qur'an mewasiatkan kita untuk baik sama tetangga, ya. Ya. Wal jari dzil qurba dan seterusnya, ya. Suruh kita untuk berlaku baik sama tetangga. Ya, sampai Jibril senantiasa mewasiati Nabi kita untuk berbuat baik sama tetangga, sampai nyaris Nabi kita nganggap bahwasanya tetangga itu nanti berhak dapat apa? Warisan. Saking diwasiatin terus agar baik sama tetangga. Kita yang sudah ngaji harus sab terdepan dalam hal berlaku baik sama tetangga. Jangan jadi bahan omongan yang mencintai semua taat. Kalau sebab bohong omongannya karena kita di atas ketaatan, di atas melakukan sunnah dan yang lainnya, itu lain judul. Ya. Tapi kalau diomongin karena akhlak kita yang buruk, adab kita yang gak baik, nah ini yang harus kita segera perbaiki, jangan cintai. Harus kita permak dan perbaiki. Ya. Itu. Jadi merembet ke nama dakwah nanti. Orang kan kalau udah melihat kita
Enggak bagus akhlaknya. Bukan kita doang yang kena serang. Kadang-kadang dakwah juga apa? Keseret. Ngaji apa sih? Itu pasti yang majunya. Dakwah kena. Ya. Cintai sunnah ta'ala. Hati-hati sekali. Hati-hati. Sayanglah sama dakwah ini. Jangan sampai kita jadi sebab dakwah ini tercoreng. Karena kasarnya kita, sadisnya kita dalam bermuamalah. Ya. Keras. Ya. Bermuka masam. Ya. Bengis. Kasar. Ingat kata Nabi, maka narifku fi shayin illa zana, wama yunzawan shayin illa shana. Tidaklah kelemah lembutan menemani sesuatu kecuali sesuatu itu jadi indah kesannya. Tapi kalau lemah lembut, ya alias enggak bagus akhlak gitu ya, kasar sama orang, sama tetangga dan seluruhnya, itu dicabut kelemah lembutan dari sesuatu, pasti sesuatu itu jadi buruk. Jadi kita dakwahin, nasihatin orang misalnya dengan cara yang kasar keras, akhirnya jadi citranya jadi jelek. Jangan cintai sunota. Ya. Baik. Kemudian juga di antara karakter bagus mereka dahulu itu adalah suka bantu. Suka membantu. Dan Nabi kita terdepan dalam hal seperti ini, ya. Ya, suka membantu sallallahu alaihi wasallam. Juga yang menonjol mereka dahulu itu adalah apa? Sifat amanah. Mencintai sunnah. Amanah. Enggak suka berkhianat. Mencintai sunnah. Itu sifat-sifat yang ada di tengah-tengah ya bangsa Arab dahulu, orang-orang Arab dahulu sebelum Islam datang diusung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sifat berani, terutama juga sifat apa jemaah yang belum kita sebut? Karam. Apa karam itu? Jud. Dermawan jemaah. Mereka itu terkenal sekali dengan apa? Dengan kedermawanan, ya. Terkenal dengan kedermawanan. Sampai salah satu berhala besar yang terkenal itu selain Hubal, lain Hubal, ada lagi apa? Ya Uzza, ada Manat, ada satu lagi apa? Lat. Lat ini adalah nama orang soleh jemaah cintai sunnah. Yang dia itu punya kebiasaan ya lutus sawiq, suka mengadon apa itu? Tepung gandum, campur kurma, kalau enggak campur minyak samin jemaah cintai. Kebiasaan dia. Kemudian dibagi-bagi, didermain gitu kan. Gratis. Terkenal dia jadi orang soleh. Yang ketika dia sudah mati, akhirnya dijadikan sebagai patung, kemudian disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Atau dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kasus di zaman Nabi Nuh pertama kali muncul syirik. 10 abad dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu enggak ada syirik. Mulai di zaman beliau ketika mati 5 orang soleh, mulailah muncul penyakit syirik, virus syirik ya, di tengah-tengah manusia. Siapa namanya orang soleh itu, nak? Ya, adek, hafal enggak ayatnya? Ya. Apa siapa nama 5 orang yang soleh dalam surat Nuh itu? Ya. Orang-orang yang ngusung syirik mengatakan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddu wa la. Ayo. Santri ya, santri. Wala suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa. Nasra, ada 5 orang. Waddan, Suwa'an, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini orang-orang soleh semua. Ya? Yang ujung-ujungnya nanti diminta selain daripada Allah Azza wa Jalla. Itu awal kali muncul syirik gitu. Mereka lukis gambar orang-orang soleh yang 5 ini. Awalnya gitu. Nanti dibikin arca, bikin patungnya. Taruh tempat-tempat ibadahnya, tempat mereka suka ngumpul. Ujung-ujungnya diminta selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama Lata ini orang soleh dulu. Ya. Cintai kena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkenal dengan kedermawanan. Bahkan Nabi kita punya kakek, salah satu kakek Nabi kita namanya Hashim. Gitu? Kenapa dikatakan Hashim? Dia suka, Yahshimu al-khubza, suka mengadon apa roti, dibagi-bagi untuk jamaah haji yang datang. Gitu kan? Gratis, dermawan. Jadi orang Arab terkenal dengan kedermawanan. Bahkan paman apa kakek Nabi kita, yaitu Abdul Muttalib, itu terkenal dengan kedermawanan. Ya. Itu sampai malam pun, tengah malam pun, itu selama asap masih ngebul di depan rumahnya, itu jadi tanda ya, asap kalau masih ngebul di depan rumahnya, berarti dia buka pintu, mau orang menumpang makan, jam berapa saja, diterima. Kedermawanan. Maka Nabi kita juga terdidik kedermawanan dari sejak kecil. Karena circle-nya, karena lingkungannya, ya lingkungan orang dermawan. Mencintai sunnah ta'at. Ya. Dulu ada orang terkenal, ya namanya Ibnu Judu'an. Terkenal itu juga orang dermawan sekali. Ya, sangat dermawan. Yang Ibunda Aisyah pernah nanya kepada Nabi, bagaimana dengan
Ibnu Judaan ya Rasulullah, yang dia derma, jermawan orangnya. Apakah manfaat kedermawanannya tersebut? Maka Nabi SAW katakan dalam hadis Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, Nabi katakan, enggak manfaat kedermawanan Ibnu Judaan itu dulu zaman jahiliyah. Kenapa? Karena innahu lam yakul yawman qattu Allahummaghfir li khati'ati yawmiddin. Dia belum pernah mengatakan sekalipun, satu hari pun sekalipun enggak pernah mengatakan, Rabbku ampunkanlah dosaku di hari pembalasan. Dia enggak beriman akan hari pembalasan, alias maksudnya dia kafir jemaah. Ya, walaupun dia dermawan ya, tapi kekafirannya ya membuat kedermawanannya tidak bermanfaat sama sekali. Jadi Nabi datang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti ada akhlak-akhlak mulia di tengah-tengah mereka dahulu. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa pada zaman jahiliyah itu sudah ada akhlak-akhlak yang mulia, lihat kitabnya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut, ya, kata beliau di sini. Adapun dalam mengkaji tema ini, saya mengambil rujukan dari satu kutaib yang berjudul Makarimul Akhlaq, ya, fi dhaw'il Qur'anil Karim was sunnatis sahihah, ya, al mutahharah, akhlak yang mulia dalam pandangan Al-Qur'an, ya, yang mulia dan as-sunnah yang sahih dan suci. Saya juga mengambil rujukan dari kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Dan saya juga mengambil rujukan dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Terutama sekali Riyadhus Salihin. Nah, di sini ada yang bahas ya. Mudah-mudahan ada yang bahas Riyadhus Salihin. Ya, kita kalau bisa penuntut ilmu rata-rata, satu, punya kitabnya. Agak aneh kalau penuntut ilmu sekarang enggak punya kitab ini. Gitu. Kalau antum penuntut ilmu sejati, adalah kitab Riyadhus Salihin nyelip di rak pustakaan kecil antum di rumah. Usahakan jemaah, punya Riyadhus Salihin. Waktu-waktu luang antum, baca tuh. Daripada antum baca yang enggak manfaat, baca. Selain baca Quran, baca hadis-hadis Nabi di Riyadhus Salihin itu. Ya. Yeah. Kita bisa biar tahu tuh ya, banyak hadis-hadis tentang adab, tentang akhlak dan banyak sekali seabrek-abrek di Riyadhus Salihin jemaah ya. Ana pernah dulu ketika daurah di Sukabumi ada seorang syekh dari Kuwait namanya Syekh Khalid As-Sultan. Beliau bilang sama ana habis nanya terus beliau kasih nasihat. Wahai Samsul Hadi kata beliau. Inna julla talabatil ilmi al-yawm usibu bi azmatil adab kata beliau. Ana ingat banget tuh ucapan beliau. Eh Samsul ya. Kata beliau, sesungguhnya mayoritas penuntut ilmu di hari ini diuji dengan krisis adab, kata beliau. Ya. Diuji dengan krisis adab. Ilmunya mah oke, mantap, luar biasa. Hafalannya, ajib hafalannya. Tapi adabnya, Allah musta'an. Perlu didongkrak, karena jongkok. Sebagian mereka. Ya. Mereka Syekh mengatakan, bahwasanya apa? Mereka hafal Sahih Bukhari dengan sanad-sanadnya. Ada sanad fulan an fulan hafal. Sahih Muslim dengan sanadnya hafal. Ya. Mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Tapi enggak kenal Adabul Mufradnya Imam Bukhari yang terkait tentang adab. Antum kalau belajar Adabul Mufrad Imam Bukhari, langsung suguhan awal tentang apa? Birrul walidain. Tentang berbakti kepada kedua orang tua, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dari makhluk maksudnya ya. Ya, mencintai Subhanahu wa taala. Itu tentang adab. Hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim dengan sanad pula, tapi enggak pernah buka Adabul Mufrad yang berkenaan tentang adab oleh Imam Bukhari rahimahullah. Enggak pernah buka Riyadhus Salihin kata beliau. Cintai Subhanahu wa taala. Maka penting kita baca kitab-kitab terkait tentang adab terutama yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya, jangan dianaktirikan, jangan dilalaikan, ya. Juga kata beliau paling bawah di paragraf akhir ya, juga dari kitab-kitab lainnya yang ditulis dan dibahas oleh para ulama tentang makarimul akhlak seperti Imam Al-Ajurri rahimahullah yang sudah menulis kitab berjudul ya Akhlaqul Ulama ya. Imam At-Tabrani juga rahimahullah menulis kitab berjudul Makarimul Akhlak dan masih banyak lagi ulama lainnya yang telah menulis tentang tema ini. Adapun tulisan kontemporer dalam tema ini adalah kitab berjudul Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf.
terkenal kitab ini jemaah. Aina nahnu min akhlaqi as-salaf. Di mana posisi kita dari akhlak para salaf? Kita semua nih katanya mengklaim diri kita berusaha mengikuti salaf. Bahkan tidak ragu sebagian kita mengatakan ana salafi, ya toh? Maksudnya saya berusaha mengikuti jejak siapa? Orang-orang salaf, ya. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang saleh terdahulu yang ditazkiyah dan direkomendasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di abadku, di masaku, yaitu sahabat. Kemudian setelah sahabat tabi'in, kemudian setelah tabi'ut tabi'in, yaitu siapa? Tabi'ut tabi'in, telah direkomendasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Katanya kita berusaha untuk mengikuti ya orang salaf. Orang salaf tidak hanya diikuti urusan akidahnya. Orang salaf tidak hanya diikuti urusan bagaimana ibadahnya. Ya. Orang salaf juga harus kita ikuti dari sisi apa? Adab dan akhlaknya. Kita berjuang berusaha untuk mengikuti juga sisi adab dan akhlak mereka. Sisi suluk mereka. Apa maksudnya etika mereka, adab dan akhlak mereka. Itu juga harus kita berusaha untuk titi jangan cintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi jangan kita bikin kotak-kotak ana salafi kalau masalah akidah dan ibadah, kalau apa? Kalau akhlak ya ana premani gitu. Ya enggak bisa. Mencintai sunnah ta'ala harus ya semuanya kita berusaha mengikuti jejaknya salaf, ya. Dari kitab yang kontemporer judulnya Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Ya, karya Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil dan juga Syekh Bahauddin ya bin Fatih Aqil ya. Yang terakhir, paragraf terakhir di sini, dan adanya kajian dengan tema ini dikarenakan beliau menganggap penting kajian tentang atau tema akhlak ini, adab akhlak ini jemaah, dikarenakan kita harus kata beliau memadukan antara kajian tentang masalah akidah ya dan ibadah dengan masalah akhlak harus digandengkan jemaah cintai sunnah. Jangan dianaktirikan, jangan ditinggalkan, jangan dihajar pembahasan tentang akhlak ini penting ya. Makanya dulu Masya Allah ibu-ibunya para ulama salaf terdahulu itu jemaah, para ulama udah terdahulu itu yang bahkan bapak-bapak mereka, orang tua mereka kalau ngutus anaknya untuk belajar menuntut ilmu itu yang menjadi prioritas mereka pertama kali adalah apa? Adab. Ya, adab. Bahkan rata-rata para ulama salaf dahulu itu belajar adab dulu sebelum ilmu. Ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kami belajar adab apa? 30 tahun, tapi belajar ilmunya cuma berapa? 20 tahun. Lamaan belajar adab. Ya. Supaya enggak muncul orang berilmu tapi adabnya enggak bagus. Ya. Enggak baik adabnya, akhlaknya. Sampai mereka kata, sampai siapa tuh? Abdul Mubarak mengatakan, kami belajar adab 30 tahun. Belajar apa? Belajar ilmu 20 tahun. Bahkan 5.500-an orang yang bolak-balik duduk di majelisnya Imam Ahmad itu, enggak semua nyatat hadis. Enggak semua menyatat hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Ada yang datang hanya tujuannya apa? Hanya untuk belajar adabnya Imam Ahmad. Mencintai sunnah. Hanya untuk belajar adab dari Imam Ahmad. Ya. Bahkan ada yang datang di majelis Imam Ahmad hanya untuk ikut-ikutan bilang sallallahu alaihi wasallam doang. Untuk ikutan selawat ketika nama Nabi disebut. Orang belajar hadis pasti nyebut nama Nabi enggak? Ya kan? Maka apa? Hanya untuk datang diam aja gini. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak nyatat dia sallallahu. Mereka tahu keutamaan selawat. Man sallallahu alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang selawat sekali, Allah balas berapa? 10 kali, kata Nabi sallallahu alaihi salam. Jadi mereka tuh anjurin anak-anaknya mereka untuk belajar adab, akhlak. Ya. Sampai sebagian mereka mengatakan, Ya bunai, la anta ta'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min anta ta'allama 70 baban minal ilmi. Atau baban minal fiqhi. Wahai anakku, kau belajar satu bab saja dari bab-bab adab lebih bapak sukai dibandingkan kau belajar 70 bab dari bab-bab ilmu. Coba. Antum kuasai 70 bab ilmu, udah jadi kiai antum. Ya enggak? Udah jadi ustaz mungkin ya. 70 bab antum kuasai. Bab sholat aja udah panjang amat tuh. Ya. Terus. Bagaimana
10 bab antum kuasai. Oh, Ustaz kabir kali antum kalau sekarang. Ya. Cintai sunnah ta'ala. Ya. Tapi mengetahui, mempelajari, mengilmui satu bab dari bab-bab adab, lebih bapak sukai katanya. Subhanallah. Karena takutnya nanti muncul generasi-generasi orang pinter, berilmu, tapi adabnya jongkok. Ya. Ilmun bila adabin, kanarin bila hatabin. Ilmu tanpa adab yang baik, itu seperti apa? Seperti api tanpa kayu bakar. Oh, pinter nih, muncul, viral. Tapi adabnya jelek, buruk, gak bagus akhlaknya. Itu sebentar doang, nanti padam deh. Gak bagus. Orang gak respect. Ustaz tapi kok akhlaknya kayak gitu ya. Orang jauh, gak mau dia mencintai sunnah ta'ala. Gak respect. Ilmun bila adabin, kanarin bila hatab. Ya, kata pujangga seperti itu. Abdullah Mubarak juga mengatakan, kami lebih butuh terhadap apa? Ya, adab yang baik, walaupun ilmu sedikit ya, dibandingkan apa? Ilmunya seabrok-abrok, tapi adabnya gak ada. Nihil. Mending ilmu sedikit, gak seberapa, tapi apa? Adab bagus. Cinta. Itu lebih kami butuh, kata siapa? Makna ungkapan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Makanya dari kecil para ulama-ulama dahulu itu udah didegesin sama mak-mak mereka itu. Seperti Imam Malik rahimahullah ketika subuh-subuh udah dibangunin tuh Imam Malik. Masih kecil, masih bocil. Imam Malik dulu, Imam Daril Hijrah. Dipakein pakaian ulama, pakai sorban, pakai jubahnya. Suruh berangkat sama maknya. Ya. Idhab. Ya. Ya. Ta'allam, belajar. Idhab ila Rabi'ah. Berangkat kepada Rabi'ah nak. Berangkat sana. Rabi'ah itu Rabi'atul Ra'i, ulama besar di Madinah. Mencintai sama. Berangkat ke dia. Ya. Belajar sama dia nak. Tapi apa pesan maknya? Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajari dulu adabnya Rabi'ah nak. Sebelum kau belajar ilmunya. Masya Allah. Dari kecil sudah didesin itu. Sudah dipatenin, diwanti-wanti sama mak-mak mereka. Makanya mereka jadi ulama-ulama yang Masya Allah akhlaknya luar biasa. Ya. Imam, ulama, tapi akhlaknya mantep gitu kan. Luar biasa mereka. Ya. Banyak contohnya kalau kita mau cerita. Yang mencintai kan Allah SWT. Baiknya, mulianya akhlak mereka. Kedermawanan mereka, dan seterusnya. Terbentuk sudah. Mencintai SWT. Ya. Berangkat ke sana. Pelajari adabnya Rabi'ah dulu. Sebelum ilmunya katanya. Ya. Itu dedikasi dan andil mak-mak mereka. Untuk mendesain mereka jadi anak-anak yang baik. Berakhlak dari kecil. Suruh belajar adab sama gurunya dulu. Ya. Makanya mak-mak ini punya andil besar. Kalau kata Ahmad Syauqi, seorang pujangga dari Mesir, ya al-ummu madrasatun in a'dattaha a'dattas sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama sebelum dia SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana, ibu itu madrasah pertama. Ya. Ibu itu adalah madrasah pertama. Kalau kau siapkan dengan baik-baik itu ibunya, ya, pilih yang solehah, yang bagus, yang baik, maka apa? Maka engkau telah menyiapkan masyarakat yang baik juga. Maka kata sebagian mereka, Ani Syafi'i la tasal wasal an ummihi. Gak usah tanya tentang Imam Syafi'i, gak usah. Tanya tentang siapa maknya Imam Syafi'i. Maknya yang telah mendesain dia, punya andil mendesain dia menjadi sosok Syafi'i. Mencintaikan Allah Azza wa Jalla. Itu. Mencintaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sufyan al-Thawri, maknya yang punya andil. Besar. Ya. Itu. Kemudian sedikit lagi, kata beliau bahwasanya apa? Dan adanya kajian dengan tema ini dikarenakan kita harus memadukan antara kajian tentang masalah akidah dan ibadah dengan masalah akhlak dan tazkiyatun nafs. Makanya kalau kita cek di hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, antum perhatikan hadisnya. Nabi bilang apa? Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Anak-anak hafal ya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Coba antum perhatikan, Nabi gandeng antara urusan akidah dengan akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa kok cuman yang disebut iman kepada Allah dan hari akhirat? Kan rukun iman enggak cuman dua, ada berapa? 6. Kenapa yang jadi wakil selalu apa? Allah dan
negeri akhirat, beriman terhadap hari akhirat. Karena ini apa? Kalau bisa dibilang pawangnya jemaah, pawangnya rukun iman yang dua ini. Orang kalau udah beriman kepada Allah dan juga beriman hari akhirat, rukun iman yang lain insya Allah gampang dia imani. Paham maksudnya jemaah? Jadi wakil ini, main-main maksudnya. Iman kepada Allah dan hari akhirat. Ini pembahasannya masalah akidah enggak? Iman. Ah ya, masalah akidah, masalah tauhid. Langsung digandeng oleh Nabi, "Fal yaqul khairan aw liyasmut." Hendaknya ngomong yang baik, kalau enggak apa? Ingkem, diam. Jadi kita kalau mau ngomong tuh pikir-pikir dulu, baik apa enggak? Ya. Kalau baik ngomonglah, kalau enggak baik tahan. Ya. Tahan. Cintai sunata. Abu Bakar pernah menarik lidahnya sampai parah, sampai sahabat kasihan sama dia, ditarik-tarik lidahnya. Hadzallazi auradanil mawarid, kata dia. Ini yang suka menjerumuskan saya kepada kebinasaan. Lidah cuma cintai. Ngomong yang baik kalau enggak diam. Ya. Sampai sebagian salaf ada yang bilang, duhai sekiranya leher manusia itu enggak sependek ini, enggak sepanjang ini, jemaah. Karena apa ya? Apa yang dia pikirkan dalam hatinya mau diomongin? Apa jaraknya untuk dengan lisan tuh cuman mikirin apa, pengen ngomong apa, masuk ngomong, main celoteh aja, paham gak? Saking pendeknya jaraknya tuh. Dari hati dia yang memikirkan sesuatu misalnya, ya, mau ngomong sesuatu, itu apa? Pendek jaraknya, langsung cuman sejengkal kali langsung naik ke lidah. Nanon, wah, ngomong semau-maunya. Manfaat enggak manfaat, mau nyakitin enggak nyakitin, pokoknya mikir langsung keluar. Seandainya leher manusia itu panjang, kata sebagian salaf. Supaya apa? Kesempatan buat mikir, ngomong apa enggak itu ada jedanya. Paham maksudnya, Jum? Kan kalau lehernya panjang kan ada jaraknya itu. Jadi ada sempat, oh, enggak bagus nih. Baru nyampe tengah, oh, turun, enggak jadi. Paham maksudnya? Karena lehernya panjang. Lidahnya juga agak jauh, berarti kan kalau leher panjang. Ini karena pendek sekali, akhirnya apa? Hapanya mikir, ngomong, ember sudah. Mencintai senota. Hati-hati. Maka sampai ngomong sebagian mereka, duhai seandainya lidah leher manusia itu panjang. Ya qadarullah, leher diciptakan oleh Allah segini. Cintai senota. Ya, yang panjang lehernya, paling ada yang panjang leher nanti. Di akhirat tapi, siapa? Muadzin. Ya, muadzin. Ada yang menafsirkan panjangnya leher muadzin itu nanti di akhirat, secara hakiki memang dimuliakan oleh Allah dengan panjang lehernya, supaya ketahuan, oh ini orang muadzin, masya Allah. Walaupun ada yang bilang bahwasanya panjang leher di sini bukan makna hakiki, tapi apa? Pahalanya yang masya Allah luas, panjang, luar biasa orang adzan. Karena dia ngajak orang untuk sholat, cintai subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat di sini, Allah gandeng, Rasul gandeng antara apa jemaah? Antara iman, urusan akidah, dengan apa jemaah? Dengan akhlak. Berkata yang baik atau diam itu akhlak bagus enggak itu? Akhlak enggak itu jemaah? Iya, tentang akhlak digandeng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan siapa? Tetangga. Hendaknya dia memuliakan tetangga. Itu akhlak enggak itu? Akhlak mulia enggak itu? Muliakan tetangga. Akhlak mulia digandeng dengan akidah, dengan masalah keimanan tauhid. Ya. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan siapa? Tamu. Muliakan tamu. Jangan tega tamu datang udah berjam-jam, yang disuguhin majalah As-Sunnah, air putih enggak keluar-keluar. Nih, baca kitab nih, suguhannya kitab. Lebay amat gitu kan? Cintai sunnah. Keluarinlah air putih lah paling tidak gitu kan. Muliakan tamunya. Yang mencintaikan Allah SWT. Kalau ada apa di kulkas, keluarin lah gitu kan. Jangan bakhil sama tamu, pelit. Ntar kamu bertamu balik, dibalas pula kau gitu kan. Mencintaikan Allah SWT. Jadi hendaknya memuliakan tamu. Ya. Lihat bagaimana Ibrahim dahulu memuliakan tamunya. Yaitu malaikat-malaikat yang menjelma seperti manusia biasa. Jibril dan konco-konconya. Yang mau pergi ngancurin kaum Nabi Lut, ponakannya Nabi Ibrahim. Alaihissalam. Ya. Menjelma, oh masya Allah, dibakarin apa? Anak lembu ya, anak sapi, masih muda, subhanallah. Ya, dibakarin di atas api, di atas batu, subhanallah. Ya. Jadi, lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gandengkan antara akidah dengan apa? Akhlak yang mulia. Kemudian, jadi bukan hanya masalah akidah atau manhaj saja, akan tetapi juga harus dipadukan dengan tema akhlak.
kata beliau rahimahullah. Dan masalah akhlak ini penting karena perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah akhlak yang mulia, yang mencintai. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana di hadis Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Bukhari di Adabul Mufrad, begitu juga Tirmidzi dan juga Imam Ahmad rahimahullah, ya, Nabi bersabda dalam potongan sabda beliau, fa inna akthara ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq, ya, sesungguhnya yang paling banyak memasukkan, ya, manusia ke dalam apa, ke dalam surga itu kata Nabi SAW adalah apa, takwa kepada Allah dan juga apa, akhlak yang mulia. Kalau takwa Allah itu hubungan dengan siapa cuma antara kita dengan siapa, dengan Allah. Jadi dengan kita bertakwa kepada Allah, berarti Allah akan mencintai kita. Adapun yang kedua, husnul khuluq, itu antara siapa? Antara manusia dengan manusia. Antum mau jadi orang yang dicintai oleh manusia, disenangi oleh manusia, bagusin akhlaknya. Karena kalau kita jongkok akhlaknya, manusia akan apa? Lari, enggak respect sama kita, enggak senang. Orang yang punya fitrah yang baik, enggak senang bergaul, berteman, dekat sama orang yang akhlaknya buruk, yang mencintai, ngomongnya kotor, tingkah lakunya pecicilan, dah naudzubillah, ya, itu. Jadi ingat kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah apa? Taqwallah. Kemudian yang kedua adalah apa? Husnul khuluq. Husnul khuluq, yang mencintai karena Allah tabaraka taala. Ini waktunya 5 menit lagi, gimana ya, Mas? Kita sampai jam 5.30 kan? Saya tambah sedikit kali ya. Baik. Kemudian ikhwatal iman sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, kedudukan akhlak ini luar biasa. Ya, ini selesai mukaddimahnya ya. Mungkin untuk babnya langsung masuk di pertemuan yang akan datang insyaAllah ya. Ini tambahan dari saya sedikit. Bahwa kalau boleh saya berkata, apa manfaatnya kita Masya Allah ibadah rajin, sholatnya luar biasa, ya, rajin dan seterusnya. Itu pertanyaannya. Baik. Kalau ternyata kita apa? Akhlaknya tidak bagus. Akhlaknya tidak baik. Apa manfaatnya? Mencintai Allah Ta'ala. Ya. Kita sering mendengar insya Allah hadith yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Bazzar, Ibn Hibban, dan Al-Hakim. Dan sanad hadis ini sahih ya. Tentang kisah seorang wanita yang dia itu apa? Yang dia itu rajin. Rajin sholat. Ya. Nabi kita diceritakan tentang seorang wanita yang apa? Yang dia rajin sholat. Kemudian puasanya, Masya Allah, puasa sunnahnya, sedekahnya. Waduh, enggak usah tanya sudah. Ya. Tasaddaq bil aswar ibaratnya. Waduh. Jor-joran kalau dia apa? Bersedekah yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Cuman dilaporin kepada Nabi tentang wanita itu, ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Cuman muskilah dia ya Rasulullah, perempuan itu walaupun dia rajin salat, puasa, rajin sedekah, tapi dia suka nyakitin tetangga dengan apa? Dengan lisannya. Jadi akhlak buruk enggak berarti? Akhlaknya buruk. Ya. Salatnya tidak mampu mentazkiyah dia. Salatnya yang dia lakukan selama ini itu tidak mampu apa? Mendidik dia untuk meninggalkan fahsya wal munkar. Padahal Allah berfirman di surat Al-Ankabut itu ayat 45, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji. Perbuatan keji itu biasanya kata para ulama pakai lisan. Ya kan? Ya. Baru al-munkar itu biasanya dengan anggota badan. Kemungkaran itu biasanya dengan anggota badan. Tapi kalau fahsya biasanya juga dengan lisan. Biasanya pakai lisan. Itu. Ternyata sholat itu harusnya membuat orang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Tapi semuanya tidak mencegah dia dari akhlak yang buruk. Waliyadzubillah, lisannya tajam. Ya. Sampai ada pujangga mengatakan, fa in aqamtas salata wa lam tuaddi akhlaqaha fama aqamtas salata illa shaklaha. Ya, kalau kau menegakkan salat tapi kau tidak menunaikan akhlak salat
tidak mampu merubah akhlakmu jadi lebih baik, berarti engkau tidak menegakkan sholat kecuali tampangnya doang. Jadi kelihatannya doang sholat, tapi apa? Rohnya enggak ada, dia mencintai. Tidak mampu mendesain dia menjadi sosok orang yang berakhlak mulia. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengomentari perempuan tersebut. Walaupun banyak sholat sunat, puasa sunat, banyak sedekah, dermawan, tapi lisannya tajam, setajam silet, menyakiti tetangganya. Hiya finnar. Apa kata Rasul? Dia di neraka, kata Nabi SAW. Dia di neraka, kata Nabi SAW. Kemudian beliau diceritakan tentang perempuan yang lain. Mudah-mudahan kita seperti itu, ibu-ibu terutama nih. Ya. Bahwasanya apa? Ada perempuan diceritakan oleh sahabat itu. Bahwasanya apa? Dia, perempuan ini ya puasanya enggak banyak, sholatnya juga sunnahnya, sholat sunnahnya enggak banyak. Ya. Dia apa namanya, sedekahnya enggak banyak gitu ya. Ya. Nah, hanya dengan susu yang dikeringkan gitu kan. Sedekahnya sepele kelihatannya. Enggak ya, kayak yang pertama gitu kan. Tapi masya Allah, lisannya terjaga, akhlaknya baik gitu kan, ya, ya. Wala tu'dhi jirana, dia tidak menyakiti tetangganya, dia mencintai sunnah ta'ala. Apa komen Rasul? Hiya fil jannah, dia di surga, kata Nabi Sallallahu. Dia di surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berarti sholat ini, kalau orang yang kedua ini berarti sholatnya menjadi hujjah laha, bukan sholatnya hujjatun alaiha. Seperti perempuan yang pertama itu. Ya, sholat itu menjadi bumerang buat dia. Bukan menjadi penolong buat dia. Mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala.

0: Tentang masalah ini, pertanyaan pertama dan terakhir karena waktu udah habis ya. Ada anak yang katanya belum diakikah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala oleh orang tuanya, kemungkinan besar karena mungkin orang tuanya di waktu dia masih kecil kurang, mungkin kurang mampu gitu ya. Ya, karena tidak mampu, saat dia sudah dewasa, anak tersebut berinisiatif ya untuk memberi uang kepada orang tuanya dengan niat membelikan kambing untuk akikah ya. Tentang masalah hal ini jemaah ada terjadi khilaf memang setahu saya di kalangan ahli ilmu ya, sebagian mengatakan bahwa akikah itu berada di pundaknya siapa? Pundaknya siapa? Orang tua ya. Akikah itu ada di pundaknya orang tua. Maka ketika di masa apa kecil si orang tua enggak mampu misalnya untuk membelikan binatang ya akikah untuk laki dua atau perempuan seekor gitu kan, enggak mampu. Ya. Maka kalau memang dia bablas enggak mampu, maka sebagian ahli ilmu mengatakan sudah. Karena prinsipnya la wajiba ma'al ajz. Tentang hukum akikah sendiri kan memang ada khilaf di antara ulama, wajib apa tidak gitu kan. Taruhlah kita ambil hukum wajib. Tapi ketika orang tidak mampu, maka apa? Kewajiban itu menjadi gugur. Karena ada kaidah mengatakan la wajiba ma'al ajzi. Enggak ada kewajiban ketika orang tidak mampu. Kayak haji, kalau enggak mampu ya enggak wajib. Gugur kewajiban mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, berarti ketika enggak mampu dahulu orang tuanya, ya, enggak mampu untuk mengakikahkan, maka apa? Ya, sudah. Gak ada kewajiban bagi anak ini untuk mengakikahkan dirinya setelah dia dewasa. Ya. Cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Gak ada kewajiban bagi dia. Karena itu akikah itu berada di pundak siapa? Orang tua. Dan itu diikat dengan kemampuan orang tua. Ya. Oh gak apa-apa ya berakikah apa namanya setelah dewasa. Nabi mengakikahkan dirinya setelah dewasa. Hadisnya dhaif, tahu saya. Dia mencintai. Mengakikahkan diri setelah apa? Maksudnya Nabi mengakikahkan diri setelah dewasa itu, setelah apa, sudah dewasa itu, setahu saya adalah hadis yang dhaif. Hadis Tirmidzi seingat saya. Hadis dhaif, tidak sahih. Mencintai karena Allah SWT. Jadi sebagian mengatakan, sudah kalau enggak mampu, ya sudah dewasa, sudah enggak diakikahkan dulu, sudah gugur, sudah. Karena dulu enggak mampu orang tuanya. Tapi sebagian ahli ilmu lagi mengatakan, ya enggak masalah. Kalau dia punya kemampuan, ya, untuk mengakikahkan diri setelah apa? Setelah dewasa, maka apa? Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak masalah, permasalahannya luas. Jangan kita terlalu sempitkan permasalahan ini, jangan cintai semua. Ada majel khilaf, ini majel khilaf di antara ahli ilmu. Ya, maksudnya kalau ada orang yang mau mengakikahkan diri setelah dewasa, maka ya menurut sebagian ahli ilmu, boleh-boleh saja, tidak masalah. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, walaupun kalau tidak dia lakukan pun, tidak ada masalah bagi dia. Tidak ada masalah bagi dia. Karena kewajiban itu ada di pundak siapa? Orang tua dulu. Ah, dulu orang tua enggak mampu mencintai sunatal. Ah, di sini kasusnya si bapak, kalau kita ambil misalnya ya pendapat yang bilang enggak apa-apa berarti mengakikahkan diri. Pendapat kedua kita ambil enggak apa-apa mengakikahkan diri setelah dewasa. Ini judulnya si bapak oleh si anak dikasih uang. Anak kasih uang ke bapaknya mencintai kepada Allah sunatal. Kemudian niatnya apa? Biar bapak beliin saya kambing dengan uang ini. Ya bodoh aja saya mawon sebenarnya. Ini sama saja ujung-ujungnya si anak yang sudah dewasa mengakikahkan di dirinya gitu. Ya, sama saja sebenarnya yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau mau dikatakan ini uang dikasih ke orang tua gitu kan. Jadi hak milik orang tuanya, setelah itu nanti orang tua mengakikahkan anak yang sudah dewasa. Mencintai. Sebenarnya waktunya sudah terlalu jauh dia mencintai karena Allah SWT. Kewajibannya gugur di waktu dulu dia enggak mampu mencintai SWT. Sekarang ya yang jadi permasalahan itu adalah yang sering terjadi permasalahan di antara ahli ilmu itu si anak sudah dewasa sekarang. Dia mampu untuk mengakikahkan diri, boleh apa tidak? Ini yang jadi permasalahan yang mencintai. Ada yang bilang enggak perlu, ada yang mengatakan silakan enggak masalah. Allah Ta'ala wa'alam. Ya, jadi permasalahannya luas. Kalau saya boleh katakan, la tuhajjir wasi'an, jangan sempitkan sesuatu yang luas. Kalau enggak mau akikahkan diri setelah dewasa, ya enggak masalah. Ya, kalau mau juga ya, silakan enggak masalah. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kekurangan ilmu. Nanti di pertemuan akan datang biidznillah kita akan masuk di bab yang pertama tentang anwa'ul akhlak, macam-macam akhlak. Ya. Kalau kurang puas dengan jawaban saya tadi, bisa tanya kepada Ustadz kita, Ustadz Badrus Salam, Hafizahullah Ta'ala, insyaAllah beliau lebih berilmu dalam tentang masalah ini. Wa sallallahu ala Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah. Khotol Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak dan ikuti bersama kajian secara langsung bersama Ustadz Abu Usama Samsul Hadi Hafirullah dari bahasan tema berhias dengan akhlak mulia. Secara langsung kami hadirkan tadi dari kajian khusus muslimah di Masjid Al-Barakah Cileungsi Bogor. Semoga bermanfaat. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa jeda hingga menjelang azan salat maghrib berkumandang di petang hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin, dia bekerja untuk

0: bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
2: Allahu Akbar, Allah.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatul Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amrih qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
7: Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Imtirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
8: Radio Roja. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang secara langsung disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrus Salam dari bahasan silsilah hadis sahih dari Masjid Al-Ikhlas Duku Bima, Kota Bekasi. Kita akan ikuti dan simak bersama. Semoga dapat kita ambil faedahnya, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Hamzah bin Abdullah bin Umar an Abi qal kanat tahti imra'at uhibbuha wa kana Umar yakrahuha fa qala Umar talliqha fa abait fa dhukira dhalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ati abak wa talliqha. Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi, berkata, dahulu aku punya istri yang aku cintai, dan Umar tidak menyukai istriku. Lalu Umar berkata, cerai istrimu, aku gak mau. Lalu Umar pun untuk maka Rasulullah bersabda, "Ya bapakmu, ceraikan dia." Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa seorang anak wajib menaati orang tuanya bila orang tuanya menyuruh untuk menceraikan anaknya, apa istrinya. Namun tentunya, Pak, kalau itu alasannya syar'i, ya, karena Umar tidak mungkin tidak menyukai istrinya itu karena masalah dunia, tidak mungkin. Umar orang yang bertakwa. Umar diberikan oleh Allah ilmu. Dan keilmuan Umar masyhur. Sampai-sampai Rasulullah SAW bermimpi tentang Umar. Kata Rasulullah, "Ya ra'aitu ka'anni ashrabul laban." Aku bermimpi seakan-akan aku minum susu. Sampai aku merasakan kenyangnya itu, kata Rasulullah, sampai ke kuku-kuku. Lalu aku berikan sisanya kepada Umar. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ta'wil mimpimu itu?" Kata Rasulullah, "Ilmu." Umar tidak mungkin, ya, membenci istrinya Ibnu Umar hanya karena urusan dunia, masalah dunia, tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang Umar tidak suka dari sisi agamanya, Pak, atau dari sisi akhlaknya. Makanya Umar menyuruh anaknya Ibnu Umar untuk mentalaknya, suraku seiman. Ini menunjukkan, Pak, bahwa orang tua itu harus memperhatikan agama anak. Kalau misalnya dia, ya, istrinya tidak membantu anaknya untuk menaati Allah, ya, malah istrinya misalnya membuat dia malas-malasan menaati Allah misalnya, maka pada waktu itu nggak masalah seorang ayah berkata kepada anaknya, "Udah ceraikan aja, ya, karena ya akhi, tujuan rumah tangga apa? Untuk kita menaati Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah SAW bersabda, "Khairu maktanazahul mar'u lisanun dzakur wa qalbun syakur wa imra'atun shalihah tu'inu 'ala tha'atillah." Sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seseorang adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang pandai bersyukur, dan istri solehah yang membantunya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau istri kita jelek akhlaknya, buruk akhlaknya. Sebutkan dalam hadis, di antara orang yang tidak dikabulkan doanya, Pak, adalah seorang laki-laki yang punya istri yang buruk akhlaknya. Jelek akhlaknya, tapi dia tidak ceraikan. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Hadis berikutnya, wa Abdullah bin Amr anna Mu'adz bin Jabal arada safaran faqala ya Rasulullah awsini qala a'budullah wa la tusyrik bihi syai'a qala ya Nabi Allah zidni qala idza asata fa asin qala ya Nabi Allah zidni qala istaqim wal tuhsin khuluqak. Dari Abdullah bin Amr bahwa Mu'adz bin Jabal ingin pergi safar. Lalu Mu'adz bertanya berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Kata Rasulullah, "Beribadahlah kamu kepada Allah saja dan jangan sekutukan Allah." Kata Mu'adz, "Wahai Nabi Allah, tambahkan untukku." Kata Rasulullah, "Kalau kamu berbuat buruk, maka balaslah dengan perbuatan kebaikan." Mu'adz berkata, "Wahai Nabi Allah, tambahkan lagi." Kata Rasulullah, "Istiqomahlah dan perbaiki akhlakmu." Hadis ini akhi menunjukkan ya, bahwa kalau kita mau pergi safar jauh, ya, maka kita disyariatkan untuk meminta wasiat kepada alim ulama. Datang kepada alim ulama, ustadz dan yang lainnya. Antum bilang, "Ustadz, saya mau pergi haji misalnya, atau umroh. Tolong berikan saya nasihat, wasiat." Ya, di sini Mu'adz bin Jabal datang ke Rasulullah SAW ketika hendak pergi safar, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan, Pak, yang kedua, Rasulullah memberikan wasiat kepada Mu'adz yang hendak safar agar jangan mempersekutukan Allah. Atau kadang, Pak, orang yang mau pergi safar itu suka jatuh kepada tatoyur. Dulu orang musyrikin Quraisy, kalau mau pergi safar, mereka akan mendatangi burung. Lalu diusirnya burung itu, lalu dilihat, ini burung terbangnya kemana. Kalau terbangnya ke arah kanan, mereka punya keyakinan selamat. Kalau burungnya itu terbang ke sebelah kiri, maka mereka punya keyakinan bakalan celaka. Akhirnya gak jadi safar. Nah ini tatoyur, syirik. Kadang kita mau pergi safar, terus nabrak kucing. Kemudian kita suka ada was-was di hati. Jangan-jangan bakalan terjadi celaka atau gimana. Kemudian kita enggak jadi pergi, maka kita jatuh ke syirik. Atau kita terkadang, Pak, ya, tawakalnya kepada selain Allah. Saya punya teman, dia cerita, dulu saya Ustaz sebelum ngaji, kalau naik pesawat itu, terus di pesawat ada orang soleh gitu, Ustaz gitu. Saya merasa tenang, Ustaz. Tenangnya kenapa, Mas? Ya, saya merasa yakin kalau di pesawat ada orang soleh, insya Allah selamat. Saya bilang syirik gitu. Kenapa? Karena kamu sudah bersandar kepada selain Allah. Yang memberikan keselamatan bukan orang soleh, bukan ustadz, bukan kiai. Ya. Nabi saja tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakan, "Hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat, tidak pula mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki." Nabi saja di perang Uhud terluka kok. Gigi serinya patah, kepalanya bocor. Iya. Nah ini akhwal Islam, terkadang kita dalam safar itu suka jatuh kepada syirik. Ngelewatin tempat angker. Ya, kadang sebagian sopir-sopir itu Pak, kalau ngelewatin jembatan suka nyalain apa itu Pak? Klakson, ping gitu. Ya, atau ngelempar koin. Ya. Syirik. Makanya di sini Rasulullah SAW mewasiatkan Mu'adz ketika mau safar, jangan berbuat syirik. Bahaya. Ya. Faedah yang kedua, akhi, Rasulullah SAW, yang ketiga, ya, Rasulullah memberikan wasiat Mu'adz yang musafar, kalau kamu berbuat buruk, balas dengan perbuatan baik. Karena ketika kita safar, terkadang kita jatuh kepada maksiat, Pak. Apalagi zaman sekarang. Antum naik pesawat, pramugarnya cantik, Pak. Berlenggak-lenggok. Akhirnya mata antum kemana-mana itu, Pak. Antum naik kereta, banyak perempuan-perempuan kayak gitu. Maka kata Rasulullah, kata-katamu kepada Mu'adz apa? Yang mau safar ini. Kalau kamu berbuat buruk, balas dengan perbuatan apa? Kebaikan. Iya. Makanya waktu safar itu, Pak, kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga pandangan, menjaga lisan. Sarukusaiman rahiman ya rahimakumul jami'an. Disebutkan dalam ayat Allah taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya amal kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan. Kemudian faedah yang keempat, yaitu Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Mu'adz yang mau safar supaya istiqomah dan memperbaiki akhlak. Karena saat safar, apalagi kalau antum safarnya sendirian, terkadang mudah jatuh kepada maksiat. Maka disitulah Rasulullah mengingatkan, istiqomahlah kamu di atas ketakwaan, di atas ketaatan. Makanya saat kita safar, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW doa, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa minal amal ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu sifi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatin mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Hafal enggak? Hah? Ada yang hafal? Kayaknya banyak yang enggak hafal ini, Pak. Mungkin enggak pernah safar kali. Ikhwatul Islam sadaku seiman. Ini penting, Pak. Buat yang mau safar, apalagi antum yang suka sering-sering safar itu, Pak. Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku minta kepada engkau dalam safarku ini albirra wat taqwa. Perbuatan baik dan takwa. Penting ketika safar itu. Ya. Wa minal amar ma tardha. Dan aku minta kepada engkau ya Allah amalan yang engkau ridhoi selama safar. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'da. Ya Allah, mudahkan safarku ini. Dan lipatkanlah jaraknya yang jauh. Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah temanku dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl. Dan engkaulah yang menjadi penggantiku untuk keluargaku. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kesulitan safar. Wa ka'abatil mandor. Dan dari pemandangan yang mengerikan. Wasu'il munqalab, dan dari buruknya tempat kembali fil mali wal ahl, dalam keluarga maupun harta. Hafalkan ini, Pak. Sehingga pada waktu itu ketika kita safar, Allah jaga kita, saudaraku seiman. Demikian pula ketika safar, Pak, perbaiki akhlak. Karena orang terkadang, Pak, ketika safar, apalagi safarnya jauh, ya, capek, lelah, akhlaknya suka enggak jelek, suka enggak bagus, Pak. Marah-marah. Ya. sumpah serapah. Makanya kata Umar, kalau kamu ingin kenal siapa dia, bersafarlah sama dia. Ya, waktu itu Umar bertanya, siapa yang kenal orang ini? Aku. Kamu pernah bersafar sama dia? Belum pernah. Pernah bermuamalah sama dia? Belum pernah. Pernah bertetangga sama dia? Belum pernah. Ah, kamu belum kenal sama dia. Sebab ketika kita safar jauh, Pak, kelihatan tuh, Pak. Ya. Sifat karakter orang tuh kelihatan saat apa? Safar. Tapi safarnya yang jauh dan melelahkan. Ya. Hadis 33. An Ishaq bin Sa'id qala haddatsani abi qala كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فسأله من أنت؟ قال فمت له برحم بعيدة فألان له القول فقال اعرف أنسابكم تصل أرحامكم فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة wala bu'da biha idza wusilat wa in kanat ba'idah. Dari Ishaq bin Sa'id, dari ayahnya, ia berkata, aku pernah berada di sisi Ibnu Abbas, lalu ada seorang laki-laki datang, lalu Ibnu Abbas bertanya, kamu siapa? Lalu famatsalahu birahimin ba'idah. Dia menyebutkan bahwa dia punya hubungan rahim dengan Ibnu Abbas, tapi jauh. Mendengar itu, Ibnu Abbas langsung melembutkan ucapannya. Dan berkata, Rasulullah SAW bersabda, kenalilah nasab-nasab kalian, agar kalian bisa menyambung silaturahim. Karena tidak ada ya kekerabatan ya kalau ternyata diputuskan, dan tidak ada yang jauh dan tidak ada saudara jauh kalau ternyata disambung. Hadis ini akhi menunjukkan, Pak, pentingnya kita untuk mempelajari nasab, menjaga nasab, mengenal siapa saudara kita, baik saudara dekat maupun saudara apa jauh. Dan subhanallah, di Saudi itu, Pak, mereka itu sangat menjaga nasab, Pak. Mereka paham keturunan mereka sampai ya apa namanya puluhan apa itu kakek-kakeknya itu, Pak. Ya kayak kita di Indonesia ini kita paling tahu kakek kita sampai kakek keberapa gitu ya. Antum apal kakek sampai kakek berapa, Pak? Gak tahu ya, Pak. Ya itu karena kita tidak memperhatikan nasab. Di Indonesia yang memperhatikan nasab itu di Medan, Pak, di sana, di Sumatera Utara. Makanya mereka masih ada kabilah-kabilahnya tuh. Ini orang Medan nih. Ada Siregar. Ada apa? Macam-macam lah sana, Lubis, Nasution, dan yang lain. Istri saya orang sana, Pak, Siregar. Waktu saya menikah sama istri saya, sama mertua saya diperlihatkan nasabnya. Panjang gitu sampai 20 ke atas itu, Pak. Masya Allah. Jadi ternyata mereka betul-betul sangat menjaga apa? Nasab. Tahu tuh ya saudaranya ini apa, kalau kita boro-boro terkadang. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Hadis ini menunjukkan akhi pentingnya menyambung silaturahim. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kenalilah nasab kalian agar kalian bisa menyambung silaturahim. Dan silaturahim pahalanya besar. Rasulullah SAW sabda, man arad man sarrahu an yunassa lahu fi umurih wa an yuwassa lahu fi rizqih falyasir rahimah. Siapa yang suka untuk umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, hendaklah ia sambung apa silaturahim. Ternyata silaturahim itu apa? Memanjangkan umur dan meluaskan apa? Rezeki, masya Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis 34. Wa anil Abbas bin Julaid al-Hijri qala sami'tu Abdullah ibn Umar yaqul ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kam na'fu anil khadim fasamat thumma a'ada 'alaihi al-kalam fasamat falamma kana fi thalithah qala ufu anhu fi kulli yawmin 70 marrah. Dari Al-Abbas bin Julaid Al-Hijri, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr berkata, datang seorang laki kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, berapa banyak kita harus memaafkan pembantu? Maka Rasulullah diam. Kemudian orang ini mengulangi pertanyaannya. Berapa banyak harus memaafkan pembantu? Maka Rasulullah pun diam. Lalu orang ini mengulangi lagi yang ketiga kalinya. Maka Rasulullah bersabda, maafkan dia di setiap harinya 70 kali. Hadis ini menunjukkan, Pak, betapa mulianya Islam. Islam itu sangat menjunjung tinggi apa? Akhlak dan adab. Sampai-sampai kepada pembantu kita. Ya. Pembantu kita. Karena terkadang kan orang menganggap remeh, Pak, pekerjaan pembantu ART gitu ya. Tapi dalam Islam tidak. Dia pembantu, tapi dia Muslim. Dia saudara kita. Dia manusia yang sedang mencari nafkah. Dan dia manusia. Yang namanya manusia tidak lepas dari apa? Kesalahan, kekurangan, dan yang lainnya. Terkadang suatu ketika pembantu melakukan kesalahan. Terkadang suatu ketika pembantu melakukan perbuatan yang membuat marah majikannya. Maka kata Rasulullah SAW, maafkan pembantumu setiap harinya 70 kali. Allahu Akbar. Iya. Budak saja, Pak, dalam Islam harus dimuliakan. Sebagaimana disebut dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sabda, ya, faman mankana akhuhu tahyad tahta yadihi falyut'imhu mimma yat'am wal yulbishu mimma yalbas.

berat, bantu mereka. Ini aja budak ya, statusnya budak. Gimana pembantu yang bukan budak, Pak? Maka hormati mereka. Ya, tetap kita berakhlak baik kepada mereka, saudaraku seiman. Hadis berikutnya 35. An Mu'ad bin Jabal anna Rasulullah SAW ba'athahu ila qawmin faqala ya Rasulullah awsini. Qala afsis salam wabdulit tu'am. Wastahyi minallah istihya'aka rajulan min ahlik. Wa idha asa'ta fa'asin wal tuhsin khuluqak mastata'at. Dari Mu'ad bin Jabal bahwa Rasulullah SAW mengirim ia kepada suatu kaum. Maka Rasulullah bersabda, maka Mu'ad berkata, ya Rasulullah berikan aku wasiat. Kata Rasulullah, tebarkan salam. Dan beri makan fakir miskin. Malulah kamu kepada Allah. Seperti malumu kamu kepada seseorang dari keluargamu. Kalau kamu berbuat baik, kalau kamu berbuat buruk, balaslah dengan perbuatan baik. Dan baguskan akhlakmu semampu kamu. Ini hadis mirip dengan hadis sebelumnya. Di mana Mu'ad bin Jabal mau pergi apa? Safar. Hadis ini Mu'ad minta wasiat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memberikan wasiat ini. Tebarkan salam. Dan menebarkan salam, akhi, sebab ada salah satu sebab masuk surga. Kata Rasulullah, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala syai'in idha fa'altumuhu tahababtum, afsus salam bainakum. Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, kalau kalian lakukan itu, kalian bisa saling mencintai? Tebarkan salam. Tebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan yang paling utama adalah yang memulai salam. Yang memulai salam itu pahalanya lebih besar. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Sebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannah ghurfan, di surga itu ada kamar-kamar yang yuradhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha, yang bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Allahu a'lam gimana hakikatnya, enggak bisa dipikirin, Mbak. Lalu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa kamar-kamar yang istimewa itu, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Liman ab'amat ta'am. Iya. Liman ab'amat ta'am. Terus, wa atabal kalam, wa afsas salam, wa shalla bil lail wan nasunia. Bagi mereka yang memberi makan dan mengucapkan kata-kata yang baik dan menebarkan salam dan senantiasa berpuasa dan ia sholat di waktu malam. Dan satu riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam. Beri makan fakir miskin. Dan sholatlah di waktu malam saat orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah, Pak. Tanya menyebarkan salam itu, ya, bisa menyebabkan kita masuk surga dengan apa? Dengan selamat, Pak. Subhanallah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Disebutkan dalam hadis, salasatun 'ala Allahi dhaminun. Ada tiga orang.

0: yang dijamin oleh Allah. Saya pun salah satunya, rajulun dakhala baitahu bisalam. Orang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam. Ya, atas pendapat sebagian ulama demikian. Orang yang mengucapkan salam ketika masuk rumah, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ini keutamaan yang sangat agung, Pak, bagi mereka yang menyebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dahulu para sahabat seperti Abu Hurairah sengaja pergi ke pasar. Bukan mau belanja ternyata, cuma hanya mau menebarkan salam aja. Setiap ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Masya Allah. Karena setiap ucapan kita, assalamualaikum, pahalanya 10. Kalau assalamualaikum warahmatullah, 20. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. Masya Allah. Sebagian dalam hadis riwayat Imam Ahmad begitu. Waktu itu Rasulullah sedang duduk, kemudian masuk orang mengucapkan assalamualaikum. Kata Rasulullah apa? Isrun. Datang lagi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama kata Rasulullah asyarah. Kemudian yang kedua isrun. Datang yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah thalathun. Masya Allah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Dan mengucapkan salam itu, Pak, menghilangkan kedengkian. Antum kalau lagi dengki sama orang, terus ketemu sama orang itu, antum ucapkan salam, assalamualaikum, hilang dengki antum. Iya. Antum lagi sebel sama orang, kemudian ketemu sama orang itu, dan antum yang mengucapkan salam, assalamualaikum, biiznillah hilang, Pak. Ya. Makanya salam itu, Pak, menghilangkan rasa suudon, rasa dengki, rasa kebencian. Saat kita bertemu, kita ucapkan assalamualaikum. Agung ya akhul Islam keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabdulit tu'am. Beri makan. Memberi makan pahalanya juga besar. Dalam hadis riwayat Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bertanya, ya Rasulullah, ayyul Islam khair? Wahai Rasulullah, Islam apa yang paling baik, ya Rasulullah? Islam apa yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Tut'imut tu'am, ya, wa taqra'us salam ala man arafta wa ma lam ta'rif. Islam yang paling baik adalah kamu memberi makan fakir miskin. Dan kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang kamu tidak kenal. Subhanallah, saudaraku seiman. Kita terkadang mengucapkan salamnya kepada orang yang kita kenal saja, Pak. Yang kita tidak kenal, kita boro-boro ngucapin salam. Iya, dan itu termasuk tanda hari kiamat. Kata Rasulullah, inna min asyratis sa'ah taslimul khassah. Di antara tanda hari kiamat, mengucapkan salam itu kepada orang yang khusus saja. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang ketiga, malulah kamu kepada Allah. Ya akhi, malu kita kepada Allah itu harus lebih daripada malu kita kepada manusia. Kita saja malu kalau aib kita ketahuan orang. Maka seharusnya kita kepada Allah lebih malu. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang lain, Allahu ahakku an yustahya minhu. Allah yang paling berhak untuk kamu malu kepadanya. Kita di hadapan orang malu ketika kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika kita sendiri, kita enggak malu sama Allah. Maka dari itu. istri, ya, rasa malu itu harus ditumbuhkan, Pak. Kata Rasulullah, al-haya'u khairun kullu. Malu itu baik seluruhnya. Dan hakikat malu itu apa, Pak? Hakikat malu itu adalah sifat yang menimbulkan untuk lari dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tercela. Kalau antum malu, aduh saya malu nih, belum bisa baca Quran. Gara-gara malu, antum akhirnya menuntut ilmu. Benar, bagus itu. Ada orang malah kebalikan, mau menuntut ilmu malu. Kata para ulama, ini bukan malu. Itu ajiz, lemah. Kenapa? Karena itu malu yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Seharusnya kalau kita malu, buat diri kita bodoh, malu, betul. Nah, malu itu yang membuat kita menuntut ilmu. Ya khut Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis berikutnya, hadis 36. An Abi Hurairah marfu'an. Afdal a'mal an tudkhil akhika al-mu'min sururan aw taqti anhu daynan aw tudhimhu khubzan. Dari Abu Hurairah secara marfu, bahwa amal yang paling utama kamu memasukkan kepada saudaramu sesama mukmin kegembiraan atau kamu bayarkan hutangnya atau kamu berikan makan roti. Hadis ini menunjukkan, Mbak, memasukkan kegembiraan pada hati seorang mukmin itu termasuk amal yang paling utama. Ketika antum melihat ya, teman antum kayak sedih gitu, Pak. Dan antum berusaha untuk hibur supaya dia gembira. Itu termasuk amal yang utama, subhanallah, saudaraku sekalian. Ya. Maka dari itu akhi, memberikan kegembiraan kepada hati seorang mukmin itu disyariatkan. Makanya dianjurkan kita untuk tabsyir, memberikan kabar gembira. Ya. Memberikan kabar gembira dilakukan para sahabat tidak, Pak? Lakukan. Di antaranya hadis Mu'adz bin Jabal. Waktu itu Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas keledainya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hai Mu'adz, kamu tahu tidak apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah?" Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hak Allah atas hambanya agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik. Mendengar itu apa kata Mu'adz? Afala ubasyiru bihin nas? Bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia, ya Rasulullah? Tuh lihat. Mu'adz ingin memberikan kabar gembira, bayangkan, Pak. Makanya memberikan kabar gembira kepada manusia itu disyariatkan. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah dengan beberapa sahabatnya ngobrol-ngobrol. Kemudian Rasulullah SAW kemudian minta izin untuk pergi untuk buang air. Kemudian ternyata Rasulullah SAW terlambat, Pak, pulangnya. Yang pertama kali ya merasa khawatir Abu Hurairah. Kok Rasulullah SAW gak pulang-pulang? Kemana ini? Akhirnya Abu Hurairah pun pergilah dia mencari Rasulullah SAW. Lalu Abu Hurairah melihat ada sebuah pohon yang dikelilingi oleh pagar. Apa? Bukan pohon. Kebun, ya. Lalu Abu Hurairah berusaha untuk masuk ke kebun itu tapi gak ada pintunya. Lalu kemudian Abu Hurairah melihat ada lubang untuk masuk. Masuklah Abu Hurairah lewat lubang itu. Ternyata di situ Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, siapa itu? Abu Hurairah. Hai Rasulullah, kami menunggu engkau enggak kembali, kami khawatir. Kata Rasulullah, hai Abu Hurairah, bawa sendalku ini dan berikan kabar gembira setiap orang yang kamu temui yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan surga. Disuruh oleh Rasulullah untuk memberikan kabar gembira ya kepada orang yang ditemui oleh Abu Hurairah dan dia mengucapkan apa? Syahadat. Pergilah Abu Hurairah dengan semangatnya bawa sendal Rasulullah SAW. Rupanya ketemu Umar. Kemudian Abu Hurairah langsung berikan kabar gembira. Absyur ya Umar, bergembiralah hai Umar dengan surga. Ada apa ya Abu Hurairah? Aku disuruh oleh Rasulullah membawa dua sendalku ini dan memberikan kabar gembira setiap orang yang aku ketemui dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mendengar itu Umar langsung mendorong Abu Hurairah. Sampai jatuh Abu Hurairah. Kemudian Umar berkata, tunjukkan kepadaku di mana Rasulullah. Pergilah Abu Hurairah diikuti oleh Umar. Sampainya di Rasulullah, Abu Hurairah nangis. Kata Rasulullah, kenapa kamu? Akhirnya Abu Hurairah pun menceritakan. Kata Rasulullah, hai Umar, kenapa engkau lakukan itu? Kata Umar, ya Rasulullah, da'in nasya'amanun. Jangan lakukan ini, ya Rasulullah. Biarkan orang beramal soleh. Jangan sampai mereka dengan kabar gembira ini tertipu. Akhirnya mengandalkan la ilaha illallah, tidak mau beramal. Iya. Lihat saudaraku seiman. Di antaranya hadis. Tiga orang sahabat yang waktu itu tidak ikut perang. Perang apa itu? Perang Tabuk. Sampai kemudian Allah menyuruh Rasulullah dan para sahabatnya supaya tidak mengajak bicara tiga orang ini 50 hari lamanya, Pak. Siapa namanya itu, Pak? Hah? Tiga orang ini. Saya agak lupa itu. Ada yang ingat gak? Pernah gak dengar kisahnya, Pak? Tentang tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk gitu, Pak. Yang kemudian diberikan sanksi oleh Allah, di mana Allah menyuruh Rasulullah dan para sahabatnya untuk tidak mengajak bicara tiga orang ini, Pak. Selama 50 hari, bayangkan. Hah? Ka'ab bin Malik, Ahsan, Barakalafi. Nah, ketika setelah selesai 50 hari, rupanya Allah pun menurunkan ya, ayat kepada Rasulnya memberitahu bahwa taubat mereka sudah diterima. Apa yang terjadi, Pak? Rasulullah pun membacakan ayat itu kepada para sahabat. Ketika para sahabat mendengar ayat itu dan tahu bahwa Ka'ab bin Malik sudah diterima taubatnya, mereka berlarian, Pak, menuju rumah Ka'ab bin Malik. Ada yang pakai kuda, ada yang pakai itu untuk memberikan kabar gembira. Absyir ya Ka'ab. Absyir ya Ka'ab. Bergembiralah hai Ka'ab. Memberikan kabar gembira. Masya Allah. Makanya memberikan kabar gembira itu dianjurkan, Pak. Bukan malah nakut-nakutin. Kita ini lebih senang nakut-nakutin orang, Pak. Dan menakut-nakuti seorang muslim. Allah berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Walau radduhu ila rasuli wa ila ul amri minhum la'alimahu alladhina yastambitsunahu minhum." Udah masuk isya ya. Hah? Baru bangun. Baik, na'am, fadhol.
1: Ikhwatal Islam, pendengar radio Roja, demikian kajian yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima Bekasi. Kajian dari bahasan silsilah hadis sahih bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafirullahu Ta'ala. Kumandang azan salat isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda semua. Barakallahu fikum.

0: Sedangkan orang yang menerima santunan hewan kurban untuk mengambil manfaat darinya, tidak ada kaitannya dengan larangan tersebut. Dan yang ada kaitannya hanyalah untuk orang yang ingin menyembelih hewan kurban, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yudhahi fala ya'khudh min sya'rihi wala min adhfarihi hatta yadhbaha udhiyatah." Barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban, maka janganlah memotong rambut dan kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas.
2: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Intirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
2: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
1: Radio Roja. Al-Qur'an.

0: demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udhran aw nudhra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: هذا سؤال يقول ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
4: الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها يقول الطبري في تفسيره تفسير الآية الرجال قوامون على النساء يقول الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة هذا الكلام ليس بصحيح بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها فالرجل في الجملة أعرف بالأمور وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنة والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
5: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah taala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini, menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau pernah menyampaikan kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum lelaki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita.
1: Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil. Pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. Sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum. Sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda dan untuk sesi tausiah edisi malam kami hadirkan kembali bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah Ta'ala dari bahasan kitab Sahih Jami' As-Saghir. Kita akan ikuti bahasan yang beliau sampaikan dengan tema bersyukur dengan sedekah. Semoga bermanfaat kami hadirkan dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita agar senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dosa kita diampuni dan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bada'al Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba." Islam diawali dengan keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana dulu diawali, dan berbahagialah orang-orang yang asing. Salah seorang periwayat hadis ini yang bernama Abdan atau julukannya Abdan, namanya Abdullah bin Uthman, beliau mengatakan hum ashabul hadithil awail, yang dimaksudkan orang-orang yang asing adalah orang-orang yang mempelajari, memperjuangkan dan mengamalkan hadis-hadis ini sejak awal. Kaum muslimin, kita ingin bersama dengan mereka di jalur dan di bawah bimbingan para ulama ahli hadis, sehingga kita tidak melenceng, kita bisa beribadah sesuai dengan aturan Islam yang benar. Sehingga perhatian kepada ahli hadis, kepada para pemuda terutama, ketika mereka bisa mempelajari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sesuatu yang diperhatikan. Dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau setiap melihat pemuda, beliau mengatakan marhaban bi wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang orang-orang yang khusus dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan agar kita perhatian kepada antum. Amarana an nuwassi'a lakumul majlis, kami diperintahkan untuk melapangkan tempat untuk kalian. Wa an nufahimakumul hadis, dan kami diperintahkan untuk mengajarkan, memahamkan hadis kepada kalian. Antum khulufuna wa ahlul hadithi ba'dana, kalian akan menjadi penerus kami dan menjadi ahli hadis setelah kami tiada. Dan ini merupakan kehormatan ketika menjadi penerus para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Kita tahu akan ada sekelompok umat Islam tetap berjuang, tetap berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga kita termasuk di antara mereka. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, Allah Azza wa Jal memberikan kita nikmat yang banyak. Di antara nikmat itu adalah nikmat sehat badan. Ya, ketika seseorang melewati hari dengan tenang, tidak ada keluhan, bahkan Allah Azza wa Jal memberikan penyakit atau kadang-kadang ujian hanya untuk membuat orang ingat bahwa sehat itu nikmat. Allah Azza wa Jalla tidak membuat kita merasakan antara sehat dan sakit dengan persentase yang sama. Seandainya kita bayangkan, Allah akan membuat adil. Ini seperti pemahaman orang-orang yang dangkal ilmunya, cetek akalnya. Yang adil itu harus 50-50. Ya. Seandainya dengan pemahaman itu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang yang berumur 60 tahun, 30 tahun sehat, 30 tahun sakit, hancur kita. Tidak bakal ada yang mampu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa hukum asalnya seseorang ini sehat. Ya, ini secara wajar Allah memberikan nikmat ini, sehingga tanggung jawab seseorang ketika sehat dia menjaga kesehatannya. Ini beliau syarah Kitabut Tib dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan tanggung jawab kita sebagai manusia yang perhatian dengan badan kita, kita berusaha menjaga kesehatan. Kalau seandainya seorang sakit, maka dia berusaha mengembalikan kondisi badan ini menjadi sehat. Ya, lalu beliau sebutkan berbagai macam pengobatan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Akan tetapi ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang diingatkan sehat ini mahal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, saking sempurnanya penciptaan manusia, di dalam badan ini terdapat berbagai rangkaian, atau orang bilang serabut saraf, subhanallah. Ketika salah seorang dokter mengatakan, di dalam punggung atau badan, kemudian di bagian belakang, ada kumpulan dan tumpuan serabut saraf. Kalau seandainya ribut sedikit, salah sedikit, gagal orang sudah bisa merasakan sakit yang luar biasa. Ya, sehingga orang yang ketika akan operasi sekalipun, subhanallah, beberapa saat yang lalu ana sempat berbicara dengan sebagian orang, cerita tentang kondisi keluarga yang sakit ketika Allah uji dengan penyakit berat sekali. Ya, penyakit kanker, kemudian kanker itu mengenai anggota badan yang organ di dalam. Dokter mengatakan akan diangkat. Tetapi jika seandainya penyakit ini ternyata nempel dengan saraf-saraf yang tidak bakal bisa dipisahkan, maka tidak ada pilihan. Kecuali memang harus disabari. Ya. Dan subhanallah, penyakit yang ringan kelihatan tidak dipertimbangkan. Ketika orang juga tidak perhatian alias sembrono dalam beraktivitas, ngangkat barang terlalu berat, atau dia melakukan gerakan yang salah, kemudian kita merasakan ada yang sering divonis orang dengan saraf kejepit, tidak bisa gerak. Namanya saraf kejepit, bayangan kita, saraf kejepit. Orang kejepit biasa, tetapi yang kejepit ini saraf, orang tidak bisa gerak sama sekali. Bahkan merangkak kalaupun tidak gerak. Tidak bisa bergerak sama sekali. Gara-gara satu saraf bermasalah. Ketika seorang dokter menceritakan atau menjelaskan teorinya bahwa sebenarnya antara satu tumpuan dengan bawahnya, dengan tulang bawahnya, ada bantalannya. Ketika bantalan itu akhirnya tertekan dengan satu bagian yang tidak seimbang, akhirnya tertumpulah saraf dengan saraf yang lain sehingga ada saraf yang robek. Kemudian orang mau tidak mau harus operasi dan seterusnya. Ya, kita katakan ini ilmu medis dan kedokteran yang sudah sedemikian detail, Allah Azza wa Jalla kasih itu. Kemudian tanpa mempelajari itu juga, kebanyakan orang sehat dan mereka memiliki tubuh yang sedemikian rumit itu. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tentukan tiba-tiba satu saja keluar dari tempatnya, orang barangkali akan kesakitan, bahkan bisa meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betapa nikmat itu perlu disyukuri. Dan cara bersyukur adalah dengan memanfaatkan badan yang sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, dan memang satu hadis selanjutnya akan ada pembahasan berbeda, karena memang seperti yang kita bahas di awal rangkaian kajian kitab Al-Jami' As-Saghir, Suyuti rahimahullah menyebutkan rangkaian hadis ini dengan urutan huruf mu'jam atau huruf bahasa Arab, ya. Sehingga beliau akan memulai dengan beberapa kata yang diawali dengan kata-kata ibn, ibn, ibn. Ya. Hadis yang pertama ini beliau menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau sebutkan ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Ibnu Adama sittuna wa thalathu mi'ati mafsil. Manusia itu memiliki 360 persendian. Ya. Ala kulli wahidin minha fi kulli yawmin sadaqah. Masing-masing dari persendian itu hendaknya ditunaikan sedekahnya. Ya, 360 persendian, masing-masing persendian sudah sepantasnya diberikan sedekah. Fal kalimatu thayyibatu yatakallamu biha ar-rajulu sadaqah. Orang mau bersedekah gimana caranya? Caranya adalah dengan berkata yang baik, bertutur dan berbicara yang santun. Ini dianggap sebagai sebuah sedekah di dalam syariat. Kenapa dikatakan bertutur kata, berbicara yang baik merupakan sedekah? Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidhul Qadir, beliau mengatakan karena biasanya sedekah yang bentuknya pemberian dapat membuat orang yang menerima bahagia. Demikian pula ketika seseorang berbicara, berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama dengan kata-kata yang sejuk, dengan obrolan yang cair dan enak, maka lawan bicara bahagia. Orang ketika dikasih tapi dengan kata-kata yang kasar, orang akan tersinggung, kecewa, sakit hati, dan seterusnya. Maka kata-kata yang baik ini merupakan sesuatu yang membahagiakan. Disitulah akhirnya dikatakan bahwa ucapan yang baik itu adalah sedekah. Demikian pula merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang, seperti hadis yang masyhur kita sering mendengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Baik, ini salah satu solusi atau cara seorang untuk bersedekah, yaitu berbicara yang baik. Wa aunur rajuli akhahu 'ala syai'i shadaqah. Seseorang membantu saudaranya untuk melakukan sesuatu, apapun dia, itu adalah sedekah. Wasyarbatu minal ma'i yasqiha shadaqah. Seseorang bisa ngasih air minum meskipun satu teguk sedikit. Ketika seorang sangat membutuhkan, apalagi kehausan, maka pemberian air ini berharga sekali dan ini dihitung sebagai sedekah. Wa imatatul adza 'anil tariqi sedekah. Demikian pula ketika seseorang menyingkirkan penghalang atau sesuatu yang merugikan di jalan, entah itu duri atau sesuatu yang membuat orang tergelincir atau yang bisa menjadikan perjalanan orang terganggu. Nah, ini semua menjadi sedekah baik. Kita sebutkan hadis ini seperti yang kita lihat diriwayatkan oleh At-Tabarani At-Tab an Ibnu Abbas. Tapi hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat. Bahkan dengan sanad yang sahih. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan yang pertama dari Aisyah. Maknanya sama, persis. Kemudian diriwayatkan dari Abi Dzar, diriwayatkan dari Abi Musa, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, menunjukkan kata-kata yang sama, bahwa seseorang itu Allah kasih, Allah berikan anugerah kesehatan badan, dan di dalam anggota kita ini ada 360 bagian, ya. Ada 360 bagian disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala 60 wa 300 mafsil. Sesungguhnya setiap orang Allah ciptakan di dalam anggota badannya ada 360 persendian. Ya, setiap orang. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallah وعزل حجرا من طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و 300 السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه أو قد زحزح نفسه عن النار. Barang siapa yang bertakbir, bertahlil la ilaha illallah, bertasbih kepada Allah, kemudian minta ampun kepada Allah, kemudian menghilangkan penghalau yang ada di jalan. Apa yang ada di jalan biasanya yang ganggu? Batu, tulang, atau yang maknanya sama. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dia melakukan ini. Kemudian dia juga berusaha melakukan sedekah-sedekah sampai jumlahnya 360, karena memang tujuannya untuk memberikan sedekah masing-masing persendian ini. Kalau dia bisa bersedekah sampai jumlahnya 360, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar, hari itu dia bisa berjalan telah membebaskan diri dari api neraka, ya, setelah bersedekah 360. Baik, hadis yang lebih sering kita dengar redaksinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala kulli sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu fihi syams. Masing-masing manusia memiliki persendian, dan masing-masing persendian itu membutuhkan sedekah tiap hari pada saat matahari terbit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kulla yawmin tatlu fihi syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah. Ya, di antara caranya ketika ada orang yang sedang bertengkar, kamu pisah, itu sedekah. Dikatakan, وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَبَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا مَتَعَهُ صَدَقَةً. Engkau membantu orang nunggang kendaraan, enggak bisa, atau ngangkatkan barang ke atas kendaraannya, itu terhitung sedekah. Dikatakan lagi, وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةً. Orang berbicara dengan kata-kata yang baik, yang santun dan lemah lembut, itu juga dihitung sedekah. Wa kullu khutwatin yakhthuha ila al-masjid aw ila as-salati sadaqah. Kamu melangkah jalan kaki menuju ke masjid untuk melaksanakan salat, dihitung sedekah. Jadi solusi dari sedekah tiap hari macam-macam, tidak harus mengeluarkan uang. Seseorang bisa bersedekah dengan zikir. Sedekah bisa dalam bentuk membantu orang. Sedekah bisa menghilangkan sesuatu yang mencelakakan orang. Baik, dalam hadis Abi Dzar sampai dikatakan, afwan, dalam hadis Abu Musa, ya, Abu Musa ini dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis mengatakan, ala kulli muslimin sadaqah. Masing-masing orang Islam dituntut untuk bersedekah. Maka disebutkan di antara sedekah itu seperti yang kita sebutkan tadi, dia bisa amar ma'ruf, dia bisa sedekah, dia bisa tasbih, zikir kepada Allah, dia bisa membantu orang dan seterusnya. Lalu sahabat ada yang bertanya, qila lahu fa illam yaf'al, kalau dia tidak bisa melakukan apapun, melakukan tindakan positif atau menguntungkan orang. Kira-kira apa yang dia bisa kerjakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakuffu aw yumsiku 'anisyarr fa innaha shadaqah. Orang pengin bersedekah kepada orang lain tapi tidak bisa memberikan apa-apa, sudah cukup dia berusaha tidak menyakiti orang lain, itu dianggap sedekah. Kita bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peluang dan cara agar kita bisa bersedekah dengan berbagai cara, termasuk diantaranya seorang mengempat, itu istilahnya berusaha untuk menahan diri tidak menyakiti orang, tidak menyakiti orang. Ini merupakan bentuk sedekah dan itu kita dituntut untuk melakukannya setiap hari sebagai wujud rasa syukur kita ketika Allah memberikan badan kita ini persendian yang banyak agar kita bisa bebas bergerak, beraktivitas, mau tidur, duduk, berdiri, lari, jongkok, miring, segala macam, ngangkat, salaman, semua kita lakukan dengan berbagai persendian yang tidak ada masalah sama sekali. Satu bermasalah, satu badan kacau. Subhanallah. Untuk mensyukuri itu, kalau orang harus berobat miliaran seringkali baru dia tahu sehat itu mahal. Baik, ini catatan penting ketika seseorang perlu berarti setiap hari menahan diri agar tidak merugikan orang lain. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini adalah perintah untuk sedekah, sedekah harian. Meskipun perintah ini bukan perintah wajib, sehingga kalau seseorang tidak mampu untuk mengerjakan semuanya dosa, tidak. Ini bukan yang wajib, tetapi ini ideal. Seorang muslim ingin bersyukur kepada Allah, anggota badan ini dimanfaatkan untuk bersedekah. Baik, tadi kita sebutkan, kalau seandainya seseorang tidak mampu untuk bersedekah dengan memberi, minimal menahan diri, tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu. Gangguan itu menyakitkan, entah dengan tangan, apalagi dengan sikap perbuatan, ya, entah dengan mengeraskan suara kencang, atau dengan membakar sampah, dengan menutup jalan, atau dengan membangun rumah yang sampai membuat bangunan orang lain terganggu. Sampai bayangan atau sirkulasi udara tidak nyaman seperti sebelumnya. Ya, semua tindakan orang, terutama ketika bertetangga, dituntut untuk sebijaksana mungkin tidak sampai mengganggu keamanan, kenyamanan sesama pengguna. Dan ini tanda keimanan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika membahas Kitabul Iman, ketika membahas tentang hadis-hadis Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari, di awal-awal kitab itu beliau menyebutkan iman itu bukan omong kosong, iman juga bukan sekedar keyakinan, tetapi membutuhkan sikap konkret. Inilah orang beriman yang ideal. Di antaranya beliau mengatakan iman membutuhkan tindakan. Di antaranya al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang membuat orang-orang di sekitar mereka atau di sekitar dia aman, merasa tenang dari gangguan mulut dan tindakan aktivitasnya. Inilah seorang muslim yang sejati, orang beriman. Dan inilah keimanan yang menjadi konsekuensi. Orang itu kalau beriman, tindakannya akan mencerminkan. Ya, jangan sampai merugikan. Baik. Sehingga di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang ketika dia diberi Allah anggota badan dengan sedemikian detail, kemudian ternyata masing-masing dari anggota badan ini membutuhkan sedekah. Kita bayangkan sedekahnya 360. Gimana caranya? Kalau seandainya kita apa hitung-hitung, kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, kita mau bertasbih, kita mau nolong orang, kita mau membersihkan jalan, kita mau ngapain aja begitu. Sampai 360. Berat sekali. Maka dalam hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dalam sahih Muslim juga, beliau mengatakan wa yujzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Kalau orang pengin gampang mau sedekah dengan 360 kali setiap hari dan dia tidak susah untuk mencari model-model sedekah itu, cukup dia melaksanakan 2 rakaat salat duha. Dia akan bisa mewakili sedekah masing-masing dari 360 persendian. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena ketika seorang sholat dengan anggota badan, 360 persendian dipakai semua. Dipakai untuk sholat, untuk menghamba kepada Allah, dan ini merupakan bentuk syukur yang paling kelihatan. Ketika orang menggunakan badan ini untuk sholat, dia sedang menggunakan semua anggota badannya, matanya, mulutnya, kemudian penciumannya, tangan, badan, dan semuanya termasuk persendian yang 360 tadi dipakai untuk sholat, subhanallah. Padahal para ulama mengatakan sholat duha sunnah, tetapi kalau seandainya rupanya manfaat dan hikmahnya begini besar, sayangkan kalau kita ninggalin. Makanya dulu ada seorang sahabat ketika dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat duha, beliau tidak pernah tinggalkan sampai mati. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah yang cerita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Aku diberi pesan, diwasiatin oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 hal, aku tidak bakal tinggalkan sampai mati. Di antaranya apa? Waraka'atay duha, 2 rakaat salat duha. Maka kita katakan subhanallah, ini rakaat duha kelihatannya sepele, jarang dilewatin dikerjakan orang, tapi rupanya manfaatnya besar sekali. Ya, salat duha tidak dimasukkan ke dalam sunnah rawatib dan juga tidak sebesar salat malam. Nabi SAW menyatakan afdhalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail, salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Tapi ternyata salat duha ini manfaatnya besar sekali dan cukup kita bersyukur betul. Kita bersyukur sekali. Sehat itu luar biasa, mahal banget. Ya. Kalau Allah Azza wa Jalla ingin seorang terdiam, terjatuh, tidak bakal bergerak, maka gampang bagi Allah Azza wa Jalla untuk membuat orang itu sakit sedikit sekali, tapi dia tidak akan bisa mengerjakan apa-apa. Maka kita katakan ketika seorang mampu untuk melakukan aktivitas ibadah sebelum menyesal, ketika seorang sudah sakit dia mengatakan, kalau aku sembuh aku akan begini, begini, begini, kalau nanti aku bisa, maka semua hartaku akan aku pakai untuk ini, atau sebagian besar hartaku untuk ini. Para ulama sampai bilang, orang kalau sakit parah, kemudian dia pesan-pesan untuk sedekah begitu, padahal sakitnya parah, dikhawatirkan akan wafat, maka pesan-pesan itu menjadi wasiat. Dan wasiat tidak boleh ditunaikan lebih dari sepertiga. Oleh karenanya, mumpung belum, seorang masih sehat, ibadah. Tidak mampu untuk memberikan, mengeluarkan, atau bermodal, minimal ibadah yang tidak pakai modal. Minimalnya juga tidak menyakiti orang lain. Baik, kesimpulannya, hadis yang kita bahas ini merupakan tuntutan seorang ketika diberi nikmat sehat oleh Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadis pertama. Kemudian hadis kedua. Hadis kedua diriwayatkan oleh beberapa sahabat juga, ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, kemudian dari Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian dari Abu Malik Al-Asy'ari, kemudian dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhum ajma'in, termasuk dari Ibn Abbas. Ya. Hadisnya singkat. Ya. Hadisnya singkat, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibnu ukhtil qaumi minhum." Ya. Ini artinya ibnu ukht, itu artinya anak dari saudari. Anak dari saudari. Kalau saya punya saudari perempuan, lalu perempuan itu punya anak, maka anak dia keponakan saya. Tetapi keponakan dari jalur ini saudari perempuan. Ya, dalam hadis dikatakan ibnu ukhtil qaumi minhum, keponakan dari jalur ibu yang perempuan ini merupakan bagian dari seseorang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya keponakan meskipun dari jalur saudari perempuan memiliki tempat yang khusus yang perlu diperhatikan. Mereka punya hak untuk ditolong, untuk saling berbagi, untuk diperhatikan, saling mengasihi, dan kalaupun ada urusan macam-macam, maka saling membantu merupakan sebuah kelaziman dan konsekuensi persaudaraan. Tetapi kenapa kok yang disebutkan adalah ibnu ukht, anak dari saudari? Ya, ini hadisnya juga dalam beberapa jalur disebutkan ada beberapa orang ketika mereka di majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kalian sama siapa? Maka mereka mengatakan, kami di luar enggak bawa siapa-siapa, kami cuman sendiri gitu. Ya ada sih, itu anak dari bibi atau anak dari saudari gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan kesan bahwa saudara sekalipun dari jalur perempuan tetap berharga. Berarti tahu kita. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menampik kebiasaan jahiliyah yang menganggap rendah orang-orang yang ada hubungannya dengan keluarga perempuan. Ya. Ini kebiasaan jahiliyah pada saat mereka tidak terlalu menghargai saudara yang datang dari jalur ibu atau keponakan dari jalur adik perempuan, kakak perempuan, bahkan cucu dari anak perempuan. Orang-orang jahiliyah mereka menganggap ini nilainya kurang. Sampai ada istilah Arab mengatakan banuna banuhum banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijalil abaid, disebutkan anak kami yang laki-laki, anak laki-laki mereka adalah anak kami, tetapi anak perempuan kami, nanti anak-anak mereka adalah anak orang lain, anak suku dan kabilah orang lain. Ya, memang dari sisi nasab demikian. Dari sisi nasab, kalau misalkan ada seorang yang bermarga At-Tamimi, maka dia punya anak 10, maka 10 anak itu akan bermarga At-Tamimi. Kemudian ternyata anak laki-laki dari Pak At-Tamimi ini punya anak lagi, maka anak yang menjadi cucu dari Pak pertama itu At-Tamimi juga. Ya. Tetapi kalau anak perempuan dari At-Tamimi pertama, anaknya perempuan, anak perempuan namanya At-Tamimi, nikah sama orang yang bukan At-Tamimi, maka anak mereka atau cucunya Pak At-Tamimi ini akan dinisbatkan kepada kabilah yang dimiliki oleh suami anaknya. Karena memang nasab itu ke bapak, bukan ke ibu. Sehingga orang Arab mengatakan wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'id. Sedangkan anak perempuan kami, nanti kalau mereka punya anak, maka anak itu sudah disandarkan kepada anaknya orang lain. Nah, tetapi maksudnya itu kan hanya masalah nasab. Adapun dari sisi masalah persaudaraan, kedekatan, kesamaan hak, maka di dalam Islam dihormati sekali. Dan jahiliyah atau kebiasaan mereka ini perlu diluruskan. Baik. Di dalam syariat memang ada perbedaan dari sisi perwalian. Ketika ayah adalah wali seorang wanita dalam pernikahan, kemudian ayah berhalangan, maka yang akan mengganti adalah paman dari jalur ayah, bukan paman dari jalur ibu yang menjadi khal dalam bahasa Arab. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, saudara ayah namanya am, paman. Tetapi saudara ibu namanya khal. Ya. Ini saudara yang seperti ini dalam standar pewalian, dalam standar perwalian mereka tidak ada hak untuk itu. Demikian pula dalam masalah waris. Dalam masalah waris istilahnya adalah waris dzawil arham. Orang yang dari jalur ibu. Nah, mereka memang tidak dapat. Yang mendapatkan waris untuk menjadi mengambil sebagian harta yang tersisa, atau harta-harta yang tersisa adalah dari jalur ayah, yang mereka memang mirip dalam masalah perwalian, seperti itu. Memang ada perbedaan dalam syariat, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hadis ini, beliau ingin menjelaskan bahwa kalaupun mereka adalah keluarga dari jalur perempuan, tetap mereka adalah keluarga yang terhormat, keluarga yang dekat dan harus diperhatikan. Termasuk dalam masalah bantuan, dalam masalah pembelaan dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan ini. Dan satu saat dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjukkan paman dari jalur ibu. Dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ini adalah pamanku, ini adalah khali. Ini adalah paman dari jalur ibuku." Ini dia. Fal yudhhir kullu mri'in khalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Hendaklah masing-masing dari kalian menunjukkan, membanggakan mana paman dari jalur ibunya." Nah, tapi kita katakan ini merupakan sebuah ajaran yang menunjukkan bahwa seorang terhormat sekalipun dia menjadi keluarga dari jalur perempuan. Baik. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti diberi rumus ta sad, artinya diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir. Dalam hadis ini disebutkan Ibnu Sabili awwalu syaribin, yakni min Zamzam. Ibnu Sabil artinya seorang musafir, seorang yang melakukan perjalanan jauh. Dia membutuhkan bekal, lalu melalang buana dan merantau, kemudian kehabisan bekal. Ini namanya Ibnu As-Sabil. Di dalam syariat, Ibnu As-Sabil mendapatkan zakat. Ketika mereka kehabisan bekal, mereka berhak untuk mendapatkan harta zakat, karena mereka butuh, tidak di negara sendiri, mereka adalah orang asing, kemudian mereka kehabisan bekal, mereka berhak untuk mendapatkan harta zakat. Dikatakan di sini Ibnu As-Sabili awwalu syarib, orang yang sedang berjalan, mereka memiliki standar prioritas untuk didahulukan dalam minum air. Kalau seandainya air itu digunakan untuk bersama, contohnya sumur, mata air, atau zam-zam, disebutkan di sini, yakni zam-zam. Kayak misalkan

berkumpul di tempat yang mustarak, tempat yang digunakan bersama antara orang yang safar dan orang yang mukim. Maka hendaklah orang yang mukim menghargai, menghormati, kalau perlu mereka bisa membantu tamu-tamu itu dengan menyiapkan airnya. Seperti itu. Dikatakan di sini yakni min zamzam, maksudnya adalah dengan ketika mereka meminum air zamzam. Apakah zamzam ini menjadi hukum khusus sehingga kalau bukan zamzam maka tidak perlu memprioritaskan tamu? Jawabannya tidak. Ya, kata Al-Munawi rahimahullah, tidak berkaitan hukum ini dengan masalah air zam-zam saja. Biarpun dengan air lainnya, tetap seorang musafir hendaklah diprioritaskan, didahulukan. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Al-Baihaqi. Ya, disebutkan dari jalur yang disebutkan oleh Al-Munawi, ya, Ibnu Sabil ahqqu bil ma' wadh-dhil min al-bani 'alayhi. Ya, Ibnu Sabil atau orang yang safar ini mereka lebih berhak untuk diprioritaskan menggunakan air, bahkan naungan atau tempat yang ada teduh-teduhnya, hendaklah mereka didahulukan untuk memanfaatkan fasilitas itu daripada orang yang di situ, orang yang apa namanya mukim, tidak melakukan perjalanan. Tayib, dalam riwayat Al-Baihaqi dari Al-Hasan Al-Basri, anna rajulan ata ahla ma'in fastasqahum falam yisquh. Ya. Dulu ada seorang musafir Ibnu Sabil datang ke orang-orang kampung minta agar disuguhin air. Ternyata mereka tidak nyuguhin air. Mereka cuekkan tamu itu. Hatta mata atshan. Mereka tidak kasih air minum, tidak disuguhin dengan air sampai tamu ini atau orang yang safar ini mati kehausan. Maka dalam riwayat itu disebutkan fa'aghramahum Umaru diyatahu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum mereka semua dengan diwajibkan untuk membayar diyat. Ya, karena mereka tidak mau menyambut, mereka tidak mau memberi bantuan air dan semacamnya. Baik, ini menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam memberikan bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan ini ditekankan. Ya, terutama orang yang asing, para pendatang, mereka kesulitan dalam mendapatkan fasilitas. Ketika ada orang yang mampu untuk memberikan pertolongan, maka ditekankan sekali. Baik, ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah seperti yang disebutkan di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Kemudian Hamim, maksudnya Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, Kaf Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Tab At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnal 'Asi mu'minan Hisyamun wa Amr. Dua putra dari Al-'As beriman. Dua dari putra Al-'As adalah dua orang yang beriman. Yang satu namanya Hisham, yang satu namanya Amr. Amr ibnul As. Amr ibnul As adalah ayah dari Abdullah bin Amr ibnul As. Ya. Dan beliau termasuk orang Islam yang baik Islamnya. Amr ibnul As. Kemudian beliau termasuk orang yang kuat dan sering menjadi pendekar di dalam berbagai pertempuran sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas beliau sebagai panglima perang, kemudian di akhirnya beliau ditugaskan sebagai gubernur Mesir. Berbeda dengan anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau banyak berpuasa, tidak seperti ayahnya yang memang lebih tangkas dan kuat. Tetapi yang diceritakan di sini adalah ayahnya Amr bin Al-As. Yang disebutkan dalam hadis ini, Ibnul As, anaknya Al-As, ada dua yang beriman. Yang satu Amr, yang satu Hisham. Dan ini merupakan keistimewaan

0: yang dimiliki oleh dua orang sahabat ini. Yang satu Amr ibn al-As. Kita katakan tadi Amr ibn al-As adalah sahabat yang dikatakan Islamnya bagus, cerdas. Sampai kalau tidak salah ada seorang dari kalangan ahli hadis Asy-Sya'bi, ya, Amir ibn Syurahil Asy-Sya'bi mengatakan bahwa orang Arab ini memiliki setidaknya 4 orang yang cerdas dan bisa memiliki otak jenius, di antaranya Amr bin Al-As. Maka Amr bin Al-As ini pernah ditanya, karena beliau tidak termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Beliau disebutkan masuk Islam justru menjelang Fathu Makkah, menjelang penaklukan kota Makkah, berarti di kisaran tahun ke-8 Hijrah. Sebelum itu kenapa tidak masuk Islam? Ada beberapa riwayat sirah gitu menyebutkan bahwa beliau ini sampai Islam cuman tidak terang-terangan, atau ada yang mengatakan beliau ini masuk Islam karena didakwahi oleh Najasyi. Nah, kalau kita baca sejarah, Amr bin al-As justru menjadi utusan orang Quraisy untuk menjemput orang-orang muslimin yang hijrah ke daerah Habasyah. Ketika kaum muslimin ditindas, mereka di awal Islam tersiksa, tidak bebas untuk melaksanakan syariat Islam, akhirnya mereka melakukan hijrah. Hijrah sebelum kota Madinah, dilakukan hijrah ke daerah Habasyah. Daerah Habasyah bukan negara Islam, akan tetapi rajanya adil, tidak ada kezaliman di sana. Maka kaum muslimin yang waktu itu bersama Ja'far ibn Abi Talib dan besukan rombongan, mereka berangkat menuju daerah Habasyah. Orang Quraisy mengutus ya perwakilan untuk menjemput para sahabat yang waktu itu sudah hijrah dengan berbagai hadiah, skenario agar sang raja bisa menyerahkan orang-orang Islam yang sedang hijrah ke mereka. Akhirnya mereka dibawa ke Mekah dan akan diintimidasi lagi. Begitu. Nah, yang diutus Amr bin al-As. Jadi beliau termasuk orang yang ketika masih kafir memiliki peranan penting juga di orang-orang jahiliyah, ya, dalam melakukan perlawanan terhadap para sahabat. Baik, ada disebutkan oleh Al-Munawi menukil dari beberapa referensi biografi para ulama, ada seorang bertanya kepada Amr bin al-As radhiyallahu an, antum ini orang yang cerdas, fama abta'aka 'anil islami wa anta fi 'aqlika. Dikatakan antum ini yang membuat terlambat masuk Islam apa? Padahal antum ini hebat sudah. Antum pokoknya enggak diragukan lagi. Masalah kecerdasan, kejeniusan antum luar biasa. Apa yang membuat antum terlambat masuk Islam? Dia mengatakan, kami ini hidup bersama dengan orang yang kelemah lembutan mereka sudah tertutupi dengan kerusakan. Tetapi mereka adalah orang-orang senior yang harus dihargai, dihormati. Ketika Nabi ini muncul, ternyata bangsaku memusuhinya, maka aku tidak berani melawan bangsaku. Aku hidup dan berlindung dengan kekuasaan orang-orang bangsaku itu. Nah, ketika di kemudian hari bangsaku sudah pergi, mereka sudah berganti, sementara kami akhirnya bisa menentukan sikap sendiri. Maka aku perhatikan bagaimana Nabi ini, dan ternyata memang dakwahnya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kebenaran. Maka aku ingin ikut sampai masuk Islam. Seperti itu. Tapi kita katakan cukuplah ini merupakan sebuah kehormatan pada saat Amr bin al-As radhiyallahu anhu akhirnya masuk Islam, kemudian sering dijadikan panglima, kemudian dipercaya untuk ini dan itu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Amr bin al-As min salihi Quraisy. Amr bin al-As adalah orang yang saleh di antara bangsa Quraisy. Dan beliau orang terhormat, terpandang. Sampai satu saat beliau ini jalan biasa dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu beliau mengatakan, "Ma yanbaghi li Abi Abdullah an yamshi 'ala al-ard illa wa huwa amir." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak pantas Abu Abdullah ini, karena Amr bin As dijuluki Abu Abdullah, ayahnya Abdullah, karena ada Abdullah bin Amr bin As. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak pantas ini Amr bin As biasa seperti ini di atas tanah, kecuali kalau dia adalah seorang yang amir, orang terpandang, dan memang setelah itu dipercaya terus-menerus untuk menjadi pembesar dalam pasukan sampai menjadi seorang gubernur di salah satu negara bagian kaum muslimin. Baik. Yang satu, Hisham. Hisham Ibn al-As. Hisham ini nama panggilannya dulu adalah Abul As. Kalau Amr Ibn al-As, nama panggilannya Abu Abdullah, ada yang mengatakan Abu Muhammad juga. Tetapi yang ini, yang Hisham Ibn al-As, ini nama panggilannya dulu adalah Abul As. Abul As memiliki makna seorang pembangkang atau bosnya para pembangkang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubah nama panggilannya menjadi Abu Muti', ya, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Hisham Ibn al-As, beliau termasuk juga orang Quraisy, orang yang saleh, orang yang lemah lembut, dan beliau adalah orang yang pemberani. Beliau gugur di medan perang pada saat perang Yarmuk. Ketika itu kaum muslimin berhadap-hadapan dengan orang Romawi kalau tidak salah, atau orang kafir. Yang jelas ketika dilihat pasukan ini bertemu, nah maka Hisham Ibn al-As radhiyallahu anhu ingin menunjukkan kepahlawanan dan mengobarkan semangat para tentara kaum muslimin. Akhirnya beliau mengatakan, mereka adalah kaum, maksudnya orang kafir itu, mereka adalah kaum yang tidak sabar menghadapi pedang. Ayo kita kerjakan seperti aku ini, lihatlah. Kemudian beliau maju merangsek ke tengah-tengah pasukan lawan. Kemudian beliau berjihad sampai akhirnya badannya pun terpotong-potong. Sampai terluka, kemudian terpotong, kemudian gugur di medan pertempuran itu. Ada sebagian orang Quraisy ketika mereka membahas tentang dua anak dari Al-As ini, mereka mengatakan Amr bin Al-As dan Hisham bin Al-As, mana kira-kira yang lebih afdal. Mereka sedang ngobrol begini, sedang membandingkan antara dua adik kakak ini, Hisham atau Amr yang lebih hebat di antara dua itu. Maka Amr bin Al-As lewat. Amr bin Al-As lewat, kemudian beliau mengatakan, saudaraku Hisham, kami dulu waktu mau berjihad, kami minta masing-masing dari kami asyhadata fi sabilillah, kita minta agar wafat aja di jalan Allah di perang itu. Tapi kata Amr bin Al-As, faqad hurimtuha wa utiyaha, akan tapi di pertemuan itu, di perang itu, aku tidak dapat syahid, tapi justru adikku ya atau kakakku yang dapat syahid itu. Hisham dapat syahid. Ini menunjukkan bahwa beliau Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ingin menunjukkan keistimewaan saudaranya. Dan ini, hadis ini sekaligus menunjukkan tentang keistimewaan dua sahabat ini. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kelima. Ya, hadis yang kelima diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala alaihi salatu wassalam, abinil qadha an fika thumma tanaffas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pisah dulu mulutmu dengan gelas, baru kalau mau nafas silakan nafas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika sedang minum menggunakan wadah, entah gelas, cangkir, atau bahkan minum dari mangkok misalkan, ketika seseorang minum ini tidak bisa langsung berhenti, tapi minum terus kayak gitu. Nah, kemudian dia butuh nafas, maka jangan sampai nafas itu masuk ke tempat wadah yang kita pakai untuk minum. Ya. Meskipun wallahu a'lam, para ulama mengategorikan seperti ini bukan tindakan haram, akan tetapi tindakan yang kurang ideal. Sehingga ketika ada orang yang ingin minum, hendaklah dia menjaga agar tempat ini tidak dianggap jijik oleh orang lain. Apalagi kalau seandainya tempat itu dipakai bersama. Tetapi kalau dipakai sendiri bagaimana? Ya, dipakai sendiri berarti dia lebih bebas. akan tetapi tetap adab dalam menggunakan wadah ketika makan atau minum diperhatikan. Ya, termasuk dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Apabila salah seorang di antara kalian minum dari sebuah wadah, gelas, cangkir atau semacamnya, maka jangan sampai dia bernafas di dalam wadah itu. Lepas dulu. Nah, di sini katakan abidil qadha, wadahnya jauhkan dulu. Nah, lepas begini, baru kalau mau nafas-nafas saja, nanti lanjutkan minum lagi. Ya, ini menunjukkan adab dan Islam yang perhatian terhadap kebersihan. Khawatir ketika seseorang minum kemudian nafasnya di situ, kalau ada yang keluar bagaimana gitu, atau minimal bakterinya atau penyakitnya atau yang semacamnya, sehingga menjijikkan, belum lagi kalau mau dipakai oleh orang setelahnya akan bisa menularkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat seorang yang beriman adalah orang yang hati-hati dalam menggunakan kebiasaan, kebutuhan yang tampil prima untuk menjaga penampilan, juga menjaga kesehatan, kebersihan dan seterusnya. Terakhir, hadis yang disebutkan ini satu hadis yang keenam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan hadis ini seperti yang disebutkan oleh al-musannif atau penulis, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, tapi riwayat ini juga ada dalam Sunan Abi Dawud, disebutkan juga dalam Sunan At-Tirmidzi, wallahu alam bisawab, atau bukan Abu Dawud akan tapi Ibnu Majah. Yang jelas riwayat ini sahih, banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang makna hadis ini. Disebutkan ibna yahadhani al-Hasan wal-Husainu sayyida syababi ahlil jannah wa abuhuma khairun minhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua anakku ini, maksudnya cucuku, karena yang dibicarakan adalah Al-Hasan dan Husain, dua-duanya adalah sayyida syababi ahlil jannah, adalah pemimpin para pemuda yang ada di surga. Wa abuhuma khairum minhuma, sedangkan bapak dari dua anak ini yaitu Hasan dan Husain, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lebih afdal dari mereka berdua. Baik. Hadis ini menunjukkan keistimewaan Al-Hasan Al-Husain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan Hasan dan Husain, dan ternyata ayah mereka lebih afdal dari dua anak ini. Kemudian yang kedua disebutkan tentang sayyida syababi ahlil jannah, dua-duanya ini adalah pimpinan para pemuda yang ada di neraka, di surga, di akhirat nanti. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa syabab itu adalah usia kisaran dari 18 sampai 30. Ya, kisaran dari umur itu. Sehingga orang ketika meninggal sebelum usia 30 bisa dikatakan dia adalah orang yang masih syabab, yang masih muda, pemuda begitu. Dan kenapa Al-Hasan dan Husain dikatakan sebagai pimpinan para pemuda di surga, sementara di surga semua orang muda? Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa semua yang masuk surga akan berada pada usia yang sama, akhlak yang sama, fisik yang sama, tingginya seperti Nabi Adam, sittuna dhira'an, 60 hasta, kemudian mereka memiliki umur yang sama. Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkara. Kami akan ciptakan lagi para ibu-ibu itu menjadi muda lagi, sehingga mereka seperti garis-garis itu. Nah, sehingga yang masuk surga adalah orang-orang yang masih muda semuanya. Baik, sekarang kenapa Al-Hasan Al-Husain dikatakan pimpinan para pemuda? Ada yang mengatakan bahwa keduanya ini wafatnya masih muda. Tetapi dibantah, karena yang benar Al-Hasan dan Husain ketika wafat bukan usia muda lagi. Bahkan mereka sudah berumur dewasa. Nah, baik, apa berarti yang dikatakan syabab? Ada yang mengatakan, tafsiran lain ini semua disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitab Al-Faidhul Qadir. Beliau mengatakan, Di antara makna dalam bahasa Arab syabab adalah seorang yang menjaga kehormatannya, menjaga kehormatannya, penampilannya, kemudian kewibawaan. Nah, Al-Hasan dan Husain sekalipun ketika wafat beliau sudah berumur, akan tapi karena sikap yang perlu menjaga pembawaan, kehormatan, kewibawaannya, maka inilah yang sampai dikatakan Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Mereka keduanya akan menjadi pimpinan dari para pemuda di surga. Dan ini juga merupakan keistimewaan lain pada saat ada jaminan Hasan dan Husain akan masuk surga. Karena disebutkan dalam hadis ini, mereka akan menjadi pimpinan para pemuda yang ada di surga. Baik, ini hadis yang disebut oleh As-Suyuti rahimahullah dalam pembahasan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas semangat yang telah sampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Ikhwatul Islam azan ya Allahu ayyakum, telah kita simak bersama satu pembahasan yang menarik tentang bersyukur dengan bersedekah, dan ternyata banyak keutamaannya dan kelebihannya bagi mereka yang bersedekah. Ikhwatul Islam, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya, memperdalam materi telah beliau sampaikan ataupun pertanyaan lainnya. Kami berikan kesempatan kepada Anda semuanya di malam hari ini untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari beliau insyaallah. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, Ikhwatul Islam, kita akan angkat pertama melalui telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur Pak Ustaz.
1: Masya Allah, silakan Pak Iskandar.
2: Iya Pak. Ini mohon maaf Pak Ustaz ya, ini pertanyaannya Pak Ustaz. Seorang imam misalnya kalau lupa Pak Ustaz, imam itu kalau lupa, kalau berdiri sempurna, ada mengingatkan di belakang makmum misalnya Subhanallah, dia tidak mau sudah duduk. Tapi bilang, maksudnya dia kalau sempurna, apakah betul memang itu Pak Ustaz?
1: Sudah sempurna tidak duduk gitu Pak ya?
2: Iya, karena dia lupa kan, ambil rakaat, dia ambil 3 rakaat karena lupa. Tapi berdiri sudah sempurna, ada mengingatkan di belakang makmum Subhanallah, dia tidak mau duduk karena itu bilangnya sudah sempurna berdirinya.
1: Baik.
2: Betul gak itu Pak Ustaz? Tolong Pak Ustaz dijelaskan.
1: Baik, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau seandainya imam meninggalkan tasyahud awal karena lupa, bukan karena sengaja, maka seandainya dia masih belum sempurna, dia balik. Dikatakan Subhanallah, balik dia. Tetapi kalau seandainya dia sudah berdiri sempurna, para ulama mengatakan yang diperintahkan adalah dia melanjutkan sholatnya. Karena yang ditinggalkan adalah tasyahud awal yang sifatnya wajib. Tetapi orang sudah pindah ke rukun berikutnya. Imam ini sudah pindah ke rukun berikutnya, sehingga dia dituntut untuk melanjutkan sholatnya lagi. Dulu di zaman Nabi SAW, beliau pernah sholat zuhur atau asar, beliau lupa tasyahud awal. Akhirnya beliau berdiri. Beliau berdiri ke rakaat ketiga, dan para sahabat mengikuti saja. Para sahabat mengikuti saja, sampai ketika beliau hampir salam. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau hampir salam, beliau kemudian sujud sahwi sebelum salam. Nah, sehingga kesimpulannya, kalau seandainya yang ditinggalkan itu tasyahud awal, kemudian dilakukan lupa, maka dia kalau sudah berdiri secara sempurna, ya dia lanjutkan. Nanti makmumnya ngikutin. Bukan berarti makmumnya, oh ini imam, kenapa ditinggalan, ini apa tasyahud awalnya, mending kita duduk aja sendiri sampai kita selesai dari tasyahud awal. Tidak seperti itu. Semua makmum ngikutin imam, kecuali kalau imam ini lupa nambah gerakan sholat. Misalkan sholat maghrib sudah sempurna 3 rakaat, lalu imamnya nambah rakaat keempat, dibilang subhanallah subhanallah subhanallah sampai berdirinya sempurna. Para ulama mengatakan kalaupun sudah sempurna, dia harus balik ke posisi duduk karena dia sedang melaksanakan sholat 4 rakaat. Tidak ada sholat maghrib 4 rakaat, maka dia wajib untuk kembali ke posisi duduk lagi gitu. Nah, kalau seandainya imam dalam keadaan yakin ndak ana masih kurang, sudah dibilang subhanallah sama makmumnya, tapi ternyata dia masih meyakini bahwa sholat yang dia lakukan nambah berdiri itu tidak nambah, dia meyakini bahwa ini adalah rakaat yang tepat. Nah, maka makmum yang yakin bahwa imam salah tidak boleh ngikutin imam, mereka harus duduk. Ya, mereka tidak boleh mengikuti kesalahan imam dengan sengaja. Kalau imam tidak ngerti atau ragu, maka dia disuruh untuk duduk. Tapi kalau seandainya dia tidak ragu, dia bah yakin bahwa dia tidak salah begitu, maka dia melakukan sesuai dengan apa namanya keyakinan dan yang dia ingat. Tetapi makmum, mereka tahu bahwa sholatnya imam lebih, gak boleh mereka mengikuti kesalahan imam dengan sengaja. Kalau mereka mengikuti kesalahan imam dengan sengaja, mereka yang batal sholatnya, mereka harus ngulang. Tetapi kalau seandainya mereka tahu imamnya ini salah, maka tuntutan kepada mereka hanya duduk nunggu sampai imamnya menyelesaikan berdirinya, sampai imamnya duduk tasyahud, setelah itu baru makmum ngikutin salamnya imam, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fiikum atas jawaban yang telah antum sampaikan, jawaban yang begitu lengkap untuk Pak Iskandar di Kalimantan Timur, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Nah, Ustaz Islam, azanya Allah wa iyakum, kita kembali angkat pertanyaan berikutnya. Mulai telepon kembali, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung dengan studio kami. Silakan. Ya, silakan.
3: Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Sama Ilham di Riau, Ustaz.
1: Pak Ilham di Riau. Silakan Pak Ilham.
3: Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah SWT.
1: Amin.
3: Begini, Ustaz. Kalau kita sahur, Ustaz, kan sholat fardu disunahkan qasar sama jamak gitu, Ustaz, ya. Sementara Ustaz tadi sampaikan, ada sahabat mendengar sholat duha, makanya dikejar dia mengerjakan sampai akhir hayat, Ustaz. Nah, bagaimana tuh Ustaz tadi, Ustaz? Sementara kita kalau safar kan disuruh mengqasar sholat yang fardu, sedangkan ini sholat duha kan sholat sunat. Nah, itu ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
1: Assalamualaikum. Terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, ketika seorang safar kemudian sholatnya diqasar, apakah dia tetap dianjurkan untuk sholat sunnah selain witir, ya, karena witir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan maupun ketika tidak dalam perjalanan. Sholat malam juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah di atas kendaraan atau ketika beliau turun. Tetapi sekarang sholat sunnah lain, apakah dikerjakan atau tidak? Mengingat sholat yang wajib 4 rakaat aja diqasar menjadi 2 rakaat. Pendapat pertama mengatakan bahwa kalau seandainya seorang sudah mengqasar yang 4 menjadi 2, maka sudah sepantasnya yang sunnah tidak perlu dikerjakan. Ini adalah pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sampai ketika beliau dalam satu perjalanan melihat ada orang kok sholat lagi. Ditanya ini oleh Abdullah bin Umar, orang-orang sekitarnya ini, mereka ngapain? Yatanaffalun, mereka sholat sunnah. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lau tanaffaltu la atmamtu sholati, seandainya aku akan sholat sunnah, mending Gak usah sholat sunnah, tapi sholat yang aslinya 4 rakaat tak sholatkan 4 rakaat. Ngapain aku capek-capek 2 rakaat, akhir-akhirnya juga sholat sunnah, begitu. Kemudian beliau mengatakan, syahidtu aw kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar, fa kana la yazidu ala salati fi salatihi ala rak'atain. Aku sudah sering safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata beliau tidak pernah salat kecuali 2 rakaat aja di perjalanan itu, menunjukkan bahwa salat selain yang fardu dan witir tidak dilakukan ketika safar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ada pendapat mayoritas ulama bahwa sholat sunnah tetap dibolehkan. Ya, sholat sunnah tetap dibolehkan, termasuk sholat duha. Di antara riwayatnya adalah riwayat Ummu Hani radhiyallahu anha. Ummu Hani ini adalah saudarinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan penduduk Madinah. Beliau menuju ke Makkah. Bukan dalam kondisi safar lagi, bahkan dalam kondisi perang, karena akhirnya Mekah ditaklukkan. Ketika di waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di waktu duha 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai Ummu Hani radhiyallahu anha cerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai 8 rakaat. Wa dzalika duha, itu adalah ketika salat duha atau salat sunnah di waktu duha. Sehingga menunjukkan bahwa sholat duha pun diizinkan, tidak apa-apa, seperti itu. Termasuk sholat yang lain, ketika seorang masuk masjid lalu tahiyatul masjid, ketika seorang ingin nambah sholat sunnah seperti jenazah atau sholat yang lain, maka Allah alam boleh seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap melaksanakan sholat duha. Wallahu alam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan maaf, kami akan lanjutkan, Ustaz, dari pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan, apakah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ada termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini terkait dengan hadis Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Apakah ini juga termasuk dari bersyukur kepada Allah dan bernilai sedekah yang tadi Ustaz jelaskan dan sampaikan? Syukran, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum.
0: Wa barakallahu fikum. Iya, yang pertama, ketika seorang menggunakan anggota badan ini untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk memanfaatkan nikmat Allah dalam kebaikan, maka insya Allah ini merupakan salah satu bentuk syukur yang disebutkan. Ya, tetapi apakah ketika seorang bersyukur disamakan dengan yang tadi disebutkan, faman hamadallah, wahallallah, wakabbarallah, seperti itu? Ya, wallahu alam, karena ini tidak mansus, tidak ditegaskan. Nah, apakah dikiaskan atau tidak ketika seorang bersyukur, mensyukuri alhamdulillah ini badan diberi kesehatan oleh Allah, tidak sakit, kemudian ana bisa duduk dengan tenang, ya, apakah rasa syukur itu termasuk bentuk syukur gitu? Kita tidak perlu capek-capek untuk memikirkan itu, ya, karena syukur itu juga merupakan sebuah nikmat Allah yang lain. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam Qul Asalah, beliau mengatakan ketika seorang bersyukur, maka dia perlu untuk bersyukur lagi. Kenapa? Karena ketika dia bersyukur kepada Allah, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada dia, yang dia akhirnya bisa bersyukur gitu. Taib. Sehingga syukur ini membutuhkan syukur yang lain. Ketika dia melakukan syukur yang lain, maka dia telah merasa, saya ini diberi nikmat oleh Allah, sehingga saya bisa mudah untuk mensyukuri sebuah nikmat lain yang berupa syukur, dan seterusnya. Sehingga seorang itu gak akan ada habisnya untuk selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup sudah seperti itu. Apakah kalau kita melakukan itu saja sudah cukup dan dinilai sedekah? Wallahu a'lam, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan seperti itu, karena dalam hadis tadi antum sudah sebutkan, wa kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ingin memberikan contoh di riwayat ini, semua sedekah ini apa namanya, bisa di jadikan peluang untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di malam hari ini. Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya melalui telepon di 021-823-6543. Silakan yang sudah terhubung untuk bertanya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Dengan Abu Farid Indramayu.
1: Baik, Pak.
4: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Alhamdulillah, ya khair.
4: Pak Indramayu lagi, Ustaz, nih. Yeah. Makan nasi kebuli.
1: Iya, yeah. Silakan Abu Farid pertanyaannya.
4: Baik, Ustaz mau tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita sholat berjamaah di musola, kemudian imam nih buang angin dalam posisi dia sujud ataupun ruku. Bagaimana imam keluar dari saf itu seperti apa, dan jamaah di belakangnya bagaimana tuh ambil sikapnya, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz.
1: Baik. Baik, terima kasih Bu Farid, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk memberikan jawaban. Silakan, Ustaz.
0: Iya, yang jelas ketika imam batal tidak boleh dilanjutkan sholatnya. Kalau makmum pun tahu imam batal, kemudian tetap lanjut sholat bersama imam, maka sholat mereka jadi batal. Untuk teknis untuk keluarnya ketika dia dalam keadaan sujud, maka mudah saja. Tinggal dia tunjuk orang yang di belakang, entah dengan isyarat dan memegang, atau memberikan isyarat yang lain sehingga orang yang di belakang tahu dia akan keluar, sudah selesai. Ya, dia tinggal berdiri. Ya, dia berdiri kemudian keluar sambil menunjuk seorang yang akan menggantikan dia ketika sujud. Ya, ketika sujud itu. Wallahu a'lam bissawab, sehingga sholat itu tetap terlaksana. Kalaupun seandainya orang berpindah, tidak mungkin dia merangkak seperti orang tiarap. Ya. Dia berdiri, maju, kemudian sujud lagi, tidak mengapa seperti itu. Kalaupun seandainya dia menyudahi sujudnya, kemudian dia berdiri, kemudian dia maju ke depan langsung bertakbir menggantikan posisi imam, mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali entah di Indramayu atau di tempat yang lain. Barakallahu fikum.
1: Namun satu wafik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz, di kesempatan malam hari ini. Dan pertanyaan yang disampaikan Abu Farid adalah penutup perjumpaan kita malam hari ini. Tentunya Khotbah Islam, sebelum kita tutup kajian kita, kita akan meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: Iya, kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, ketika kita tahu bahwa mempelajari hadis merupakan sebuah kehormatan, dan kita sudah sepantasnya mengingatkan anak keturunan orang di sekitar dan semua yang kita cintai agar kecipratan kebahagiaan dengan mempelajari hadis tersebut, terutama orang-orang yang kita didik, kita arahkan mereka sekalipun masih kecil. Tetapi seandainya mereka dari awal sudah ditanamkan kecintaan kepada hadis, maka diharapkan ketika mereka besar nanti akan menjadi penerus bahkan lebih baik dari kita dulu sekali. Seperti dicontohkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam syaraf Ashabil Hadith, ada seorang ahli hadith yang bernama Sulaiman Ibn Mihran Al-A'mash yang wafat di tahun 148 Hijriah. Beliau mengajak anak-anak kecil ngajari mereka hadith sampai ada salah seorang komentar, "Tuhadith ha'ula issibyan, kamu menyampaikan ilmu hadis kepada anak-anak kecil, kira-kira manfaatnya apa? Kalau engkau sampaikan ke orang besar, paham. Nah, anak kecil untuk apa?" Maka jawaban Al-A'mash rahimahullah, "Ha'ula issibyan yahfaduna alaikum dinakum." Anak-anak kecil itu, nanti di masa mendatang, mereka akan menjadi penjaga agama kalian. Ya, sekarang kecil, yushiku an yakuna kabirakum. Sekarang ini mereka masih kecil, tapi sebentar lagi mereka akan menjadi orang-orang dewasa dan menjadi orang-orang yang hebat di antara kalian. Maka jangan dianggap remeh. ketika seseorang mengajari anak kecil, diajarkan hadis, apalagi dimotivasi, dipuji mereka seperti orang-orang hebat yang mempelajari hadis. Siapa tahu Allah Azza wa Jalla memberikan kecintaan kepada mereka dengan kemuliaan orang-orang yang mempelajari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zahabi rahimahullah, seorang ulama yang meninggal tahun 742 kalau tidak salah. Begitu beliau meninggal tahun 742 atau 748 afwan, 748. Beliau cerita bahwa ketika beliau belajar, salah satu gurunya melihat tulisan beliau. Ketika gurunya melihat tulisan Az-Zahabi, beliau mengatakan, "Khattuka yushbihu khattal muhaddithin." Tulisanmu mirip dengan tulisan para ulama ahli hadis. Itu saja. Kata-kata itu ternyata nancep di hati Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Fahuwa alladhi habbabani ilmal hadis." Ternyata guruku itulah yang menanamkan kepadaku kecintaan terhadap ilmu hadis. Maka beliau akhirnya belajar ilmu hadis. Semoga kita bisa menanamkan kepada orang-orang di sekitar, kemudian membentuk komunitas orang-orang yang cinta hadis, dan juga selalu mengobarkan sunnah-sunnah di tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbunal ajilah.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhir.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

0: keputusan.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

Rabb yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد

0: itu.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Qala Rasul. Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Rawahu Muslim.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: الْآخِرَةِ
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: zahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

0: تَخْشَى.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
1: راديو روجا منبر cahaya sunnah
4: آيات
5: أعوذ بالله من

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
0: Kalla lamma yaqdi ma amarah, falyanzuril insanu ila ta'amih.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَمْوَالِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
4: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. إخوان dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, berbahagialah seorang muslim yang berjalan, yang dia sedang menuju surga kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang berjalan di dalam jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk menuju jalan ke surga. Jalan ke surga, ya ikhwan, jalan yang dicari oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Anda sedang berjalan menujunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, melalui jalan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah." Tidaklah duduk satu kaum mengingat-ingat Allah Azza wa Jalla, illa haffat humul malaika, kecuali malaikat menaungi mereka, wa ghasyiyat humur rahmat, kasih sayang Allah meliputi mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun pada mereka, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada makhluk yang ada di sisinya. Allahu akbar. Antum sangka mudah Allah Subhanahu wa taala menyebut seorang muslim di arsy, di langit ketujuh? Kita sangka seorang muslim mudah namanya dikenal oleh penduduk langit sekalipun tidak dikenal oleh penduduk bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'atha aghbar dhi timrain madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarra." Berapa banyak orang yang berpakaian kusut masai, rambutnya yang tidak bersisir, memiliki hanya dua helai pakaian, ketika dia antri dia harus ditolak karena dia tidak dikenal. Akan tetapi jika seandainya dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Apa peduli bagi seorang Muslim namanya tidak dikenal oleh penduduk dunia, akan tetapi namanya menggelegar di hadapan Allah Azza wa Jal. Namanya sangat dikenal oleh penduduk langit. Sesungguhnya penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu dikenal oleh seluruh alam. Seluruh alam mengenalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, malaikat yang sangat besar, disebutkan bahwa Jibril sayapnya menutup ufuk, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hatta al-hitanu fil bahar, bagai sampai ikan hiu yang berada di lautan atau semut yang ada di dalam sarangnya, mendoakan bertasbih bagi orang yang mengajarkan kebaikan dan mendengarkan kebaikan. Berbahagialah wahai kaum muslimin yang hadir, dan Rasulullah SAW telah memesankan kepada kami agar kami menyatakan kepada antum-antum yang hadir, ahlan wa sahlan bi talib ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah yang dia telah sibukkan dirinya, sibukkan seluruh alam untuk belajar din. Telah berganti generasi ke generasi rasul kepada rasul yang lainnya menyibukkan pelajaran din. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan. Ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di Majlis Ta'lim. Ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke Majlis Ta'lim hanya lillahi azza wa jal, la riyan wa la sum'ah, kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rizki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rizki, akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rizki di sini, rizki di Majlis Ta'lim. Bukankah di dalam Majlis Ta'lim turun rahmat Allah, rizki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai? Datanglah ke Majlis Ta'lim. Sesungguhnya buhul rizki ada di Majlis Ta'lim. Wa ghasyat umur rahmah, turunkan kepada mereka rahmat. Turun rahmat ya ikhwan, rahmat yang dia adalah buhul kebahagiaan. Mungkin seorang suami meninggalkan istrinya dalam keadaan marah, hatinya gundah, hatinya tidak tenang, kan tapi dia mencoba untuk hadir di Majlis Ta'lim ini untuk mendengarkan kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada dia berangkat ke tempat-tempat maksiat, dia ingin bersimpuh mendengarkan kalamullah di sini. Duduk majalasa qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum. Tidaklah duduk satu kaum di rumah dari rumah Allah, dan ini adalah rumah Allah, yatluna kitab Allah, dan kita sekarang sedang membaca kitab Allah azza wa jalla. wa yatadarasun, mempelajari, dan kita sekarang mempelajarinya. Kecuali turun ketenangan. Tenangan di sini ya ikhwan. Suatu hari seorang kakak datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan tentang adiknya. Yang ia keluhkan adalah adiknya belajar menuntut ilmu, sedangkan ia berletih mencari rezeki untuk membiayai ilmu atau untuk membiayai adiknya dalam menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah SAW, engkaukah yang memberi infak untuk adikmu menuntut ilmu? Benar ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, la'allaka turzaqu bih. Wahai fulan, tahukah engkau bahwa lancarnya usaha engkau hari ini karena engkau infakkan kepada adik engkau yang menuntut ilmu? Masya Allah, kelancaran usaha karena kita melancarkan seseorang di dalam melempangkan jalan menuju jalan Allah Azza wa Jalla. Hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hati ini berbunga melihat kehadiran antum di saat gemuruhnya dan riuhnya orang-orang berpaling dari din. Sufyanus Tsauri rahimahullahu taala, dan beliau Sufyan hidup di zaman keemasan Islam. Ketika datang seseorang kepadanya dari kejauhan, dari negeri yang jauh, kemudian dia mengatakan, yaitu Sufyan Tsauri mengatakan, mewasiatkan ketika dia hendak pergi, wahai fulan, jika seandainya engkau bertemu seorang ahlus sunnah, maka sampaikan salamku kepadanya. Itu Sufyan. Dia mengatakan, sesungguhnya zaman ini adalah zaman keterasingan. Abad kedua Imam Sufyan mengatakan. Abad kedua. Dan sekarang pada abad ke-15, asing Islam, ghurbatul Islam, asing. Anda sangka mudah untuk bertemu satu dua Muslim yang cinta Allah dan cinta Rasulullah? Tidak. Apalagi yang hadir, Masya Allah, yang hadir adalah semuanya adalah pecinta Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk mereka, saya hadiahkan buku ini untukmu yang berjiwa hanif. Karena saya yakin tidaklah yang hadir menyibukkan dirinya untuk sesuatu tentang agama Allah Azza wa Jal kecuali dia memiliki hati yang hanif. Kenapa saya mengarang buku ini? Untukmu yang berjiwa hanif. Saya berdakwah sudah hampir 5 tahun, dan saya banyak menemukan orang-orang yang Masya Allah hati mereka hati yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan buku ini untuknya dan saya hadiahkan untuknya. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah SAW berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salmanul Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salmanul Farisi dan Suhaibur Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini membuat saya terkesima. Karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal. Sedikitnya akidah Suhaib dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW mendidik umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar. Dan Bilal bin Rabah itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz," dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, "Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk sholat saya. Untuk sholat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada sholat bapak?" Kemudian dia mengatakan, "Saya sholat yang satu sholat dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan setiap dua rakaat tersebut, saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata." Basah dengan air mata, sahkah solat saya? Subhanallah al-azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam sholat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, "Saya sholat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah solat saya? Benarkah solat saya seperti solat Rasulullah SAW?" Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, "Temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan." Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda. Dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyuh, orang yang benar-benar hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer. Dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya. Tinggal Cup 70, Honda Cup 70 di depan rumah ini. Dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah. Saya takut akan azab Allah." Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Untuknya saya karang kurisan ini. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, mudah-mudahan dia mendengar apa yang saya sampaikan, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, "Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut, sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz." Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni. bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, "Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tapi air mata ini keluar, air mata ini keluar." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka masuk Islam, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita? Untuk menendang? Untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Maka buku ini saya karang. Dan buku ini saya karang kepada orang-orang yang saya ceritakan tersebut. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, maka Allah subhanahu wa ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Untuk mereka tersebut aku karang mungkin. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, hadir di majlis ta'lim adalah kebahagiaan. Hadir duduk bersimpuh mendengarkan kalam Allah adalah kebahagiaan. Maka kita mulai mengkaji apa makna hanif. Saya sengajakan menyebutkan untukmu yang berjiwa hanif, apa yang disebut dengan makna hanif. Yang berjiwa hanif, dialah orang yang ketika diingatkan maka dia teringat, ketika dinasihatkan maka dia tersentuh dan terenyuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan tersebut memberi manfaat kepada kaum mukminin, berilah nasihat, berikan nasihat, sesungguhnya nasihat tersebut akan memberi manfaat kepada kaum mukminin. Orang yang hanif adalah orang yang memiliki hati yang salim, hati yang menjadi modal untuknya bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari yang tidak ada manfaat hari itu harta dan anak-anak kecuali bagi orang yang membawa hatinya yang salim, membawa hatinya yang salim. Yauma yanfa'u malun wala banun, hati yang salim. Hati yang bersih dari dengki, hasad. Hati yang condong kepada tauhid dan jauh kepada syirik. Hati yang cinta terhadap akhirat dan benci terhadap kehidupan dunia yang memukau. Hati yang bersih dari syahwat yang dapat menghalangi dirinya dari larangan Allah. Hati yang jauh dari syubhat yang dapat menghalanginya untuk menerima kabar Allah Azza wa Jalla. Orang yang berjiwa hanif adalah orang yang lembut hatinya. Lembut. Selembut kapas. Halus. Sehalus rambut. Rasulullah SAW menyifati penduduk Yaman. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ja'akum ahlul Yaman araqqu quluban wa alyanu af'idatan." Akan datang kepada kalian nanti penduduk Yaman orang yang mempunyai kalbu yang halus dan mempunyai hati yang lembut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tibyan di aqsamil Quran, lihat bagaimana Rasulullah SAW mensifati hati seorang muslim lembut dengan halus. Karena kelembutannya akan timbul rasa rahmat kasih sayang, dan karena kehalusannya akan timbul rasa cinta kepada ilmu dan kalamullah azza wajalla. Hati seorang muslim harus lembut dan halus. Di sini banyak rahasia hati yang banyak tidak tersingkap oleh banyak orang. Ada orang yang cinta ilmu, akan tetapi dia tidak memiliki kasih sayang. Ada orang yang memiliki kasih sayang, akan tetapi dia benci terhadap ilmu. Bagi kedua orang tersebut, sulit baginya akan menerima yang hak. Dia tidak akan merahmati khalq. Dia tidak akan kasih sayang kepada manusia dan tidak akan mengerti kepada manusia, kepada khaliq, kepada Allah Azza wa Jal. Sedangkan Islam adalah ma'rifah kepada Allah dan juga kasih sayang kepada manusia. Dengan dua hati, dengan lembutnya dan dengan halusnya. Dengan lembutnya dan halusnya. Dan keduanya bermuara kepada ajaran hanif. Hati yang hanif. Hati yang hanif. Dialah hati yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang munib, qalbun munib.

datang dengan hati yang munib. Hati yang munib, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, orang yang kembali dari maksiat dan mulai bersimpuh di hadapan Allah. Ulang. Awalnya dia fitrah, kembali dari maksiatnya hendak bersimpuh kembali kepada Allah. Ya Allah, ini hambamu yang dahulunya melakukan maksiat, sekarang dia bersimpuh di hadapanmu mengakui semua kesalahan dan kekurangannya. Itu hanif. Itu yang disebut qalbun munib. Hati yang telah dipenuhi dengan kecintaan dan sangat sensitif terhadap kebenaran. Hati yang tersentuh terhadap kebenaran dan telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemana hendak kita cari hati yang hanif ini? Kemana kita hendak cari hati yang hanif? Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, adalah salah seorang murid dari Dhunnun Al-Misri. Berjalan di banyak jalan, dia mengatakan, ahin ahin aina qalbi man wajada qalbi. Dia berkata di setiap jalan bertemu dengan seorang anak, kemudian dia mengatakan, di mana hatiku, siapa yang menemukan hatiku, di mana hatiku? Karena agama mempunyai dasar adalah hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Sesungguhnya itu semua agama peringatan bagi orang yang memiliki hati. Setiap orang memiliki hati, akan tetapi yang dimaksud oleh Allah hati yang salim, yang munib, dan dia mendengarkan dan dia menyaksikan. Mendengar, menyaksikan, memiliki hati. Sekarang pertanyaannya, kemana hendak kita cari hati tersebut? Sebagaimana tukang sampah mencari sampah, dan dia bukan sampah, dia adalah nikmat yang paling besar. Jika seandainya kita seorang muslim, tentu kita akan cari hati tersebut. Pertanyaannya, di mana hati tersebut kita hendak cari? Salah seorang murid Dhunnun yang saya katakan tadi, di perjalanan, di jalan-jalan, dia mengatakan, ahin aina qalbi. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah. Tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Tetapi hati yang hanif, tidak. Dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, aina qalbi, aina qalbi, man wajada qalbi, mana hatiku, siapa yang mendapatkan hatiku, berikan kepadaku, berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah, ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah, sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang, kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan, kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya, air matanya.

mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepadanya dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah? Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu melawan, memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun, seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, "Enyahlah engkau wahai itu anak durhaka. Pergilah engkau dari rumahku. Jangan tempati lagi ibu. Jangan sebutlah ibumu ini ibumu. Jauhlah dari engkau. Anak engkau adalah anak pembangkang, pelaku maksiat." Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis. Mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, "Ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut." Kemudian anak tersebut mengatakan, "Ya Umma, ya Umma, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni." Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi. Pintu mana yang bisa menutup, yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak tersebut, kemudian dia terjatuh di tanah tersebut. Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak, siapa ibunya? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut, dilihatnya perlakuan anaknya tersebut tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya. Kemudian anaknya tersebut diangkatnya. Kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu. Kemudian dipeluknya. Kemudian dia mengatakan, "Wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan? Siapa ibu yang mengusir anaknya? Wahai anakku, sebutkan, tidak ada ibu yang mengusir. Akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan. Ibu memaafkanmu." Kemudian apa kata Abid, ahli ibadah tersebut? "Al'an wajada qalbi. Sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim bermuamalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan?"
rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita. Nauzubillah. Nauzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu, ya ikhwan. Carilah hati yang hanif. Ditumpukan hati-hati yang kehidupannya selalu dirundung sengsara. Carilah hati yang hanif di hati para fuqara dan para masakin. Cobalah bergaul dengan mereka, dekati mereka, selami kehidupan mereka. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubghuni du'afakum." Carikan aku orang-orang fakir di antara kalian. "Innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum." Sesungguhnya kalian dimenangkan dan diberi rezeki karena orang-orang lemah di antara kalian. Carilah hati-hati yang hanif pada jiwa-jiwa yang ringkih, jiwa-jiwa yang tertunduk karena kefakiran dan kemiskinan. Selami kehidupan dan kesusahan dan kesedihan mereka. Aliri air mata mereka. Pahamkan bahwa mereka tidak memiliki harta dan kedudukan. Mereka itu akan dapatkan hati yang hanif di sana. Disebutkan di dalam riwayat lain bahwa sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah dengan orang-orang lemah dengan doa mereka. Karena doa si fakir, doa orang-orang yang merana adalah seindah-indah doa. Seindah-indah doa. Tidak biasanya saya berinfak di tengah jalan. Saya tidak terbiasa memberi infak di tengah jalan. Satu hari setelah saya tawaf di Mekah setahun yang lampau, saya hendak pulang ke hotel. Sebagaimana biasa kita keluar, banyak-banyak orang-orang yang meminta infak sedekah. Biasanya saya tidak perhatikan, saya tidak pedulikan. Saya tidak pedulikan. Tiba-tiba ada seorang ibu yang mengatakan ke telinga saya, "Bunaya, ummah Palestiniyah." Dia bilang, "Anakku, ibu Palestine, datang dari Palestine." Saya berpaling menghadapnya, kemudian saya berikan apa yang saya miliki dari harta. Nas'alullah al-ikhlas, walaupun sedikit. Saya bilang pada dia, "Ibu, tolong doakan, doakan. Tahukah antum siapa yang berbahagia waktu itu? Yang berbahagia adalah saya. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan, 'Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla.' Tangan yang di atas lebih berbahagia dari tangan yang di bawah. Lebih baik dan lebih berbahagia." Saya bisa berikan kepadanya, saya berbahagia. Saya berinfak kepadanya, saya bisa berbahagia. Karena di dalamnya, di belakangnya banyak, mungkin dia memiliki anak yang fakir, miskin, jauh di Palestina, di negeri yang tidak seindah negeri kita, di negeri yang tidak sedamai negeri kita, tidak seaman negeri kita, dan dia datang. Bertambah rasanya jiwa iman, keimanan. Telusurilah orang-orang seperti itu, berilah. Satu hari saya di Cirebon, saya tidak biasanya naik taksi, saya biasanya naik
becak. Antara stasiun dengan rumah saya bercerita tentang usaha tukang becak tersebut. Sudah berapa hari ini dia peroleh? Dia mengatakan, saya baru mendapatkan 7.500. Waktu itu telah pukul 10 malam. Dan dia tinggal daerah yang jauh. 7.500. Upah saya antara stasiun dengan rumah 5.000 rupiah. Saya katakan, apakah Anda salat? Maka dia mengatakan, alhamdulillah saya besar di luar pondok pesantren. Apakah istri salat? Dia mengatakan juga begitu. Ta'aruf, kenali kehidupan mereka, ikhwan. Kemudian saya berikan uang hanya 20 ribu rupiah. Akan tetapi dengan 20 ribu tersebut, tangan saya diciuminya. Kemudian air matanya mengalir. Saya berbahagia melebihi bahagianya dia. Saya berbahagia. Saya berharap bahwa 20 ribu ini lebih berharga dari 20 juta yang diinfakkan oleh sebagian muhsinin. Saya berharap mudah-mudahan dengan doanya yang keluar dari mulut yang ikhlas, dari kepapaan dan kehampaan diri dan kefakiran, akan dibukakan pintu langit ketujuh, kemudian terdengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat doa kita tidak dimustajabkan lagi oleh Allah karena maksiat dan dosa kita. Carilah di sana. Jangan berkelimang harta, maksiat kepada Allah akan mengekalkan hati, akan menjauhkan diri dari jiwa yang hanif. Carilah hati yang hanif di lembah kegalauan dan kehampaan hati. Pada diri orang-orang yang merasakan dirinya ikhlas, bangkrut. Saya tidak katakan bangkrut dunia, akan tetapi bangkrut akhirat. Ketika ia merasakan bahwa semua jalan hidup telah tertutup. Ketika ia merasakan sempitnya bumi ini padahal ia luas. Ketika ia merasa dosanya tidak terampunkan lagi. Dan sudah berada di penghujung keputusasaan. Carilah hati yang hanif, wahai kaum muslimin dan muslimat, di erangan yang sakit di rumah sakit. Carilah sakit badannya sebelum sakit jiwanya, karena mereka ditimpa musibah, ditambah lagi tidak berharta. Tangis si fakir di rumah riadnya, karena tidak ada yang bisa dimasak. Tangis musafir yang telah kehabisan bekal. Tangis seorang wanita janda yang memiliki banyak alat, kebingungan, tidak tahu apa yang ia perbuat. Apakah ia harus berjalan dari rumah ke rumah menengadahkan tangannya, atau dia harus melangkah ke komplek pelacuran untuk menjual dirinya? Carilah di sana. Carilah hati yang hanif pada tangis muallim, seorang guru yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, menceritakan tentang kebesaran Allah. Tangis ahli ibadah yang sedang bermunajat di sebuah sudut masjid, berdoa tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Atau tepukuran ahli hadis, ditumpukan kitabnya, membaca hadis-hadis Nabi, kemudian terlontarkan oleh mulutnya, sadaqa Rasulullah, semuanya telah benar yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Carilah hati yang hanif, tangis dan air mata orang yang mencintai karena Allah ketika mereka hendak berpisah. Lihatkah antum, dua orang saling mencintai karena Allah berpisah, saling berpelukan kemudian menangis. Rajulani tahabbani fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia adalah satu dari tujuh kelompok yang diberi perlindungan, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Azza wa Jal. Tangis tersebut akan Anda dapatkan hati yang hanif di sana, hati yang jujur, hati yang bersih. Untuk mereka itu aku hadiahkan kitab ini.

0: Kitab ini saya bagi dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang masalah sifat-sifat hati yang hanif, sifat-sifat manusia yang mendapatkan hidayah kepada Allah, dan yang kedua mencari agama yang benar. Mudah-mudahan cukup waktu bagi kita untuk menyelesaikannya. Unsur poin yang berikutnya saya beri judul kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah. Kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah. Dan maaf mungkin judulnya juga belum ada di sini, atau saya bentukkan dengan judul lain karena ini adalah kajian yang nanti insyaallah bedah buku. Sekarang sedang bedah buku tapi insyaallah dalam bentuk motivasi dan semacamnya. Kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia ingin bahagia. Semua manusia ingin bahagia. Orang-orang yang letih mencari dunia ingin bahagia. Orang-orang yang menyangka bahwa bahagia ada di kedudukan, maka mereka berletih kepadanya, ingin bahagia. Tapi tahukah kita bahwa kebahagiaan itu bukan di dalam saku? Kebahagiaan tidak masuk di dalam bantal sarung, di sarung bantal. Kebahagiaan tidak ada di dalam tas. Kebahagiaan ada di dalam hati. Kalaulah seandainya kebahagiaan ini bisa dikenyangkan dengan makanan yang nikmat, kita akan tumpuk-tumpukkan makanan nikmat ini dalam hati. Kalau kebahagiaan ini bisa kita dapatkan dengan mencurahkan emas dan perak, maka akan kita masakkan emas dan perak tersebut, maka kemudian kita masukkan ke dalam hati kita. Akan tetapi kebahagiaan tersebut jauh di dalam. Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah semuanya wahai kaum mukminin. Taubat yang dipanggil bukan pelaku maksiat, akan tapi orang-orang beriman. Bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Jadi bertaubat adalah berbahagia. Taubat adalah berbahagia. Ketika saya berada di Multazam, sulusul akhir, di pertiga akhir Ramadan, di pertiga akhir malam, setelah saya tawaf, saya hendak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla di daerah yang, di tempat yang sangat mustajab, di rumah Allah, di Baitullah. Kemudian awalnya biasa saja, doa yang saya panjatkan biasa saja. Tiba-tiba datang seseorang yang berdoa kepada Allah seperti seorang ibu kehilangan anaknya di masa gempa atau di musim tsunami. Menangis tersedu-sedu. Tidak saya sangka kiranya tangisnya tersebut terimbas kepada saya. Terimbas pula. Maka saya rasakan nikmatnya hidup. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla kena tangis orang yang sebelah. Tangis. Antum sangka tidak ada orang yang mendoakan keadaan kaum muslimin? Subhanallah, saya dengar di telinga saya seseorang yang di sebelah saya tersebut mendoakan keadaan kaum muslimin. Ya Allah, unsur kaum muslimin di Palestina, di Irak, di mana-mana. Dia berdoa dengan khusyuknya. Bertaubat kepada Allah nikmat. Taubat kepada Allah bahagia. Air mata yang keluar akan memberikan kebahagiaan, kelapangan hidup. Ada sebagian sekarang metode untuk menghilangkan stres adalah dengan menangis. Akan tapi itu buanglah, kita tidak perlu dengan itu. Yang kita inginkan adalah kebahagiaan yang telah diaturkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan din. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datang masa-masa terlambat taubat. Saya melihat seseorang di Arafah benar-benar bersimpuh di hadapan Allah. Arafah, tempat yang dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jal. Dia berdiri, air matanya mengalir memohon ampun kepada Allah, yang kita tidak tahu apa yang ia perbuat antaranya dengan Allah Azza wa Jal. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Alangkah nikmatnya maksiat jika seandainya setelahnya diiringi dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kala innal insana la yatgha ar-ra'u istaghna inna ila rabbikar ruja. Ketahuilah demi Allah, tidak sama sekali manusia benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya merasa cukup. Ketika dia berada puncak-puncak kesombongannya, tiba-tiba dia kembali kepada Allah. Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbnya lah dia kembali. Dia bersimpuh seperti seorang hamba yang berusaha menjadi majikan, kemudian dia luluh di hadapan majikan. Dza al-qahhar, al-khaliq, ar-razzaq. Setelah itu dia ditangkap oleh pengawal majikan tersebut, ditendang, kemudian diikat, dibelenggu, kemudian disujudkan kepada majikannya. Kemudian dia mengatakan, ampunkan diriku ya majikan, ya Allah, dari semua dosa-dosa. Aku Fir'aun, cuma Fir'aun lebih berani dari diriku. Fir'aun berani mengucapkan ana rabbukumul a'la dengan lisannya, dan dia adalah pemberani. Aku adalah Tuhanmu yang tertinggi, dan aku adalah orang yang pengecut. Aku tidak berani mengucapkannya, akan tapi perbuatan dan hati dan lisan mengarahkan bahwa seakan-akan aku adalah Tuhan. Aku yang membuat keadaan, aku yang menjernihkan dan mengeruhkan, aku yang mendatangkan rezeki, aku yang menentukan takdir, bukan engkau ya Rabb. Sudah begitu besar dosaku kepadamu, ampunkan kini adu aku adalah hambamu, hamba yang bersimpuh, yang tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali engkau yang menentukan. La haula wala quwwata illa billah. Jika seandainya kita telah bertaubat kepada Allah, maka pastikan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Hijr, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepadaku, kabarkan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kabarkan kepada mereka, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, meminta ampun kepadaku, maka aku tidak peduli dengan apa yang engkau miliki dari maksiat kepada Allah SWT. Selagi engkau berdoa dan bersimpuh, maka aku tidak peduli. Ya ibn Adam, lau balagat dhunubuka anana sama. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu sampai setinggi langit, summa staghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepada aku, ghafartu laka la ubali, aku ampunkan engkau dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqaitani la tushrika bi shay la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wa ya Adam, jika seandainya engkau menghadapku dengan sebesar bumi maksiat, kemudian engkau datang kepadaku bersimpuh memohon ampun, maka aku akan datangkan sebesar bumi pula pengampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hambaku, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Siapa di antara kalian yang hendak mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Wa man atani yamshi ataitu harwala. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan mendatanginya berlari. Ibadi, hamba-hambaku, sesungguhnya aku membentangkan tanganku untuk memaafkan seseorang yang melakukan maksiat pada malam harinya, orang yang beristighfar pada malam hari, dan aku membentangkan tanganku pada siang hari untuk pelaku maksiat yang melakukan maksiat pada malam hari. Allahu Akbar. Wahai anak Adam, jika seandainya engkau datang, aku akan terima engkau, aku akan bukakan pintu. Jika seandainya engkau datang siang hari, maka aku akan bukakan pintu. Sekiranya engkau datang malam hari, maka aku bukakan pintu. Wahai anak Adam, barang siapa yang menghadap kepada aku, maka aku menyambutnya dari kejauhan. Barang siapa yang memanggilku, maka aku akan menyebutnya di dalam kedekatan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu untukku, maka aku akan memberinya pemberian. Barang siapa yang mengharapkan ridhaku, maka aku akan berikan kepadanya apa yang ia inginkan. Hambaku, pelaku zikir, dia adalah orang-orang majlisku. Pelaku syukur, dialah orang-orang yang aku tambahkan. Pelaku maksiat, dia adalah orang-orang yang tidak akan aku putus asakan rahmat dari rahmatku. Pelaku taat, maka mereka adalah orang-orang cintaanku. Aku selalu menjadi kekasih mereka. Sungguhnya aku mencintai orang-orang yang bertaubat. Uhibbut tawabin. Aku mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Uhibbul mutatahirin. Jika seandainya mereka bertaubat, jika seandainya mereka tidak bertaubat, maka aku adalah tabib mereka. Aku akan timpakan kepada mereka musibah yang dapat mengurangi maksiat mereka. Itu nukilan dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujurlah dalam bertaubat. Usduq at-taubat ma Allah. Jujurlah di dalam bertaubat kepada Allah. Di antara tanda taubat yang benar, dan ini juga kita terangkan di dalam buku ini, di antara taubat yang benar adalah perasaan rendah diri di dalam hati, kemudian pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Orang yang jujur bertaubat kepada Allah adalah orang yang menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Sempurnanya ibadah seseorang dengan dua hal: pengagungan terhadap Allah, dan yang kedua penghinaan diri kepada Allah. Semakin besar pengagungan seseorang kepada Allah, dengan semakin dia rendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin sempurna ibadahnya, ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah. Tidakkah lihat antum orang yang tidak pernah sujud satu kali pun kepada Allah Azza wa Jal, tiba-tiba ditimpakan musibah. Ketika dia mendapatkan musibah tersebut, hatinya luluh. Tidak ada ikatan yang kuat kecuali ikatan Allah. Tidak ada tali yang kuat kecuali tali Allah. Akhirnya dia berkata, As'aluka bi'isika wa dhulli illa rahimtani. Aku memohon dengan keagunganmu ya Allah dan kekerdilan diriku kecuali engkau rahmatkan aku, berikan limpahan rahmatmu. As'aluka biquwwatika wa dha'fi. Aku memohon kepadamu dengan kekuatanmu dan kelemahanku. Wa bighinaka 'anni wa faqri ilaik. Kekayaanmu aku memohon kepadamu dengan kekayaan yang kau miliki dan kefakiran diriku yang aku tidak yang aku miliki. Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu. Abiduka siwaya kathir. Hambamu selain diriku sangatlah banyak. Hambamu sangat banyak. Walaysa li sayyidun siwa. Dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Hambaku, hambamu selain diriku sangatlah banyak. Dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Ya Rahman, Ya Rahim. La malja wa la manja illa ilaih. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada tempat perlindungan kecuali kepada dirimu. As'aluka mas'alatal miskin. Aku memohon permohonan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Wa abtailu ilaika ibtihal al-khadi'il dhalil. Aku memohon kepadamu dengan permohonan orang-orang yang membutuhkan, yang hina. Wa ad'uka du'a al-khaif ad-darir. Aku memohon kepadamu dengan doa orang yang takut, yang cemas, lagi buta. Permohonan yang telah tunduk hatinya, yang telah jatuh air matanya, yang telah benar-benar bersimpuh dirinya. Antum tidaklah lihat bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah dengan dua hal tadi, penghinaan diri kepada Allah dan pengagungan diri kepada penghinaan diri kepada Allah dan pengagungan Allah Azza wa Jalla. Periksalah seluruh doa di dalam sunnah Rasulullah, di dalam Al-Quran dan hadis, maka kedua-duanya ada dalam hal ini. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam berdosa dan setiap yang berdosa hendaklah bertaubat kepada Allah Azza Wajalla. Dosa dan maksiat adalah tabiat manusia. Siapa yang bisa bersih dari dosa kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa la ata Allahu biqaumin mudhnibin summa yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum." Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah? Adam alaihi salam, kedudukannya lebih baik setelah dia melakukan berdosa daripada sebelum melakukan berdosa. kedudukannya lebih baik setelah berdosa daripada sebelum berdosa. Apa kata Allah di dalam sebagian athar dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wahai Adam, dahulunya engkau datang kepada aku sebagaimana datangnya raja kepada raja, akan tapi sekarang engkau datang kepada aku sebagaimana datangnya budak kepada majikannya. Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi budak Allah, hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah azza wajalla. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aninul mudnibin ahabbu ilayya min tasbihil mudillin. Rintihan orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada tasbih orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah azza wajalla. Orang-orang yang sombong, dia bertasbih, lebih hebat lagi tangisan orang yang melakukan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan di dalam kitab Wabilus Sayyid, berapa banyak dosa seseorang mengantarkannya kepada surga, dan berapa banyak pula maksiat dosa pahala seseorang atau amal soleh seseorang mengantarkannya kepada neraka. Amal baik seseorang mengantarkannya kepada neraka. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, dia bawakan dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, hamba yang seharusnya beribadah, memenuhi dirinya dengan cinta, tunduk, tawakal. Sekarang dia telah berpaling. Kemudian dia kembali, bertaubat, bersimpuh, bertawakal, bermunajat kepada Allah, dan dengan dosanya tersebut, melalui dosanya tersebut, dia bisa bermuamalah di dalam ibadahnya kepada Allah, maka memasukkan dia ke surga. Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengatakan, ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fatahhirni, ya Rasulullah, sesungguhnya aku hamil dari zina, maka sucikan diriku. Ghamidiyah. Terus apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh dan melihat. Datang lagi wanita tersebut, dia mengatakan, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan diriku. Balik lagi dia ke sini, dia sucikan. Ya Rasulullah, saya mengerti bahwa engkau akan menolakku sebagaimana engkau tolak maiz. Rasulullah SAW menolak maiz. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Aku tidak akan tegakkan sampai engkau melahirkan. 9 bulan Ghamidiyah tersebut dipecut oleh maksiatnya, dibelut oleh zina dan perbuatan fahishahnya kepada Allah azza wajal. Akan tapi pecutan maksiat tersebut mengantarkannya untuk bertaubat kepada Allah. 9 bulan dia datang lagi kepada Rasulullah. Dia bawa bayi tersebut, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ini bayi saya, anal mar'atul lati ji'tuka wa kuntu hubla minaz zina. Akulah wanita yang dahulunya datang kepada engkau yang mengatakan aku berzina, kemudian sucikan aku. Ini dia anakku ya Rasulullah, sucikan diriku. Panas maksiat masih membakarnya. Hararatul maksiat masih membakarnya sehingga dia terus-terus terpaku atas maksiat tersebut dan bertobat kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Tidak. Hatta taftimih, sampai engkau menyapihnya, menyapih anak bayi tersebut. Pulang lagi dia dalam keadaan keputus asa, dalam keadaan kesendirian, kesedihannya, karena dia sudah bosan dengan kekotoran badannya. Dia hendak mensucikan dirinya kepada Rasulullah. Kemudian 2 tahun lebih dia menyapi anak tersebut, dan untuk ketiganya dia enggak mau ditolak. Dia tidak mau ditolak. diambilnya potongan roti, kemudian diletakkan ke tangan anak tersebut. Kemudian dia datang lagi, "Ya Rasulullah, saya wanita yang dahulunya datang kepada engkau berzina, kemudian engkau suruh aku pulang, kemudian engkau katakan harus dilahirkan dahulu, kemudian engkau pulangkan lagi saya." Kemudian ini dia, apa kata Rasulullah SAW? Periksa dia, apakah dia mempunyai junun, gila, semacamnya. Kemudian ditegakkan kepadanya had. Kemudian Khalid bin Walid melemparnya sampai-sampai darahnya mencerat ke wajah Khalid. Kemudian Khalid mencelanya. Apa kata Rasulullah SAW? La tasubbuh, jangan celah dia wahai Khalid. Laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al madinah wasi'atuhum. Sungguh wahai Khalid, dia telah bertaubat jika seandainya dibagikan taubat dia sendiri kepada seluruh penduduk Madinah yang berlaku maksiat, niscaya sudah cukup bagi Allah untuk mengampuni mereka. Taubat. Jadi orang yang berbuat maksiat hendaklah bermuamalah dengan taubatnya, dengan maksiat bermuamalah untuk dia bisa merasakan halawatul iman, merasakan manisnya iman. Sesungguhnya iman memiliki manis. Rasakan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Jika seandainya engkau tidak ampunkan kami, maka kami akan merugi. Kami merugi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala maksiat ke maksiat, pertama, jujurlah di dalam bertaubat kepada Allah. Pahami tentang hakikat taubat dan bertaubatlah sejujur-jujurnya. Dan yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Bergaullah dengan orang-orang yang saleh dari kawan kalangan kaum muslimin, yang mana mereka mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada amal saleh. Dan jauhilah qurana usu, teman-teman yang buruk. Dan sering-seringlah untuk duduk di tempat-tempat yang bersih, di masjid-masjid Allah, di kajian-kajian ilmu. Dan hiduplah bersama salaf, bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama tabi'in, bacalah sejarah mereka, hiduplah. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan hal itu akan menghilangkan maksiat kita kepada Allah. Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita. Maka sibukkan diri dengan kebenaran. Hadiri majlis ta'lim, penuhi diri kita dengan zikir kepada Allah, dengan salat lima waktu, dengan berbicara dan berbincang, mengingat akhirat bersama orang-orang saleh, membaca buku, menjadwalkan untuk sosial, menziarahi orang sakit. Sibukkan diri, berziarah kubur, berinfak, bersedekah, bergotong royong, pergi ke tempat-tempat kesedihan, orang-orang yang ditimpakan musibah, berangkatlah, sibukkan diri anda dengan itu. Di Madinah ada seorang pemuda yang mana dia menadarkan dirinya setiap asar dia harus berangkat ke mustasyfa, ke rumah sakit. Berangkat, dia enggak memiliki harta seperti anda, fakir, miskin. Dia mengatakan, "Saya tidak memiliki harta untuk bisa saya sedekahkan. Saya tidak punya keahlian yang saya bisa sedekahkan untuk Allah. Akan tetapi saya mempunyai kata-kata, sedikit kata-kata untuk bisa memberi pembalut kesedihan orang-orang yang sakit." Maka dia datang di rumah sakit setiap asar. Ketika hendak maghrib, dia sholat berjamaah. Itu setiap harinya. Masya Allah. Harus ada kebaikan yang kita banggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. harus ada kebaikan yang harus kita banggakan nanti di hadapan Allah. Jadi bertemanlah dengan orang-orang seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita hidup husnul khatimah. Jangan mati di atas maksiat kepada Allah azza wa jalla. Agar memudahkan kita untuk bisa menerima kebenaran, membawa ubun-ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hati yang lembut, air mata yang mengalir, kemudian badan yang khusyuk, khudu' kepada Allah azza wa jalla. Inna waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة. مطيرة سلف. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Yeah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul,
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid. Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama. Sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abi Thalib, di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan antara yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, "Wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan." Kata Rasulullah, "Wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda." Maka Abul As mengatakan, "Baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku." Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, "Wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama." Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam. Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, "Mana rumah Zainab?" Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, "Zainab, apakah engkau telah Islam?" Dia katakan, "Tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu wahai Zainab, amankan diriku." Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, "Wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu." Kata Rasulullah, "Wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya?" Mereka mengatakan, "Ya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan." Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar diantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dia hantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, "Wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal?" Mereka mengatakan, "Tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar." Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa. Dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab." Dan sungguh setelah itu Zainab setelah Zainab meninggal setahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antar dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
1: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: حَقَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kesenangan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.

0: wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
1: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
2: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
1: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
3: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii' al-layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
6: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar, untuk masuk surga sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hatinya. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim. Yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaihi. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, ahli, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
3: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
5: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
4: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
6: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
7: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaihi.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: بودنا أن نسمع عن مكانة النصيحة وضوابط النصيحة، حيث أصبح الآن كل منا يقدم النصيحة بطريقته الخاصة.
3: النصيحة من أخلاق الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله إفراده بالعبادة وعدم إشراك به، ودعوة الخلق إلى ذلك، وأن العبادة من دعاء ورجاء واستغاثة وسعادة، إنما يتليق بالله، فالله يدعى دون سواه ويرجى دون سواه. والنصيحة لكتاب الله نشره بين الناس وتوزيع بين الناس، وتشجيع حلقة القرآن والمسامر بذلك، والعون على كل خير. فإن من كتاب تعلمه وتعليمه والذب عنه ورد كل شبه المشبهين، والحث على العمل به والتمسك به وتحكيم والتحاكم إليه. وأما النصيحة لرسول الله فالإيمان به أن النبي رسولا خاتم أنبياء إلى رسوله، ومحبته وموالاته ونصره وتأييده. قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأن قدم قوله على قول كل كائن على قول كل أحد كائن من كان، ونعتقد أنه معصوم فيما يبلغ عن الله، وأن قوله حق وإخبار صدق، فنحن نسلم نبي الرسول نصدق بأخباره ونعمل بشرعه ونطيعه فيما أطاع الله ونطيعه في طاعة الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الله فطاعة الرسول من طاعة الله، ومعصية رسول الله من معصية الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والنصيحة لأئمة المسلمين محبتهم والسعي في جمع الكلمة عليهم وتحبير رعيتي إليهم وتمرعيتهم، ويعطى من نصيحة للنصيحة هادفة بطرق معروفة دون أي تشهير أو قطع أمام الملأ. فالناصح لا يجربهم ولا يشتمهم، وإنما يسعى في تأليف القلوب وجمع الكلمة وإبلاغهم حاجة الناس، والتعاون على كل الخير والهدى من غير تجريح ومن غير عزباب. والنصيحة لعامة المسلمين تحذرهم من عذاب الله، وتنصحهم وتحثهم وترغبهم بما أوجب الله عليهم، وتحذرهم ما حرم الله عليهم، وتحب لهم من الخير ما تحب نفسك.
2: بارك الله فيكم.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya, ingin saya mendengar dari Syekh penjelasan tentang kedudukan dan kaidah-kaidah dalam memberikan nasihat. Karena sekarang ini hampir-hampir semua orang ingin menjadi penasihat, sehingga ketika memberikan nasihat pun masing-masing dengan gayanya sendiri-sendiri. Kemudian Syekh mengatakan, memberi nasihat termasuk akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau menyampaikan, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Nabi SAW mengatakan, agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Maka kemudian para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah walikitabihi walirasulihi waliaimmatil muslimin wa'ammatihim. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin secara umum. Nasihat kepada Allah adalah dengan mengesakan dalam beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan apapun, serta mengajarkan atau mendakwahkan tauhid ini. Dan bahwasanya semua bentuk ibadah, baik itu berdoa, baik itu mengharap pahala, meminta keselamatan, ataupun meminta perlindungannya, semua adalah hak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang memiliki hak ibadah kecuali Allah. Dan tidak boleh ditujukan ibadah-ibadah tersebut kepada selainnya. Adapun nasihat terhadap Al-Quran, maksudnya adalah menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat, mengajarkannya kepada mereka, membacanya, mentadabburi maknanya, mengamalkan isinya, saling tolong-menolong di dalamnya. Artinya, belajar dan mengajarkannya, membelanya, serta membantah syubhat-syubhat yang berkaitan dengannya. Menganjurkan untuk mengamalkan dan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran ini, serta mengambil hukum-hukum dari Al-Quran. Ini berkaitan dengan nasihat terhadap Al-Quran. Adapun nasihat kepada Rasulullah, yaitu dengan mengimani bahwa beliau adalah seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Beliau sebagai penutup para Nabi, mencintai dan loyal kepada beliau, serta menolong dan membela-Nya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang beriman, mereka senantiasa membela-Nya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Demikian juga, harus lebih mengutamakan ucapan beliau daripada ucapan manusia yang lainnya. Ini bagian dari nasihat kepada Rasulullah. Harus mengutamakan ucapan beliau daripada ucapan manusia yang lainnya, siapapun dia. Juga harus meyakini bahwasanya beliau adalah orang yang maksum, yang dijaga. Demikian juga meyakini bahwa ucapan beliau, ucapannya benar. Dan beliau pun orangnya jujur dan benar. Informasi yang disampaikan beliau selalu benar. Dan syariat yang dibawa pun hak. Mentaati beliau termasuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana di dalam firman Allah, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Dan barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling, tidak mau mentaati Rasul, maka sungguhnya kami tidak mengutusmu untuk mengawasi mereka. Inilah makna nasihat terhadap Rasulullah. Adapun nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan cara mencintai mereka, membantu mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, mengajak rakyat untuk mentaatinya, tidak mencelanya. Kalaupun mau menasihati, menasihatinya tidak di hadapan khalayak umum, atau juga tidak melalui mimbar bebas, tidak mengumpatnya, akan tapi selalu berupaya untuk menyatukan rakyat, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ini berkaitan dengan nasihat kepada pemimpin. Adapun nasihat terhadap seluruh manusia, yaitu dengan mengajari mereka bagaimana mereka mengenal Allah, mengajak mereka untuk taat kepada Allah, mengingatkan mereka dengan adab Allah, mengingatkan mereka dengan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang ada dalam syariat Islam ini, serta mengingatkan mereka sehingga tidak melakukan hal yang diharamkan dalam Islam, serta menyampaikan kepada mereka seluruh jalan-jalan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.
7: Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara majlis zikir yang kita harapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Materi kita pada malam hari ini adalah menanam pohon di surga. Menanam pohon di surga. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan suatu amalan kepada para sahabatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang suatu amalan yang paling utama? Ini keistimewaan yang pertama. Amalan yang akan disebutkan adalah amalan yang paling apa? Paling utama. Keistimewaan yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum. Amalan tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan tersebut menempati derajat yang paling tinggi. Sudah berapa nih? Tiga. Yang keempat keistimewaannya, wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal wariq. Dan lebih utama daripada infak dengan emas dan perak. Udah berapa nih? Empat. Masih kurang satu lagi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khairul lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan tersebut lebih utama daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Apa ini? Jihad. Berapa keistimewaannya? Lima. Ditawari sama Nabi SAW, gimana para sahabat? Mau gak kalian saya kasih suatu amalan yang memiliki lima keistimewaan tersebut? Kira-kira apa jawaban para sahabat Nabi SAW? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Masa gak ada di antara kami yang pengen dengan amalan seperti itu? Apa kira-kira amalan itu? Hah? Mungkin ada yang pernah baca hadisnya nih. Amalannya mudah. Gak perlu ngeluarin duit untuk mengamalkannya. Gratis amalannya. Apa tuh? Bagus. Qala dzikrullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut adalah apa? zikrullah, zikir kepada apa? Allah. Wah, berarti luar biasa ya ternyata zikir itu. Iya, makanya banyak majelis zikir. Tapi zikir yang kayak gimana? Nanti akan kita jelaskan di sini. Jadi di dalam hadis ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 keutamaan sekaligus. Bahkan keutamaan yang pertama beliau sebutkan bahwasannya zikir itu adalah zikir amalan yang paling utama. Bahkan terakhir disebutkan lebih utama daripada jihad fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang paling tinggi. Ternyata masih ada apa? Yang lebih tinggi lagi. Apa tadi? Zikir. Berarti hebat sekali zikir ya. Iya, makanya hebat. Cuman zikir yang kayak gimana? Inilah yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Zikir yang dimaksud di sini adalah az-zikrul kamil. Zikir yang sempurna. Zikir yang sempurna itu kayak gimana Ustaz? Kata para ulama, zikir yang sempurna itu adalah zikir yang memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya ada 3. 3 kriteria ini disarikan dari perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Fathul Bari, dan juga dari perkataannya Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari juga. Kriteria zikir sempurna yang pertama apa? Zikran kathira. Zikir yang apa? Yang banyak. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang apa? Yang banyak. Yang banyak itu berapa ya? Berapa? 5.000. Soalnya ada orang yang pakai ayat ini dijadikan dalil untuk zikir malam hari 4.000 kali. Baca apa, Mas? Baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Berapa kali? 4.000. Terus khasiatnya apa? Kalau orang baca ini 4.000 kali bisa menghilang. Khasiatnya bisa apa? Bisa menghilang. Atau baca ya kowi, ya kowi, ya kowi. Berapa kali Mas? 3.300. Nah, ditambah 300 lagi biar lebih mantap gitu ya. Biar apa? Biar otot kawat balung besi. Nah, ini adalah salah satu penempatan ayat yang bukan pada tempatnya. Terus bagaimana yang dimaksud dengan zikron kathiro itu? Zikir yang banyak itu ada batas minimal, ada batas maksimal. Seorang bisa dianggap zikir banyak. Minimalnya, kata Syekh As-Sa'di, dia membaca zikir-zikir yang sudah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada momen-momen tertentu. Ini batas minimal. Jadi kalau misalnya kita ingin mengamalkan ayat tadi, pengen dikriteriakan termasuk orang yang zikirnya banyak, batas minimalnya ya, kita berusaha untuk mengamalkan seluruh zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada momen-momen tertentu. Banyak enggak tuh? Hah? Banyak. Ada di sini yang udah mengamalin? Hah? Coba kita pikir mulai dari bangun tidur. Begitu bangun tidur, baca zikir atau doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu wudu. Sebelum wudu, baca bismillah. Habis wudu, baca doa apa? Wudu. Habis itu pakai baju. Pakai baju, sebelum pakai baju, baca apa? Bismillah. Lupa enggak? Hah? Wah, Ustaz enggak sempat, ngantuk-ngantuk pakai bismillah segala. Hah? Itu ya, itu baru pagi-pagi nih. Setelah itu jalan ke masjid, keluar rumah dulu. Keluar rumah ada zikirnya enggak? Ada. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ada lagi? Ada lagi enggak? Apa? Apa? Allahumma a'udzubika an adhilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala 'alayya. Itu zikir dari mana? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana lagi? Udah, keluar rumah jalan ke masjid. Ada zikirnya enggak? Apa tuh? Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran, sampai akhirnya. Panjang apa Ustaz? Ini baru pagi-pagi, ini belum apa-apa ini. Masuk ke masjid ada baca zikir. Apa? Bismillah. Nah, mudah banget ya. Ada lagi, Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Udah sholat, azan, dengerin azan, habis azan ada zikirnya. Habis subuh ada zikir apa? Zikir habis subuh, zikir sholat. Habis sholat, zikir sholat, ada zikir pagi. Apa aja zikir pagi? Minimal Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, ayat kursi 1 kali. Syukur-syukur ditambah dengan subhanallah wa bihamdih 100 kali. Ditambah lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, minimal 1 kali. Kalau bisa tambah 10 kali bagus. Bagus lagi kalau jadikan berapa? 100. Masih ada lagi tak? Masih ada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Berapa kali? 3 kali. Apalagi? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali? 3 kali. Apalagi? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Berapa kali? 3 kali. Ada lagi tak? Ada. Asbahtu wa asbahal mulku lillah, sampai akhirnya. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Ini zikir pagi. Sudah siap-siap mau ke kantor. Berangkat kantor baca lagi tadi bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. Di tengah jalan ngelihat ada orang cacat. Entah itu cacat fisik ataupun cacat secara akhlak. Ada zikirnya enggak? Apa tuh? Enggak ada orang cacat ya di Jakarta ya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Sudah sampai depan kantor ada pohon mangga lagi matang. Ada zikirnya. Ngelihat buah matang ada zikirnya. Masya Allah, itu kita baru jam 8 pagi. Belum kalau misalnya kita sampai malam hari ngelihat bulan baru terbit, bulan sabit, ada doanya. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman, sampai akhirnya. Ini batas apa? Minimal. Gimana nih? Sudah ada yang zikir katsir apa belum di sini nih? Baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, habis sholat sudah zikir katsir. Belum apa-apa udah zikir katsir. Mana zikir katsir? Udah kayak gitu suka dikorting lagi zikirnya habis sholat. Udah dikasih 33 masih suka dikorting. Kadang-kadang zikirnya ntar Ustaz sambil di pasar zikirnya aja. Bagaimana mau dikatakan zikron katsira? Ini batas apa? Batas minimal. Maksimalnya apa? Maksimalnya ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 191. Dalam surat Ali Imran ayat 191 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Ayat ini kata para ahli tafsir menunjukkan bahwasannya orang yang beriman seyogianya dia itu berzikir selama 24 jam. Selama hayat masih di kandung badan, selama otak masih di kepala, selama kita masih sadar, kita diperintahkan untuk berzikir. Kenapa? Karena kondisi manusia tidak akan lepas dari tiga posisi itu. Kalau enggak dia berdiri apa? Duduk. Kalau enggak dia duduk apa? Baring. Ada enggak posisi yang keempat? Jongkok tat. Enggak boleh pas jongkok zikir. Di kamar mandi maksudnya. Nah, kalau jongkok di luar enggak masalah zikir. Masuk ke dalam duduk. Lari Ustaz. Lari itu kan berdiri. Tengkurap Ustaz. Tengkurap kan sama saja dengan berbaring. Jadi inti dari ayat ini kita itu diperintahkan untuk berzikir selalu menggerakkan lisan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Hendaklah lisan kamu itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Nah, kalau orang yang sudah mempraktikkan batas maksimal ini, dia enggak cukup hanya dengan zikir pada momen-momen yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menemui suatu momen yang tidak ada zikir khususnya, maka dia terus menggelakkan lisannya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pas lagi nunggu lampu merah, ngapain coba antum? Nah, banyak yang dikerjakan. Ada yang ngitung motor di depan dia, 1, 2, 3, 4. Nah, ini masih mending, cuma ngitung apa? Motor. Ah, kalau yang lebih berbahaya lagi ngelihat apa? Yang sliwer-sliwer di samping dia, yang pakaiannya belum jadi dilihat-lihat. Ah. Kenapa kita tidak manfaatkan waktu nunggu lampu merah itu dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali nunggu lampu merah udah dapat berapa pahala kita? Atau misalnya lebih parah lagi di Jakarta. Pas lagi apa? Macet. Berangkat ke kantor 2 jam. Bayangkan. Mungkin subuhan di jalan kali ya. 2 jam berangkat ke kantor. Ngapain coba di jalan? Kebanyakan orang-orang menggerutu. Ya. Wah, macet lagi. Padahal menggerutu itu tidak menyelesaikan masalah. Daripada kita menggerutu, mendingan lisan kita gunakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pas lagi jaga toko, nunggu pembeli enggak datang-datang, apa yang kita kerjakan? Daripada kita bengong, daripada kita bersiul, mendingan kita gunakan lisan kita untuk subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu-ibu sambil masak ngapain coba? Sambil masak bisa saja, boleh enggak sambil masak sambil goreng kayak gitu subhanallah, alhamdulillah, boleh enggak? Hah? Gosong, enggak gosong lah. Boleh, enggak masalah. Cuman gak usah keras-keras, nanti diangkut la ilaha illallah. Yang penting adalah lisannya digerakkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk praktek zikir dalam setiap kondisi. Dan seandainya kita cermati, ternyata kita memiliki waktu yang banyak yang sebenarnya itu bisa kita gunakan untuk mendulang pahala dengan amalan yang sangat ringan, yaitu apa? Zikir. Ini kriteria yang keberapa? Yang pertama, zikir yang apa? Yang banyak. Kriteria yang kedua, zikir yang memadukan antara amalan lisan dengan persapan hati. Zikir yang memadukan antara amalan lisan dengan persapan hati. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Adz-dzikrul kamil," zikir yang sempurna, huwa ma yajtami'u fihi dhikrul lisani wal qalb. Zikir yang sempurna adalah zikir yang memadukan antara lisan dengan hati. Zikir hati itu apa maksudnya? Kata beliau, bittafakkuri fil ma'na, dengan berusaha untuk meresapi makna dari zikir tersebut. Siapa di antara kita ketika zikir habis salat, dia itu membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sambil dimasukkan ke dalam hati. Yang ada dari kita adalah mikirin ini udah sampai 33 apa belum. Ya enggak? Dia enggak mikirin subhanallah maknanya itu apa, alhamdulillah maknanya itu apa, Allahu Akbar maknanya apa. Kemarin saya kedatangan teman dulu sama-sama mondok. Dia masuk ke tarekat sufi. Ana tanya, kenapa ente masuk tarekat sufi? Ana ingin mendapatkan suatu hal yang baru. Baru kayak gimana? Kita tuh zikir dari SD, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu aja. Saya pengen zikir yang baru, yang kayak gimana? Disebutkan cara zikirnya itu duduknya aja, masya Allah ya. Duduknya itu sambil sila, kemudian ini ditaruh di mana? Pegang gimana ya? Pegang dua, ini tasbih satu di sini, tasbih di sini. Kemudian giginya itu harus dikatupkan, nggak boleh apa? Nggak boleh gerak-gerak. Abis itu sambil merem, nggak boleh tidur, merem tidur enak. Merem kayak gini. Kemudian setelah itu membacanya Allah, Allah, Allah, Allah. Ana tanya, antum tenang pakai kayak gitu? Ya kata dia sih tenang. Ana bilang sama dia, yang benar itu kalau misalnya kita berzikir dengan zikir yang sudah kita pelajari sejak kecil, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, antum tidak mendapatkan ketenangan. Bukan zikirnya diganti dengan zikir yang enggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Mana ada Nabi SAW pernah zikir dengan Allah, Allah, Allah, Allah. Allah itu enggak ada apa? Enggak ada pujiannya. Kalau subhanallah apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya apa? Allah. Cuma kalau Allah, Allah, Allah, pujiannya di mana? Kayak misalnya ana bilang, bapak siapa di sini ya? Pak Joko misalnya. Pak Joko, Pak Joko, Pak Joko. Ngapain Pak Joko gitu? Nah, Pak Joko cakep, itu baru muji. Pak Joko ganteng, Pak Joko dermawan. Itu nak pujian. Kalau Pak Joko ngapain ente manggil-manggil Pak Joko? Tujuan ente apa? Allah, Allah, Allah. Mana pujiannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Anak katakan sama dia, ente itu caranya untuk mendapatkan keterangan. Bukan nyari zikir yang gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tapi caranya adalah coba. Ente ketika baca zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan zikir-zikir lainnya yang diajarkan sama Rasul SAW, ente itu meresapi maknanya apa enggak? Kenapa Rasulullah SAW, para sahabatnya, mereka ketika berzikir sampai meneteskan air mata? Dan disebutkan bahwasanya salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, kemudian air matanya berlinang. Kenapa dia bisa sampai air matanya berlinang dan menangis? Karena dia memahami dan meresapi makna dari zikir yang dia ucapkan dengan lisannya. Jadi zikir yang sempurna bukanlah zikir yang hanya diucapkan dengan lisan. Tapi zikir yang sempurna adalah zikir yang dipadukan antara ucapan lisan dengan persapan di dalam hati yang paling dalam. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Memang betul, segala puji bagi Allah. Kita mendapatkan kenikmatan, semuanya adalah dari Allah. Kita bisa sehat, kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, kita bisa bernafas, semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa punya rumah, kita bisa ngaji di sini, semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bisa mengucapkan alhamdulillah, itu pun juga apa? Nikmat dari Allah. Bayangkan, kita bisa syukur saja itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu nikmat, berarti harus di apa? Harus disyukuri lagi. Syukur yang kedua, ini juga nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu nikmat, harus di apa? Disyukuri lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ketiga itu juga nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Akan terus ada silsilah yang tidak akan selesai. Maka kata salah orang ulama salaf, Bakr bin Abdullah al-Muzani, kata beliau, ma qala abdun qat alhamdulillah illa wajabat alaihi ni'matun biqawlihi alhamdulillah. Tidaklah seorang hamba mengucapkan alhamdulillah melainkan itu akan dianggap sebagai suatu kenikmatan untuknya. Fama jazaa'u tilka an-ni'mah? Lantas bagaimanakah dia membalas kenikmatan tersebut? Jazaa'uha an yaqulu alhamdulillah. Untuk membalas kenikmatan itu dia harus mengucapkan lagi alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah yang kedua itu juga kenikmatan yang menuntut untuk disyukuri lagi. Mensyukurinya gimana? Mengucapkan lagi alhamdulillah. Sampai kapan? Ya, sampai kita enggak mendapatkan nikmat dari Allah, dan itu enggak mungkin. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, betul-betul di dalam hatinya dia meresapi bahwasannya pujian memang hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh kenikmatan yang kita rasakan adalah sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah maha besar, kita resapi, kita masukkan dalam hati, dalam relung-relung hati kita yang paling dalam, bahwasanya satu-satunya zat yang paling besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang yang baca Allahu Akbar sambil diresapi, dia mendengarkan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tuh? Azan. Kalau dia sudah mendengar panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti selain Allah apa? Kecil. Kantor apa? Kecil. Toko? Kecil. Sawah? Kecil. Masak? Kecil. Nyapu? Kecil. Apalagi? Nyuci? Kecil. Apalagi yang kecil? Hah? Apalagi kasur. Kasur lebih kecil lagi. Makanya kalau misalnya orang membaca zikir Allahu Akbar dengan penuh keresapan, dengan penuh peresapan, maka seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala akan terasa kecil. Ketika dia mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya di tangan Allah, dan dia meresapi maknanya, maka dia tidak akan tertarik dengan apa yang namanya jimat. Gak percaya dia. Nah, sama keris, sama cincin batu akik yang katanya ada isinya. Isinya apa? Batu. Nah, keris katanya ada yang nunggu. Nah, kemudian kalung-kalung yang katanya bisa mendatangkan ini dan itu, dia enggak percaya. Kenapa? Karena dia meyakini la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya di tangan Allah. Tapi anehnya, orang yang pegang keris itu, dia juga ngomong la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah sambil megang apa? Keris. Kayak gimana itu zikirnya? Itu adalah merupakan bentuk kontradiksi antara praktek dengan ucapan. Kalau misalnya dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, buang itu keris, mustahkan itu keris. Itu namanya la haula wala quwata illa billah. Jadi kriteria yang kedua, zikir yang sempurna adalah zikir yang memadukan antara ucapan lisan dengan apa? Dengan persapan hati. Dan ini adalah kata Ibnu Al-Qayyim, zikir, tingkatan zikir yang paling tinggi. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin membagi zikir itu 3 tingkatan. Kata beliau, zikrun yatawatau alaihi alqalbu wal lisan wa huwa a'laha. Zikir yang tingkatan pertama adalah zikir yang memadukan antara lisan dengan hati. Wa huwa a'laha, dan inilah tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua apa? Wa dzikrun bil qalbi wahdah. Zikir dengan hati tok. Meresapi keagungan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah kauniyah dan ayat-ayat Allah syar'iyyah. Wa huwa fid darajati tsaniyah. Ini tingkatan yang kedua. Wa dzikrun bil lisanil mujarrad. Dan zikir yang cuma dengan apa? Lisan. Wa huwa fid darajati tsalitsah. Ini derajat yang ketiga, yang paling apa? Paling bawah. Ini kita udah sampai derajat yang kemana nih? Hah? Yang ketiga aja kadang-kadang belum ya. Kalau kita pengen mendapatkan derajat yang paling tinggi, padukanlah antara zikir lisan dengan apa? Hati. Ini kriteria yang keberapa? Yang kedua. Kriteria yang ketiga adalah zikir yang mengiringi seluruh amalan hamba. Zikir yang mengiringi seluruh amalan hamba. Maksudnya gimana Ustaz? Zikir itu adalah amalan yang bisa disinkronkan dengan seluruh amalan manusia. Beda dengan sholat. Ya. Sholat itu terkadang gak bisa dipadukan dengan amalan yang lain. Contohnya sedekah. Bisa gak sholat sambil sedekah? Atau sedekah sambil sholat? Bisa gak? Maksudnya saya punya duit nih lagi, Allahu Akbar, saya pengen gabungkan kah sholat sekalian sedekah, orang miskin lewat. Boleh gak? Gak boleh. Ini gak bisa dipadukan, gak bisa digabungkan. Nah. Tapi zikir ini bisa dipadukan dan dimasukkan ke dalam seluruh ibadah. Ada yang paham kira-kira gimana maksudnya itu? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya salah satu bentuk zikir yang sempurna, hala salatihi, ketika dia salat dia berzikir. Au fi siyamihi, ketika dia berpuasa dia berzikir. Au tasadduqihi, ketika dia bersedekah dia berzikir. Au qitalihi al-kuffar, dan ketika dia berperang melawan orang-orang kafir dia juga berzikir. Contoh zikir ketika sholat maksudnya adalah kita berusaha untuk menghadirkan niat kita dan keikhlasan kita ketika sholat. Jadi kita masukkan ruh sholat ke dalam sholat kita. Itu maksudnya apa? Mengiringi sholat dengan zikir. Maksudnya kita adalah berusaha untuk menghadirkan hati kita ketika sholat. Dan itu salah satunya dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu. Beliau diceritakan, beliau adalah orang yang paling kaya di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau salah satu di antara orang yang paling kaya. Diceritakan beliau ketika meninggal dunia, warisannya salah satunya adalah emas dan perak. Untuk bagi-baginya, motong-motongnya itu harus pakai kapak. Harus pakai apa? Kapak. Yang motong-motong, yang jadi karena dapat tugas motong emas itu, saking banyak emas yang dipotong sampai tangannya melepuh. Berapa tuh duitnya? banyak banget. Nah, itu diceritakan bahwasanya kalau dia sudah masuk ke masjid, ketika beliau melepaskan sandalnya di luar masjid, saat itu beliau mengatakan, saya lepaskan sandal saya bersamaan dengan saya lepaskan seluruh pikiran saya tentang duniawi bersama sandal saya. Ada di antara kita yang kayak gitu. Allah musta'an. Susah ya. Sambil sholat, sambil mikir, antar kulakan apa ya, minyak wangi apa, 10 biji minyak wangi apa, 20 biji, sambil apa? Sholat. Ada lagi ketika sholat, ana nih utang ke anu belum dibayar, utang ke anu belum dibayar, ngitung utang ketika apa? Sholat. Masih miskin aja udah gak bisa khusyuk, apalagi kalau jadi apa? Orang kaya. Orang miskin seharusnya pikirannya gak banyak tentang harta. Ini saja udah gak bisa khusyuk, apalagi kalau jadi orang kaya. Mikir bisnis yang di sana, yang di sini, gak habis-habisnya. Termasuk juga menghadirkan zikir dalam sholat. Contohnya kalau orang-orang yang sholat malam. Orang-orang yang sholat malam ini kadang-kadang malam-malam jam 3 malam udah bangun, sholat jam tengah 4 masih ada sisa waktu, SMS sama temen, lagi ngapain nih, tutut-tutut balas sana, oh ini baru selesai witir, nah, baru selesai witir, ini tujuannya apa nih, tujuannya apa, saya gak tahu, saya gak mau memvonis itu adalah riya. Cuman saya cuma bertanya, mari kita cek hati kita masing-masing. Ada sebagian orang yang sengaja balas seluruh SMS dikumpulin semuanya satu hari, dibalasnya kapan? Jam 3 pagi. Semuanya dibalasi. Supaya orang, oh Masya Allah SMS-nya datangnya jam 3. Oh berarti si anu itu lagi apa? Lagi tahajud. Hati-hati. Hati-hati. Ini adalah perangkap setan. Berarti gak boleh dong jawab SMS jam 3 malam. Ya boleh-boleh aja. Cuman yang perlu kita cermati adalah apa tujuan kita balas SMS saat itu. Itu zikir yang menyertai sholat kita. Ketika kita bersedekah, kita juga berzikir. Maksudnya apa? Ketika kita mengeluarkan duit 500 perak dari kantong kita, kemudian kita berikan orang miskin yang ada di samping jalan, ketika kita letakkan duit itu di tangan dia, kita hadirkan di dalam hati kita bahwasanya saya menginfakkan duit ini semata-mata lillahi ta'ala, untuk melindungi saya dari api neraka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, peliharalah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Begitu pula di dalam seluruh amalan kita, kita berusaha untuk menghadirkan zikrullah di dalam hati kita. Kriterianya ada berapa? 3. Yang pertama apa tadi? Zikir yang banyak. Yang kedua apa? Zikir yang memadukan antara amaran lisan dengan apa? Dengan peresapan hati. Yang ketiga, zikir yang mengiringi seluruh amalan hamba. Susah gak? Susah gak? Susah. Tapi susah bukan berarti tidak bisa. Ibnu Qayyim memberikan resep. Kata beliau, minadzakirina man yabtadi'u bidzikril lisan wa in kana 'ala ghaflah. Ada di antara orang-orang yang mulai latihan zikir baru dengan lisannya aja, meskipun hatinya kemana-mana. Ini ada orang yang mulai zikir seperti ini, tapi dia punya kemauan, dia mulai. Nah, dia memiliki tekad, saya pengen termasuk orang-orang yang bisa berzikir dengan zikir yang sempurna. Bismillah, ana mulai zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, meskipun baru dengan apa? Lisan. Thumma la yazalu fihi hatta yahdura qalbuhu fayatawata'u 'ala dzikr. Kemudian pelan-pelan hatinya mulai hadir. sehingga lama-lama bisa berpadu antara amalan lisan dengan amalan batin, sehingga dia bisa menggapai derajat tersebut. Ibn Qayyim di sini sedang menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk mencapai zikir yang sempurna tadi kita harus melalui tahapan-tahapan, dan itu kalau tidak dimulai tidak akan pernah kita capai. Terus apa hubungannya Ustaz sama menanam pohon di surga? Katanya judulnya apa? Menanam pohon di surga. Menanam pohon di surga caranya adalah dengan zikir yang tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sanadnya dinilai kuat oleh Al-Mundziri, man qala subhanallahil azimi wa bihamdih, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, Allah akan menanamkan buat dia pohon kurma di mana? Surga. Jadi

0: Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu Ibrahim lailata usriyabi." Saya bertemu dengan Nabi Ibrahim di malam Isra. Faqala ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Nabi Ibrahim nitip salam kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar disampaikan kepada siapa? Umatnya. Berarti nitip salam itu boleh, sunnahnya para nabi. Para nabi dulu saling nitip apa? Salam. Jadi boleh ya nitip salam. Tapi tergantung nitip salam ke siapa. Wa akhbirhum, kasih tahu mereka, annal jannata thayyibatut turbah. Tanah di surga itu bau harum. Tanah di surga itu wangi, tanah di surga. Azbatul ma, airnya segar. Wa annaha qi'an, dan tanahnya itu sangat subur. Wa anna ghirasuha, dan tanaman yang akan menanami, yang akan tumbuh di tanah yang subur tersebut, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pengen punya tanaman yang banyak, pengen bisa menanam pohon sebanyak-banyaknya, perbanyaklah zikir di dunia. Barang siapa yang menanam, maka akan mengetam insyaallah. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: راديو رجا للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqush shuh fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام؟ وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
3: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها. ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
4: فتاوى dari fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullahu taala. Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada Anda wahai Syekh. Apakah hadis tentang salat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya termasuk lebih baik daripada salat di Masjidil Haram? Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum, karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada beliau, inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha, saya senang untuk menunaikan sholat di masjid engkau ini wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatuki fi masjid hayyik khairun min salatuki fi masjid hadha, salatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjid hayyik, dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada salatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salatul mar'ati fi baitiha khairun laha, salatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada salat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin salat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi salatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
0: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Talaq ayat 7, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Berarti ikhwafiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwati fiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum kuwatan ila kuwatikum. Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Muntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba-hamba yang teguh.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: هذا يقول أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
7: حسب ما إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
8: فتاوى dari fadilah Syekh Saleh Al-Fauzan.
9: Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar walhamdulillah. Mohon nasihat Anda wahai Syekh, dari mana saya mulai belajar? Apakah dari ilmu fikih atau ke usul fikih atau masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum tertentu, maka ikutilah kurikulum tersebut, ikutilah aturannya, belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di sekolah atau di kampus ataupun pesantren, dan bacalah, pelajarilah mukarrarnya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, maka bermusyawarahlah dengan beliau, ya, bermusyawarah dengan beliau apa kitab yang perlu Anda pelajari lebih dulu. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz. Bismillah.

0: bisnis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
1: Allahu Akbar, Allah.
0: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaihi.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti burung yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma'a

موازينه وأما من خفت موازينه فأمه

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
0: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
0: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: Qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
1: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati?

0: إلا القوم الخاسرون.
1: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Roja 756 kHz.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
4: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
4: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
4: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
4: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah awha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahad ala ahad wa la yabghi ahad ala ahad. Rawahu Muslim.
8: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
9: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
10: Qul fajra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
9: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
11: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan
9: kematian. Apakah seseorang akan berada

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

أعوذ بالله من الشيطان

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Menyapa antum kembali untuk menghadirkan sejumlah program acara yang harapannya memberikan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kehidupan beragama kita, bermasyarakat kita, dan bernegara kita, khususnya untuk memberikan kemudahan bagi diri kita di dalam mengerjakan amalan-amalan ketaatan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah sesuai dengan petunjuk yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kehidupan beliau sehari-hari. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, salah satunya kami hadirkan kajian dari A'malul Qulub, pembahasan yang berkaitan dengan hati. Kami hadirkan bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizallahu taala, sekaligus kami sampaikan informasi berkaitan beliau berhalangan untuk menyampaikan pembahasan kajian ini live. Kami gantikan dengan kajian yang telah kami rekam bersama beliau mengenai sudahkah kita mengenal Allah. Mari kita simak kembali kajian ini, semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan. Kami ucapkan selamat menyimak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan salihan mutakabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima alamtana, wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan bimbingan, pertolongan, kemudahan di dalam menjalani kehidupan dunia dalam rangka berubudiyah, sebagai persiapan bekal takwa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, tidak henti-hentinya lisan kita memuji dan memuja Allah. Hati yang senantiasa meyakini keagungan, kebesaran, dan juga bahwa seluruh nikmat hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengaplikasikan ketaatan dalam amalan yang nyata dalam kehidupan kita. Itulah sebagai bukti syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di atas ibadah sampai ajal menghampiri diri kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah secara khusus negeri Nusantara ini, kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub. Ikhwatul iman, orang besar rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, satu pembahasan yang diangkat oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang manzilah al-ma'rifah, kedudukan al-ma'rifah, yaitu pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? ya ma'rifah billah azza wa jal, pengetahuan tentang al-haq, sudahkah kita mengenal kebenaran, sudahkah kita mengenal Allah, sudahkah kita menjadi orang-orang arifin, ahlul ma'rifah. Apa saja yang menjadi indikator ahlul ma'rifah, inilah yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menukil perkataan Imam Al-Harawi. Ya. Beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifat para sahabat, di mana mereka bila mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menangis, mata mereka meneteskan air mata karena kebenaran yang disebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Qala subhana wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Apabila mereka mendengar kebenaran yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ku akan melihat mereka menangis. Mimma arafu min al-haq, sebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Begitulah jiwa orang-orang yang beriman. Ahlul ma'rifah billahi azza wa jal. Ahlul ma'rifah bil-haq. Orang-orang yang mengenal Allah, mengenal kebenaran. Maka begitu mereka mendengar ayat-ayat Allah, mendengar untayan-untayan nasihat Rasulullah, yaitu merupakan wahyu, yang itu merupakan sumber kebenaran. Bahkan itu adalah kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah. Maka yang demikian itu menyebabkan mereka menangis, karena hati mereka telah menyatu dengan kebenaran itu, telah memahami kebenaran yang disampaikan, telah menghayati nasihat yang diutarakan. Mereka lah ahlul ma'rifah billah, ahlul ma'rifah bilhaq. Dan ma'rifatuhum billah, ma'rifah mereka kepada Allah, kepada kebenaran itu memberikan dampak positif dalam hidup mereka. Tampak efek positif tampak pengaruh dari ma'rifah tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan salah seorang dari ulama salaf, Ahmad bin Asim rahimahullah. Qal man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah, maka sungguh dia lebih takut kepadanya. Orang yang paling kenal kepada Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Maka sifat takut yang ada dalam hati kepada Allah, sebaring atau sejalan dengan ma'rifah seseorang. Semakin seorang bertambah ilmunya, semakin mengenal kebenaran, semakin mengenal Allah Azza wa Jal, maka dia semakin takut kepada Allah. Tentu juga semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana billahi a'raf, kana lahu akhwab. Barang siapa yang lebih kenal kepada Allah, maka dia adalah orang yang lebih takut kepadanya. Wa yadullu ala hadha, hal yang menjelaskan perkara ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama, mereka yang mengenal kebenaran. Mereka yang mengenal Allah. Yang mengenal agamanya. Yang mengenal Rasulnya. Maka ilmu yang mereka miliki tentang Allah, tentang agamanya, tentang Rasul, dan seluruh permasalahan agama, yang demikian itu melahirkan dalam diri mereka khasyiatullah, sifat takut kepada Allah. Maka indikator yang terbesar yang menjelaskan keilmuan seseorang, yang menjelaskan ma'rifatuhu billah, adalah sifat takut yang ada dalam dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena beliau orang yang paling, atau orang yang paling mengenal Allah azza wa jalla. Maka beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana a'rafukum billah wa ashaddukum lahu khasyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling kenal kepada Allah di antara kalian. Sehingga saya adalah orang yang paling takut kepadanya. Nah, maka sifat ma'rifah, mengenal Allah, ilmu tentang Allah, tentang kebenaran, akan melahirkan sifat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berilmu adalah orang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Karena ilmu memperkenalkan dia kepada Allah, sehingga dia mengenal keagungan, kebesaran, kemuliaan, keperkasaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu akan menanamkan, melahirkan dalam dirinya ketundukan, kepatuhan, ya, kepasrahan, sifat takut, kecintaan, pengagungan di dalam dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berilmu, dia yang mengenal hukum-hukum Allah, perintah dan larangannya. Yang mengenal janji dan ancaman Allah. Yang mengenal tentang akhirat. Maka dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Barang siapa yang ingin ya mendapatkan dalam dirinya sifat khasyah, takut kepada Allah, maka hendaklah dia belajar. Hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Bersungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran. Maka ma'rifah yang demikian itu akan melahirkan sifat al-khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang jahil, maka tentu sangat jauh dari sifat khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, dahulu sebagian para ulama salaf pernah mengatakan, kafa bil khasyati ilma wa kafa bil ghururi jahla, cukuplah sifat takut yang ada dalam diri seseorang kepada Allah menjadi bukti bahwa dia sebagai ahli ilmu. Dan cukuplah sikap al-ghurur, terlena, tertipu, terpedaya dengan dirinya, sehingga membuat dia lalai, menyebabkan dia terjerumus ke dalam kelalaian dan kemaksiatan sebagai bentuk, sebagai bukti kejahilannya. Ikhwatal iman, sudahkah kita mengenal Allah? Dan apa saja indikator orang-orang yang arif billah? Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, ya, berbagai indikator orang-orang yang arif billah, yang memiliki ma'rifah yang spesial kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa min alamatil arifi annahu la yutalibu wa la yukhasim. Ini poin yang pertama. Dia tidak akan pernah menuntut dan juga yukhasim, ya, berbuat permusuhan, yang suka melakukan perdebatan yang menimbulkan permusuhan. Nah, kenapa yang harus diperdebatkan? Karena kebenaran telah jelas. Ya. Wala yutalib, dia tidak menuntut sesuatu dari orang lain, balasan terhadap amalan dan perbuatannya, karena dia beramal untuk Allah. Wala yukhasim, dia tidak akan tenggelam sibuk dengan dalam perdebatan, diskusi, dan juga ya perdebatan yang akan menimbulkan, ya, akan menjerumuskan ke dalam kesombongan, keangkuhan. La yukhasim, karena kebenaran telah jelas. Agama tidak perlu lagi diperdebatkan. Barang siapa yang masih mencari kebenaran, ya silakan cari kebenaran itu. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Barang siapa yang ingin masih ya memperdebatkan suatu kebenaran, berarti dia belum menemukan kebenaran itu. Nah, bila ada seorang ingin mengajak orang lain, ingin ya memperdebatkan suatu permasalahan agama yang telah jelas nyata, tidak perlu diladeni. Kenapa? Karena dia sedang mencari kebenaran yang masih hilang dalam keilmuannya. Sementara seorang yang telah yakin dengan kebenaran agamanya, sunnah yang dia pegang, ya, keimanan yang dia yakini, akidah yang dia junjung tinggi, untuk apa diperdebatkan lagi? Ya, maka dahulu ada seorang dari kalangan ahlul bidah, ya, mengajak salah seorang dari ulama as-salaf untuk ya melakukan perdebatan. Nah, faqala inni ala yaqinin bidini. Nah, inni qad araftu dini, fa in kunta tabhathu an dini fabhathu. Setelah yakin, telah memiliki keyakinan ya, tentang agama dan kebenaran yang aku ketahui. Jika Anda masih mencari kebenaran yang ingin Anda yakini, ya silakan cari, enggak perlu diperdebatkan. Nah, wala yu'atib, yang tidak mencela. Ya. Tidak meremehkan, merendahkan orang lain, yu'atib, mencela. Ya. Dan ini menunjukkan tentang ketawaduan dia. Nah, kemudian wala yara lahu ala ahadin fadla. Dia tidak pernah merasa dia itu yang memiliki kelebihan ala ahad atas seseorang. Artinya dia itu orang yang lebih berhak dalam segala hal, ya. Lebih utama. La yara lahu ala ahadin fadla. Wah, dialah yang ya sebagai penyebab ya untuk atau munculnya kebaikan. Ya. Dia tidak akan pernah ya menilai dirinya dengan kondisi seperti wala yara ala ahadin haqq. Dia tidak pernah juga membahas itu ala orang yang memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan untuk dirinya. Ya, untuk diberikan kepadanya. Artinya dia yang berhak tentang sesuatu, tentang agama ini, ya, bahwa apa yang dia lakukan tentang agama ini, bahwa dialah orang yang ya paling berhak, paling berjasa, ya, dalam membela agama Allah, dalam menyebarkan kebenaran, dalam menyampaikan hak. Dan juga dia tidak pernah ya menilai bahwa dirinya orang yang memiliki hak yang harus dia dapatkan dalam perjuangan dia, dalam pengorbanan dia menyebarkan kebenaran dan membela kebenaran. Dia tidak pernah ya berpersepsi dengan demikian itu. Karena amalan dia, perbuatan dia lillah, Ya. Bukan untuk mendapatkan pujian. Ya. Bukan untuk membuktikan bahwa dia orang yang paling berjasa dalam ya menyampaikan kebenaran itu. Atau dia orang yang paling berhak mendapatkan imbalan atau jasa dari perbuatannya. Tidak demikian. Ini orang yang arif billah. Ini indikatornya. Ya. Itu sifat para ulama. Ya. Di antara indikator juga, tanda-tanda orang arif billah, ya, annahu la ya'safu ala ma fa'it. Dia tidak akan pernah bersedih terhadap sesuatu yang telah berlalu atau hilang dari dirinya. Apa yang telah berlalu telah hilang. Dia tidak akan pernah bersedih. Ya. Dunia yang pergi dari dirinya. Ya. Kekayaan, kedudukan yang dicopot dari dirinya, dia tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia, memang tidak kekal abadi. La ya'sab, tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah menyesal, ya, terhadap dunia yang pergi dari dirinya, harta yang hilang dari dirinya, kedudukan yang dicopot dari dirinya, ya. Wala yafrah bi'atin, dan dia juga tidak akan bergembira dengan sesuatu yang akan dia dapatkan dari dunia. Kenapa? Dunia sesaat, dunia sementara. Ya. Ini orang-orang yang arif billah, dia mengenal Allah, mengenal ya hakikat dunia ini. Dia mengenal tentang keagungan Allah, mengenal hakikat akhirat, enggak sebanding dengan dunia. Kenapa? Dunia menjadi sebab kita lalai dari akhirat. Tapi bukan berarti dia tidak menggunakan dunia, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi hatinya tidak terpaut dengan dunia. Dia tidak dibudak dengan dunia, dibudak oleh dunia. Yeah. Dia dapatkan sesuatu dari dunia, alhamdulillah. Tapi bila sesuatu tersebut hilang dan pergi dari dirinya, tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia. Dunia datang dan pergi. Ya, muncul dan hilang. Itulah dunia. Ya. Dan juga dia tidak akan ya euforia. Tidak akan bergembira dengan sesuatu yang dia dapatkan. Toh ternyata itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat. Ya. Suatu saat yang akan diambil oleh akan hilang. Nah, ikilah tafrahu ala ma'atakum. Nah, agar mereka tidak bergembira dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Tayyib. Liannahu, kenapa dia tidak pernah ya menyesal dan bersedih terhadap sesuatu yang hilang dari dirinya. Dan juga sesuatu yang dia akan dapatkan dari urusan dunia ini. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, li'annahu yanzuru ila al-asyai bi'ain al-fana'i wal-zawal. Wa annaha fil haqiqah kazzilali wal-khayal. Karena dia melihat, dia memahami sesuatu yang ada di dunia ini dengan pandangan mata yang melihat, yang memahami bahwa semua itu akan fana. Semua itu akan hilang, akan berakhir. Semua itu ya hakikat semua yang ada dari sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah kazilali wal khayal, seperti bayang-bayang dan khayalan semata. Bayang-bayang sesaat. Ya. Khayalan busuk orang berkhayal, ya. Itulah dunia. Ini kenapa dia memiliki pandangan demikian itu? Karena dia betul mengetahui, kenal kepada Allah. Apa yang ada di sisi Allah, apa yang janjikan Allah, khairun wa abqa wal akhiratu khairun abqa. Dunia ini tidak ada nilainya. Dunia ini sangat hina, mal'unah. Dunia mal'unatun wa mal'unun man fiha. Nah, bahwa dunia terlaknat dan semua yang ada dalamnya. Nah, kecuali zikrullah wa mawala. Zikir kepada dan semua yang berkaitan bertautan dengan zikir, termasuk talabul ilmi, ibadah dan semuanya. Nah. Karena dia memahami ahlul ma'rifah, mengetahui hakikat dunia yang tiada nilainya. Ya. Allah menyebutkan la'ibun wa lahun. Ya, hanya senda gurau dan permainan yang menipu. Ya. Dan Allah menyebutkan wa innal akhirata lahiyal hayawan. Akhirat kehidupan yang sesungguhnya. Khairun wa abqa. Wallahu khairun wa abqa. Ya. Ini pandangan orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah, ahlul ma'rifah billah. Nah, makanya dia tidak akan pernah bersedih. Dunia. Ya, jangan Anda meratapi dunia yang pergi. Nah. Janganlah berlebihan dalam mengungkapkan kegembiraan mendapatkan dunia yang Allah berikan. Itu hanya titipan. Ya. Tapi pernahkah Anda bersedih tatkala agama, keimanan dan akidah, kehormatan, kemuliaan Anda telah ternodai? Akhlak yang mulia telah terkikis. Keimanan ya telah dirusak. Akidah mulai juga sedikit demi sedikit ya dirusak. Nah, akhlak sedikit demi sedikit mulai ya terkikis. Prinsip-prinsip kebenaran mulai ditinggalkan. Pernahkah kita meratapi hal itu tatkala indikator-indikator itu muncul dalam diri kita? Pernahkah seorang meratapi dirinya tatkala dia tidak mampu menangis? Tatkala mendengar nasihat, mendengar ujangan, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar untaian-untaian mutiara nasihat Rasulullah, pernahkah? Itu yang harus menjadi prioritas utama kita. Inilah ahlul ma'rifah billah. Maka pertanyaannya, sudahkah kita kenal kepada Allah? Sudahkah kita memiliki ma'rifah yang sesungguhnya kepada Allah? Ya. Yahya bin Mu'adz rahimahullah, salah seorang ulama salaf mengatakan, orang yang arif billah, yakhrujul arifu minad dunya wa lam yaqdi wa tarahu min syai'ain. Ya Allah. Buka'uhu ala nafsih wa thana'u ala rabbi. Orang yang arif billah betul keluar meninggalkan dunia ini, datang aja dan dia diwafatkan oleh Allah. Dia belum ya selesai mendapatkan ya hajat dan kebutuhannya, keinginannya. Nah, min syai'aini, dari dua hal. Ini yang arif billah. Nah, tidak akan pernah ya mendapatkan hajat dan kebutuhannya secara sempurna dalam dua hal. Kata Yahya bin Mu'ad. Buka'u ala nafsi. Ya. Tangisan dia yang meratapi dirinya sendiri. Wa thana'u ala rabbih. Dan pujian, sanjungan dan pujian dia kepada Rabbnya. Ya, orang arif billah tidak akan pernah sempurna ya dalam melakukan kedua hal itu. Maka dia selalu ya meyakini, selalu memahami bahwa dia belum sempurna melakukan kedua hal itu. Yang pertama, buka wala nafsi. Kenapa dia meratapi diri sendiri? Wa thana'u ala rabbi. Dan pujian dia kepada Rabbnya. Apa maksud dari perkataan ini? Tapi Imam Ibnu Qayyim setelah menukil perkataan tersebut mengatakan, hada min ahsanil kalam. Ini merupakan ungkapan pernyataan yang begitu indah dan baik sekali. Kenapa?

dirinya sendiri. Nah, diri yang berlumuran dengan dosa. Diri yang sering terjatuh dalam kesalahan. Diri yang ya diliputi oleh berbagai dosa, kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, diri yang tidak sempurna. Begitu banyak dosa, kelalaian ya yang dia lakukan. Dia tahu, sadar diri. Dia sadar diri yang banyak berbuat kesalahan. Diri yang banyak melakukan kesalahan. Diri yang sering terjun perbuatan dosa. Ya. Ini aib dirinya. Ini kekurangan-kekurangannya. Maka dia selalu meratap. Selalu menangisi. Meratapi, menangis tentang dirinya. Jika Allah tidak merahmatinya. Jika Allah tidak ya curahkan rahmat dan karunia kepadanya, dia akan celaka dan binasa. Wa tsanawala rabbih. Ya. Apapun yang telah dilakukan oleh seorang hamba berbaik ketaatan dan puja, maka dia yakin tidak akan mampu melakukan hal itu ya dengan sempurna tanpa ada kekurangan di dalam memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia betul mengetahui, betul-betul kenal kepada Allah, kenal kepada Rabb-nya dengan segala kesempurnaan dan keagungannya. Apapun pujian yang akan disampaikan, diucapkan oleh seorang hamba, dia tidak akan mungkin bisa melakukan pujian yang sempurna kepada Rabb-nya. Benar apa yang dikatakan Nabi, la uhsi thana'an alaikam anta kama athnaita nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung, melakukan, ya, mengimplementasikan pujian yang sesungguhnya kepadamu, ya Allah. Engkaulah, ya Allah, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi dari satu sisi, dia memahami tentang kekurangan dirinya. Di sisi lain, dia memahami tentang keagungan Rabb-nya. Maka dua hal ini, orang yang arif billah tidak akan pernah, ya, melakukan, ya, mengimplementasikan, mengaktualisasikan kedua hal itu dalam dirinya. Maka dia selalu meratap, dia menangis. Banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kecacatan dalam hidup. Terus dia meratap. Ini dia betul-betul memahami tentang dirinya, sadar diri. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menganggap dirinya telah bersih, menganggap dirinya orang yang terbaik, tidak bahaya seolah-olah melakukan, tidak pernah melakukan kesalahan, ya, sehingga menimbulkan kesombongan, keangkuhan, ya, dia tertipu dengan dirinya sendiri. Fahuwa syadidul izra ala nafsi. Dia betul-betul, ya, sangat, ya, memiliki, ya, merendahkan dirinya sendiri. Betul-betul, ya, menganggap Anda, wahai diri, yang tidak sadar diri. Anda banyak melakukan kesalahan, Anda banyak melakukan kejelekan, berbuat dosa. Begitu dia terus, ya, mengkritisi dirinya. Nah, lebih dari dia mengkritisi orang lain, dirinya dia kritisi terus setiap saat. Kenapa kamu begini? Ya, dan seterusnya. Walahijun bithana alab, dan dia selalu berzikir, lisannya berzikir kepada Allah, hatinya dan lisannya berzikir kepada Allah, karena dia mengagungkan Allah. Ini orang yang arif billah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia arif billah, ahli ma'rifah, tapi dia sombong, dia angkuh, ya, terlena, tertipu, terpedaya dengan dunia, ini orang yang jahil. Dia mengatakan aribillah, tapi tidak pernah berzikir kepada Allah. Ya, jarang berzikir pada mengagungkan Allah. Ini orang yang jahil pada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ma'rifah billah selalu meratapi dirinya kena banyak kekurangan dan kesalahan, dan selalu memuji Allah karena Allah yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Sempurna, Dia yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Nah, maka oleh karena itu, mari kita berusaha dalam hidup ini untuk betul-betul memanfaatkan, ya, waktu yang Allah berikan, umur yang Allah karuniakan. Karena di antara indikator orang yang beriman,

0: Orang yang arif billah, sebutkan juga al-arif ibnu waqti. Orang yang arif billah ibnu waqti adalah anak waktunya. Apa maksudnya? Ya, bahwa dia tidak akan menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dia akan selalu sibuk memaksimalkan waktu yang dia jalani sekarang ini dalam mempersiapkan bekal menghadap Allah. Dia tidak akan pernah menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan bila kesempatan itu ada pada dirinya pada waktu yang sedang dia jalani. Nah, maka dia selalu memakmurkan waktunya, ya, untuk mengumpulkan, ya, bekal kehidupan akhiratnya. Nah, dia tidak pernah akan menunda-nunda, nantilah, ya, akan dilakukan. Tidak pernah dia melakukan seperti itu. Dia, apa yang mampu dia lakukan sekarang ini untuk mengumpulkan berbagai, ya, perbekalan menghadapi akhirat, dia lakukan. Itu orang yang arif billah, ya, al-insan al-arif billah ibnu waqtihi. Maka mari, ya, kita berusaha untuk, ya, menjadi orang arif billah dan berusaha juga untuk bergaul dengan orang-orang yang arif billah. Kena disebutkan juga bahwa bergaul dengan orang-orang yang memiliki, ya, pengetahuan yang benar kepada Allah, ma'rifah dengan Allah, itu banyak manfaatnya. Di antaranya, ya, akan menghilangkan keraguan dalam diri seseorang. Akan terus termotivasi untuk ikhlas. Dia akan termotivasi untuk terus berzikir, jauh dari kelalaian. Dia terus akan termotivasi untuk, ya, menjadikan dunia atau akhirat sebagai orientasi hidupnya. Ya. Dia juga akan terus termotivasi untuk sifat tawadhu, jauh dari kesombongan. Kemudian dia terus akan mudah untuk menerima nasihat, ya, dan jauh dari sifat kesombongan dari menerima nasihat. Ini adalah antara manfaat orang-orang yang bergaul dengan orang yang arif billahi azza wa jalla. Ikhwatal iman, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi membuka wawasan kita, memberikan satu, ya, tips atau kiat untuk menjadi orang yang arif billah, yang memiliki keutamaan dan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wa sallamina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, saat kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya, Ustaz, apakah benar, Ustaz, dengan mengenal diri kita akan lebih mengenal Allah dan kita bisa beribadah dengan baik? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa membimbing yang bertanya dan kita semua, ya, dalam menjalani hidup ini. Apakah benar pernyataan seorang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah? Ya. Dari satu sisi ada benarnya. Tapi dari sisi lain ada, ya, keliruan. Sisi benarnya, bila seorang memahami hakikat dirinya, ya, diri dengan segala keterbatasannya, diri yang merupakan tempat, ya, ke yang senantiasa menyertai atau menyertai kelalaian, menyertai ya berbagai nilai-nilai apa namanya itu ya sisi-sisi negatif yang banyak dalam dirinya. Nah, diri yang amaratun bisu, diri yang sering ya tidak tahu diri. Ya. Maka bila dia memahami tentang ya eksistensi dirinya yang zalim, yang jahil, ya, yang lemah, yang memiliki seluruh keterbatasan tanpa pertolongan Allah, tanpa bimbingan Allah, ya, tanpa kemudahan yang Allah berikan kepadanya, dia tidak bisa ya melakukan sesuatu apapun. Tanpa rahmat dan keampunan Allah, dia akan celaka. Nah, maka dia adalah abdun, seorang hamba yang tunduk berada dalam kekuasaan Allah. Jika dia mengenal ya eksistensi dirinya dengan kondisi yang seperti itu, maka dia akan sadar bahwa tidak akan mungkin dia selamat jika dia hanya ya atau hanya bergantung kepada dirinya. Maka dia yakin ada Allah. Allah tempat dia berlindung. Allah tempat dia mengadu. Allah tempat dia bertawakal. Ya. Allah yang hanya mampu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Yang hanya bisa menolak kemudaratan dari dirinya. Maka kondisi demikian itu nah, benar. Dia kenal pada dirinya, maka akan kenal pada Allah. Karena dirinya dengan segala makna atau nilai-nilai atau perilaku sikap yang negatif, maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua kesempurnaan dengan segala maknanya. Sadar dia. Kenal pada Allah. Nah, tapi kalau hanya dari sisi keliruannya, kalau hanya mencukupkan demikian itu dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesarannya, keagungannya, ya tidak tepat. Dan ini pernyataan seperti ini seringkali ya digunakan oleh kalangan orang-orang tasawuf gitu ya. Siapa yang mengadinkan kenal kepada Allah sehingga dia beribadah, melakukan suatu ritual-ritual ibadah, meditasi dengan dirinya dengan catatan ingin mengenal Allah. Lalu dia meninggalkan syariat, meninggalkan aturan Allah, melarang atau melanggar aturan-aturan atau larangan Allah. Ya, dia jauh dari ilmu. Nah, maka bagaimana dia akan mengenal Allah? Kena mengenal Allah dengan belajar ilmu. Mempelajari keagungannya. Mempelajari kebesaran Allah, kemuliaannya, mengetahui asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan juga menghayati, merenungi alam semesta ini. Yang tidak kalah penting membaca Al-Quran dan mempelajari hadis, dia akan kenal. Nah, oleh karena itu ada sisi benarnya dan ada sisi yang ya negatif dari pertanyaan tadi. Nah, semoga kita betul-betul memahami siapa diri kita sesungguhnya, kita sadar bahwa kita ini adalah hamba yang diatur oleh Allah. Ya. Maka jangan sombong. Ya. Jangan sombong beribadah. Kita ini diciptakan untuk beribadah, jangan sombong dari ibadah. Kita ini dengan segala keterbatasan, jangan sombong dalam berinteraksi dan bermuamalah. Ya. Tawadhu'lah. Ya. Maka Allah akan mengangkat diri seorang hamba. Itu ya tentang pernyataan ya apabila orang mengenal dirinya akan mengenal kepada Allah, ada sisi benarnya dan ada sisi yang keliruannya. Nah, demikian wallahu alam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon, baik telepon langsung maupun telepon WA di 0218236543. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan Hamba Allah Tangerang Selatan.
1: Baik, silakan.
2: Ustaz, masa wajib bulan Ramadan yang dulu pernah saya tinggalkan karena halangan ya orang wanita itu belum sempat dibayar, gitu ya, Ustaz, karena mungkin kejahilan saya, gitu, Ustaz. Nah, terus sekarang gimana saya mengkodonya sekarang ini, Pak Ustadz, gitu kan? Terusnya gimana? Apakah puasa sunnah bisa mengcover gitu, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustadz.
0: Ya, terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Tangerang Selatan ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi, seorang yang meninggalkan kewajiban karena ada uzur yang diperbolehkan ya. Alasan yang memperbolehkan hal itu seperti seorang wanita dalam keadaan haid ya. Dia tidak bisa, tentunya tidak boleh berpuasa. Nah, kan tapi wajib mengqadha dan mengganti ya di hari yang lain. Nah. Wa'iddatu ayyamin ayyamin ukhra. Naam. Jadi seorang yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan kena alasan, maka ala mungkin dalam keadaan safar gitu ya. Atau keadaan wanita yang haid. Naam. Maka mengganti di hari yang lain. Bagaimana menggantinya? Iya, dan ini perlu di, ya, disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena itu suatu kewajiban, seorang tidak mengetahui kapan ajal datang, ya. Maka hendaklah dia menunaikan kewajiban tersebut, ya. Ini hak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, niatnya, niat itu di hati, bukan yang dilafazkan. Ya. Jadi, seorang yang mengqadha, ya, di pagi hari, di malam hari yang sebelum, ya, terbit fajar, dia sahur, niat untuk mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan ya di waktu bulan Ramadan. Nah, sesuai ya jumlah hari yang pernah dia tinggalkan. Adapun, ya apakah puasa sunnah bisa menggantikan puasa qadha yang wajib? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena ini ya berbeda ya statusnya. Yang wajib tidak bisa diganti dengan yang sunnah. Nah, maka puasa Senin Kamis, kalau dia niatnya Senin Kamis, itu niatnya puasa yang biasa dilakukan, puasa sunnah. Nah, maka enggak bisa dia niatkan dengan sunnah tadi untuk mengqadha yang wajib. Enggak. Dia harus meniatkan bahwa puasa pada hari Kamis dilakukan adalah tujuannya untuk mengqadha puasa yang pernah dia tinggalkan. Harus ada niat, diniat di hatinya ada ini puasa yang ya bertepatan dengan hari Kamis. Tapi niatnya adalah mengqadha, bukan kena hari Kamisnya. Harus dibedakan. Kalau niatnya hari Kamis saja, yang enggak terlaksana mengqadha tadi. Karena puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah. Berbeda seorang mungkin dia puasa Syawal, kemudian bertepatan pada hari Kamis atau hari Senin, ya dia mendapatkan dua keutamaan tadi. Dua keutamaan tadi. Nah, puasa Syawal dia dapat, kemudian juga puasa Kamisnya atau Senin Kamisnya dapat, karena satu sama amalannya satu jenis ya, amalan-amalan yang sunnah. Oleh karena itu ya harus diniatkan untuk puasa mengqadha yang wajib yang ditinggalkan. Innamal a'malu binniyat. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, masih di Sumatera Selatan. Kembali Ustaz, pertanyaannya Ustaz, apakah perkataan yang mengatakan kami beribadah semata-mata cinta karena Allah, tidak mengharapkan surga dan lain-lainnya, apakah ini bisa dibenarkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Fadol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik. Apakah pernyataan kami beribadah hanya karena cinta kepada Allah dan tidak mengharapkan surga gitu atau yang pahala yang atau ungkapan yang sejenisnya. Apakah benar perkataan ini? Ya. Ini perkataan yang tidak benar. Ya. Perkataan yang batil. Ya. Bahwa orang yang beriman, dikelakan para nabi, orang-orang soleh, mereka beribadah itu bukan hanya kena cinta saja. Beribadah juga mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi, rukun dalam beribadah itu ada tiga. Yang berkaitan dengan hati. Yang pertama cinta. Yang kedua adalah harapan. Dan yang ketiga, takut. Ini ketiga perkara ini rukun ibadah yang berkaitan dengan hati. Namakan arkan al-ibadah al-qalbiyah. Jadi ibadah yang kita lakukan harus dibangun di atas tiga hal itu. Tidak cukup hanya beribadah kena cinta. Ya. Tidak cukup hanya beribadah kena berharap. Tidak cukup hanya beribadah kena rasa takut. Tapi ketiganya harus digabungkan. Seorang yang beribadah. Ya. Yang dilandasi di atas kecintaan kepada Allah yang diibadahi. Kecintaan yang menjadikan dia itu tunduk kepada Allah. Nah, yang mendorong dirinya untuk beribadah. Karena dia cinta kepada zat yang dia ibadahi. Cinta kepada ya ibadah yang dia lakukan dalam rangka mendekat diri kepada Allah. Ini yang pertama. Al-mahabbah. Kemudian karena berharap, ada harapan. Nah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Mengharapkan ya imbalan pahala di sisi Allah. Karena Allah menjanjikan barang siapa yang beramal, demikian pahala dan juga keutamaannya. Kemudian juga rasa takut. Seorang yang beribadah, rasa takut kepada Allah. Yang membuat dirinya selalu ya berprasangka jelek kepada dirinya. Dan tidak sombong terhadap amal ibadahnya. Dia takut ibadahnya tidak diterima. Dia tidak gurur, yaitu tertipu atau sombong dengan ibadahnya. Takut. Di waktu yang sama, dia juga memiliki takut terhadap azab Allah, murka Allah. Maka dia waspada, hati-hati dalam hidupnya. Jadi ini tiga rukun ibadah qalbiyah. Nah, jadi ibadah orang ahlu tauhid yang beriman itu dibangun di atas tiga itu. Gak cukup dengan hanya cinta. Ya. Man abadallah bil mahabbati fahuwa zindi, kata para ulama salaf. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam beribadah ya. Doa yang beliau panjatkan pada Allah tidak keluar substansinya dari apa? Permohonannya dari mengharap ya bahwa agar Allah memuliakan dia untuk masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Maka tatkala seorang datang pada Nabi bertanya, atau Nabi bertanya kepadanya, "Mada taqulu fi du'aik?" Apa yang kau ucapkan dalam doamu? Lelaki tersebut mengatakan, ya, "Inni la uhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'ad. Fa inni as'alullah al-jannah wa an yaqiyani minan nar." Saya tidak mampu mengucapkan berbagai redaksi dan ungkapan yang kau ucapkan dan bersama sahabat Mu'ad dan yang lainnya. Yang saya ucapkan dalam doa ya, mengharap surga kepada Allah dan selamat dari api neraka. Itu yang saya ucapkan. Itu yang saya harapkan. Apa kata Nabi SAW? Haulaha nudandin. Ya, doa kita, ungkapan kita, ucapan kita juga seputar itu juga. Enggak keluar dari itu. Selamat dari api neraka dan dimuliakan masuk surga. Jadi ada harapan. Nabi SAW berharap kepada Allah. Ya, berharap. Nabi Ibrahim alaihi salam begitu membangun Ka'bah dengan penuh ikhlas, beliau berharap, bukan sekedar cinta. Beliau Khalilur Rahman, orang yang paling cinta kepada Allah. Maka Allah membalas dengan cinta yang spesial itu khullah. Beliau beramal, dia berharap agar amalan diterima. Apa kata beliau? Wa idh yarfa'u Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi ya Allah terima. Beliau membangun Ka'bah bersama Ismail. Kemudian berdoa. Nah, apa kata beliau? Sebagaimana firman Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima dari kami. Nah, oleh karena itu, ibadah harus dibangun di atas ketulusan cinta kepada Allah, ketundukan hati yang sepenuhnya kepadanya, kemudian penuh harapan terhadap pahala di sisi Allah Subhanahu. Itu amalan orang yang beriman ahli tauhid. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz. Untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Dipersilakan. Iya, sudah masuk, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Sama Allah di Jawa Timur.
1: Baik, silakan.
3: Ya, bagaimana kalau bermakmum kepada seorang kiai atau ustaz yang setiap tahunnya itu berziarah ke kuburan para wali? Itu sholatnya sah apa enggak, Ustaz?
1: Baik.
3: Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Jawa Timur. Barakallahu fiik. Menanyakan tentang hukum ya bermakmum di belakang mungkin ustaz atau kiai yang setahun ziarah ke kubur wali gitu ya. Kita harus membedakan ya. Yang pertama, hukum ziarah kubur. Ya. Yang kedua juga ya, kapan ya sahnya bermakmum kepada seseorang. Nah, pertama kalau ziarah kubur ya. Atau yang pertama bermakmum dulu. Bermakmum ya, bahwa sah seorang bermakmum kepada orang yang sah sholatnya. Ya, kendati dia mungkin pernah melakukan dosa, berbuat maksiat, tapi selama dosa dan kemaksiatan tidak mengeluarkan dia dari Islam, artinya statusnya masih muslim. Ya, maka secara hukum bahwa sholat di belakang orang yang sah sholatnya, ya, boleh. Itu secara hukum. Tapi tentu masalah keutamaan tentu akan berbeda. Berbeda seorang yang soleh, bukan orang yang alim, yang taqwa, yang Masya Allah, ya, khusyuk dan ibadah, orang yang arif billah, berbeda. Dengan orang yang mungkin, ya, kadang berbuat kepasikan, lalu dia mungkin jadi imam. Ya. Selama sholatnya sah, berarti bermakmum di belakangnya sah. Ini poin yang pertama. Nah, sama halnya juga ya, para ulama menjelaskan seorang yang bermakmum di belakang imam yang zalim. Kan begitu. Pemimpin yang zalim jadi imam. Boleh enggak bermakmum di belakangnya? Ya boleh, selama sholatnya sah. Tapi kalau seandainya ada yang lain, yang di orang yang adil, orang yang ya orang yang saleh, maka itu lebih utama sholat di belakangnya. Ini poin yang pertama. Nah, permasalahan tadi kebiasaan setiap tahun harus ziarah kuburan wali. Ini tentu dari tinjauan akidahnya, ya, tidak tepat. Karena tidak boleh mengkhususkan, tidak boleh mengkhususkan hari tertentu atau setahun harus ziarah kuburan. Gak ada dalilnya menjelaskan hal itu. Ya, kubur, menziarahi kubur siapapun tujuannya adalah untuk mengingatkan pada kematian. Apalagi tatkala seorang merasa jauh ya, dirinya semakin merasa jauh dan gersang dari keimanan. Ya, silakan ziarah kubur. Itu akan melunakkan hati yang keras. Akan menanamkan sifat takut dan ingat kepada kematian. Dan itu tidak boleh dijadwalkan secara khusus setiap hari ini, setiap pekan ini, setiap tahun ini atau bulan ini, misalnya terus seperti itu. Menjadi kebiasaan. Ini enggak boleh. Bukan jadikan suatu kebiasaan tradisi yang terus menerus seperti itu. Itu enggak boleh ziarah kubur seperti itu. Dan juga enggak boleh seorang meniatkan hanya perjalanan suatu perjalanan jauh, keluar kota atau keluar negeri, gara-gara ziarah kubur. Enggak boleh. Ya kalau ada seorang sekarang, dia pergi ke Madinah. Apa tujuannya? Ziarah kuburan Nabi, keliru niatnya. Datang ke Madinah untuk ibadah di Masjid Nabi itu. Bukan untuk ziarah kubur. Nah, begitu juga soal di luar kota, provinsi lain ingin dikhususkan. Oh, kuburan wali di provinsi lain. Sengaja mendatangi itu. Gak boleh. Nabi menjelaskan, la tushaddur rihal illa lathasima saja. Enggak boleh sengaja diniatkan, dipersiapkan segala transportasi dan akomodasi gitu ya, untuk betul-betul perjalanan ibadah ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadha, Masjidil Aqsa.